dengan teosentris itu dia membawa untuk mencari Tuhan. Di ayat 2 dan 3 itu, jemaat yang kekasih, Salomo apa yang dia katakan? Dia mengumpulkan para pemimpin Israel, dan dia pergi ke Gideon, tempat mesbah Tuhan itu berada, di ayat 2 dan 3. Nah ini penting, pemimpin tidak hanya dia membawa orang mengikuti dirinya, tetapi dia harus membawa umat itu mendekat kepada Tuhan. Kepemimpinan gereja bukan membangun kultus pribadi, jangan. Tetapi dia harus membangun umat yang mengenal, umat yang menyembah, mentaati, dan dia bergantung pada Tuhan. Nah, demikian, karena pemimpin yang sehat secara rohani tidak bertanya, terutama bagaimana supaya orang mengikut saya. Oh jangan. Tetapi bagaimana melalui kepemimpinan saya, orang semakin mengenal dan mengikut Kristus. Itu yang benar. Di ayat 5 dan 6 itu, Bapak Ibu yang kekasih, itu Salomo datang kepada mesbah Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia mempersembahkan korban. Ini menjadi konteks penting sebelum ia meminta hikmat dalam ayat berikutnya itu. Hikmat Alkitabiah bukan sekedar EQ yang tinggi, tidak. Tetapi kemampuan, saya katakan, melihat sebuah kehidupan dan pandangan Allah mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya. Karena itu kita diingatkan, seorang pemimpin khususnya mungkin dalam gereja tidak cukup memiliki otak untuk berpikir. Tetapi dia harus menggerakkan orang, atau bahkan mengandalkan, dengan kata lain jangan mengandalkan hal-hal yang lain sebagai sumber kuasa, atau orang, kalau orang bilang itu opo-oponya. Tetapi pemimpin umat Tuhan harus diberi di atas firman Tuhan. Dia berdiri atas firman Tuhan, dia berdoa, dia tergantung kepada Roh Kudus, dan juga dikatakan hikmat Allah. Karena di ayat yang ketujuh itu, kalau kita perhatikan, takut akan amat, dalam Amsal 1 ayat yang ketujuh, takut akan Tuhan, dia katakan, adalah permulaan daripada pengetahuan. Oleh karena itu, kepemimpinan teosentris bukan berarti pemimpin tidak menggunakan otak atau otot. Justru Allah memberikan akal, Allah memberikan tenaga, pengalaman, dan karunia untuk dipakai dalam pelayanan. Tetapi semuanya itu yang saya katakan harus berada di bawah otoritas daripada Allah. Dan dengan kata lain itu, dalam dunia yang saya bilang begini, dunia ini syarat dengan ambisi loh Bapak Ibu. Syarat sekali. Dunia ini syarat dengan yang namanya itu persaingan. Kita sering kan melihat pemimpin yang lebih mengandalkan dalam kecerdikan atau pengaruh pribadi ketimbang bersandarkan pada Allah, itu yang kita pahami. Padahal kita diingatkan pemimpin yang sejati tidak hanya dinilai dari sebuah keberhasilan lahiriah, tetapi juga dari arah hatinya. Apakah ia memimpin dengan pusat hidup pada Tuhan atau pada dirinya sendiri. Tetapi kita diingatkan lewat tema ini juga, lewat bacaan kita ini, karena pemimpin yang teosentris itu dia berpusat pada Allah, bukan hanya mengarahkan langkahnya sendiri. Ini mengingatkan kita dalam keberadaan kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu, seberapa hebat, mungkin menjadi sebuah pertanyaan, seberapa hebat saya memimpin, seberapa hebat saya menjadi pemimpin dalam sebuah keberadaan dan

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Masih di 91 FM RRI Bone bersama Ulfa juga menemani Anda di siang ini. Dan pendengar, kami ingin berbagi informasi untuk Anda. Ini informasi tentang negara yang disebut sebagai negara teraman di dunia. Nah, dua di antaranya merupakan tetangga dari Indonesia, yang merupakan juga negara ASEAN, yakni Singapura dan Vietnam. Singapura dan Vietnam itu masuk ke dalam daftar negara teraman di dunia untuk dikunjungi pelancong berdasarkan laporan teranyal dari Travel and Tourism Index 2026. Laporan menyebutkan kedua negara unggul dalam hal stabilitas politik. Kedua negara tetangga Indonesia itu juga dinilai memiliki tingkat kejahatan jalanan yang rendah. Selain itu, Singapura berada di posisi pertama dengan 6,87 poin, diikuti dengan Qatar dan Arab Saudi di posisi ketiga dan keempat. Untuk Vietnam berada di posisi ke-9 dengan skor 6,52 dalam kategori keselamatan dan keamanan. Melansir dari VN Express, peringkat tersebut mencerminkan penilaian Forum Ekonomi Dunia terhadap lingkungan sosial politik Vietnam yang stabil, aman, dan tenteram di tengah gejolak ketidakstabilan global. Para pelaku industri juga mengatakan bahwa reputasi Vietnam sebagai destinasi yang aman telah membantu menarik wisatawan di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik Timur Tengah. Sementara Singapuran dikenal dengan hukumnya yang ketat dan tingkat kejahatan yang rendah. Singapura juga sering disebut-sebut sebagai salah satu negara teraman di Asia. Sebaliknya, Meksiko, Mali, dan Kolombia menduduki peringkat sebagai negara yang paling berbahaya bagi pelancong. Jadi jangan heran nih pendengar kalau tingkat kunjungan wisatawan di Singapura itu tinggi gitu ya, karena memang Singapura dikenal dengan aturan yang ketat dan tingkat keamanannya yang bisa membuat pelancong atau wisatawan tuh merasa nyaman dan aman di negara tersebut.

0: kalian produk apa? Mahal enggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone. Nah pendengar, pasti Anda pernah mendengar atau mungkin seringkali mendengarkan istilah introvert. Introvert adalah sebutan untuk orang-orang yang biasanya dianggap pendiam, tidak suka berada di tengah keramaian. Tapi itu bukan berarti mereka antisosial. Jadi mereka tidak suka keramaian karena itu merupakan cara mereka untuk memulihkan energi, berbeda dengan orang-orang ekstrovert. Jadi orang introvert itu butuh waktu sendiri yang lebih banyak untuk memulihkan energi mereka, bukan dengan dikelilingi banyak orang. Nah, kira-kira apa alasan dibalik orang-orang introvert, kenapa ya mereka tidak begitu suka dengan keramaian? Mereka lebih nyaman di tempat yang sepi, menyendiri begitu ya. Nah, kali ini informasinya kami akan bagikan untuk Anda. Jadi salah satu alasan kenapa introvert tidak suka keramaian karena introvert merasa interaksi sosial itu menguras energi. Jadi berada di dalam kelompok yang besar itu sangat melelahkan bagi orang introvert. Tidak seperti orang ekstrovert yang justru mendapatkan banyak energi dari bersosialisasi. Saat berada di keramaian, energi introvert cepat terkuras dan mereka butuh waktu sendiri untuk memulihkan kembali energi yang terkuras tadi. Alasan lainnya adalah introvert sangat menikmati kesendirian. Jadi ketika mereka sendiri, kaum introvert jadi punya banyak waktu nih untuk menggali pemikiran, membaca, mengerjakan proyek pribadi, dan kegiatan ini juga akan membantu mereka untuk berkembang dan menjaga keseimbangan diri. Selain itu, mereka juga lebih suka hubungan yang mendalam. Jadi ketimbang punya banyak kenalan dengan kedekatan yang dangkal, orang introvert justru lebih senang memiliki segelintir teman dengan hubungan yang lebih mendalam begitu ya. Jadi berada di kelompok yang besar itu akan membuat introvert merasa kesulitan untuk fokus, membangun ikatan yang erat dengan orang yang mereka hargai. Alasan lainnya karena menghindari tekanan dan ekspektasi sosial. Jadi para introvert itu seringnya mendapat tekanan untuk bersosialisasi atau keluar dari cangkang mereka. Nah, ekspektasi ini justru membuat mereka tuh makin canggung dan merasa bersalah. Padahal mereka sebenarnya merasa nyaman dengan diri sendiri. Dan atau bisa jadi juga nih, introvert ini lebih suka situasi sosial yang tidak terlalu intens. Jadi mengutip dari Introvert Dear, orang introvert itu tidak suka bersosialisasi sesering orang ekstrovert. Mereka lebih mengutamakan kualitas ketimbang dengan kuantitas. Dalam pertemanan misalnya, orang ekstrovert itu bisa memiliki puluhan teman, sedangkan orang introvert justru memiliki 3 hingga 5 orang terdekat saja yang jadi teman sejatinya. Jadi orang-orang ekstrovert lebih suka bersosialisasi, memperbanyak jejaring. Nah, kalau introvert justru membatasi. Tapi bukan berarti mereka antisosial, hanya saja membatasi circle-nya karena lebih suka dengan hubungan yang lebih dalam daripada sekedar menambah kuantitas, tapi lebih berorientasi pada kualitas dalam sebuah hubungan dengan orang-orang di circle-nya.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi, tepatnya di pukul 12 WITA, kita akan dengarkan dinamika olahraga siang dari Pro 3 RRI. Dan kita tuntaskan dulu kebersamaan kita. Semoga saja informasi yang kami bagikan untuk Anda bisa bermanfaat. Dan kita akan jelang dinamika olahraga siang dengan sebuah lagu dari GME featuring Firsa Besari, Salah. Saya Ulfa pamit. Wassalam.

0: Kastil. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
1: The ball was on the very highest level.
0: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinran. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB 4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nia.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samber-nya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita udah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, udah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau PFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Kici Bubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Risu Trisno. Usia laga pelatih Black Steel, Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apa itu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL ini ya, langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Terus bagian Jakarta tumpahkan Ansami FC Kepri 3-2. Lalu FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Mengapa kita harus bijak dan kritis dalam bermedia sosial? Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik dan membagikannya dengan mudah kepada orang lain. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki resiko. Tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial adalah benar. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan orang lain jika terus disebarkan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mempercayai dan membagikan informasi. Bacalah dengan teliti, periksa sumbernya, cek tanggal dan kebenarannya, serta bandingkan dengan sumber yang terpercaya.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin besok. Laga ini menjadi penentu gelar pada edisi perdana turnamen yang digelar FIFA di kawasan Asia Tenggara. Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu Thailand memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi pemuncak grup B. Perjalanan Indonesia di fase grup diawali dengan menghadapi Singapura, bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Garuda meraih kemenangan 2-0 melalui gol Ragnar Oratmangun dan juga Ole Robedi. Indonesia kemudian menghadapi Malaysia pada Senin 28 September 2026 dan pertandingan tersebut berakhir tanpa gol, meski Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye mendapat kartu merah. Hasil imbang membuat Indonesia mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Posisi Garuda kemudian ditentukan pada akhir laga. Pada laga terakhir grup A melawan Bangladesh, Indonesia menghadapi Bangladesh dan tampil dominan dan meraih kemenangan telak 9-2. Michel Bakar mencetak 5 gol dalam kemenangan tersebut. 4 gol lainnya disumbangkan Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Fikri dan juga Kevin Dix. Kemenangan tersebut juga membawa Indonesia ke puncak grup A dengan 7 poin. Indonesia mengungguli Malaysia yang juga mengoleksi 7 poin tetapi kalah dalam produktivitas gol. Hal ini juga sekaligus memastikan Indonesia tampil di final ASEAN Cup 2026. Jadwal final ASEAN Cup 2026 Indonesia versus Thailand pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini yang hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit,
3: setiap hari jam 10 malam di Pro1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro1 Network seluruh Indonesia.
5: Makassar siang ini.

0: Suasana pagi di salah satu pasar di Lepangkan, Kabupaten Pinrang, tidak pernah sepi dari riuh keramaian para pedagang dan pembeli yang berharap akan rezeki hari ini. Di sudut jalan, di salah satu kios yang ada di sana, aroma kue tradisional yang beragam selalu menjadi magnet bagi siapa saja yang lewat. Tapi, pagi ini ada pemandangan yang sedikit berbeda. Hijrah, seorang pemuda yang kini sedang sibuk belajar di jurusan ilmu Politeknik Universitas Hasanuddin, yang sejenak melepas rindu dengan kembali membeli kue tradisional milik Ibu Tati saat sedang berada di kampung halamannya di Kabupaten Pinrang. Bagi Hijrah, pagi ini bukanlah waktu untuk sekadar bergegas menuju aktivitas atau santai di rumah, tetapi pagi adalah waktu untuk memulai hari dengan keberkahan berbagi rezeki, bukan dengan kopi kekinian yang digandrungi anak muda, melainkan dengan sepiring kue tradisional buatan Ibu Tati.
1: Saya suka beli kue gulung di Ibu Tati karena kue bolu cuke, karena enak memang buatannya, dan dari kecil memang mamaku sering beli di sana, jadi sampai sekarang saya masih tetap langganan di dia karena rasanya konsisten. Dan banyak juga macam-macam kue tradisional lainnya yang biasa saya beli, kayak kue cantik manis, ada juga beberapa kayak gorengan jalangkoteknya, memang bagus sekali di sana.
0: Ungkap Hijrah dengan senyuman di wajahnya, serasa mengisyaratkan kalau rasa bolu cuke dan kue gulung favoritnya sangatlah lezat. Setiap hari, saat berada di Lepangan Kabupaten Pinrang, sebelum memulai kegiatannya, ia selalu menyempatkan diri mampir. Bagi Hijrah, ini bukan sekadar urusan perut. Ini adalah bentuk komitmen menjaga silaturahmi, sekaligus menjadi penyambung rezeki bagi UMKM lokal di daerahnya.
1: Jujur saya, bagi saya untuk mendukung UMKM itu bagian dari dakwah ekonomi. Ketika saya membeli kue Ibu Tati, uang itu langsung berputar di desa kita sendiri. Ibu bisa membiayai sekolah anaknya, untuk membantu suaminya mencari uang. Ibu bisa bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itu adalah bentuk kepedulian nyata, bukan hanya sekedar teori.
0: Ibu Tati, penjual kue tradisional, sudah sangat dikenal di lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Selain menjajakan kue tradisional miliknya di pasar, Ibu Tati juga seringkali menerima pesanan langsung dari masyarakat yang ingin memesan kuenya secara langsung.
2: Pekerjaan lain, jadi pengen buat kue, jadi kemampuan itu yang saya manfaatkan untuk mencari penghasilan. Saya sudah lama menjual kue di kue tradisional di pasar. Mungkin kurang lebih di tahun 2015, kue-kue yang kualitas kue bertahan 1-2 hari lah, yang kue Bugis, kue tradisionalnya. Selain berjualan langsung, juga menerima pesanan. Selain jualan di pasar, di rumah juga kami memilih berjualan.
0: Dengan semangat yang dimiliki oleh Ibu Tati, seakan memudarkan perasaan takut tersaingi, baik itu yang menjual kue tradisional yang sama dengannya ataupun makanan dan minuman kekinian yang digandrungi anak muda. Karena menurutnya, rezeki sudah ada yang atur, tinggal kita yang menjalankannya dengan baik.
2: Berjualan kue karena ada bakat juga sedikit juga modalnya. Anak-anak muda sekarang itu dia lebih memilih dengan kue-kue zaman sekarang.
0: Begitupun dengan hijrah, dirinya tidak menampik jika minuman kekinian atau makanan modern yang digandrungi banyak anak muda juga disukai olehnya. Tetapi yang namanya kue tradisional tidak akan sirna ditelan masa.
1: Memang iya, makanan dan minuman kekinian pasti disuka juga, tapi kue tradisional tidak bisa sampai terskip karena ku suka ki memang, apalagi di jualannya Ibu Tati itu kayak selera ku sekali.
0: Dari hijrah dan Ibu Tati, kita belajar satu hal besar tentang nilai-nilai kecil, bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah-langkah yang rumit. Terkadang ia dimulai dari satu gigitan kue tradisional, dari niat tulus untuk saling menguatkan, dan dari kesetiaan kita pada apa yang ada di dekat kita. Mari kita menjadi penggerak ekonomi di daerah kita sendiri, karena di balik sebungkus kue tradisional ada semangat hidup yang terus diperjuangkan. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan pernah berhenti menebar manfaat.

Makassar siang ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di siang hari ini dalam obsesi obrolan seru siang ini, kami hadirkan beragam informasi menarik mendengar. Di antaranya di hari ini 4 Oktober 2026 tentunya tidak hanya sekedar hari Minggu saja, tapi ada beberapa momen yang diperingati setiap tanggal 4 Oktober, baik itu secara nasional maupun secara global. Di antaranya pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia, bertujuan untuk mengajak para pecinta hewan untuk menunjukkan kepedulian mereka. Selain peringatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat dunia dalam memperjuangkan hak-hak hewan, meningkatkan kesadaran tentang konservasi, serta mendorong perlakuan yang manusiawi terhadap semua makhluk hidup. Hari Hewan Sedunia bermula pada tahun 1925 ketika Heinrich Zimmermann menyelenggarakan peringatan pertama di Berlin. Zimmermann, penerbit majalah pecinta hewan asal Jerman, Man and Dog, menggelar acara ini untuk meningkatkan kesadaran dan juga memperbaiki kesejahteraan hewan. Di tanggal 4 Oktober juga dikenal sebagai Hari Pesta Santo Franciscus, Hari Assisi Santo Pelindung Hewan. Santo Franciscus yang dihormati umat Katolik dikenal luas karena kedekatannya yang luar biasa dengan hewan dan seluruh makhluk hidup. Franciscus juga dipilih sebagai nama kepausan oleh Paus Franciscus. Sejumlah gereja Katolik bahkan diketahui memberikan pemberkatan kepada hewan peliharaan pada hari tersebut untuk menghormati berbagai hal yang telah dilakukan Santo Franciscus bagi hewan. Hari Hewan Sedunia juga menjadi wadah bagi para ahli ekologi untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan spesies terancam punah. Sejak tahun 2003, organisasi amal berbasis di Inggris, NatureWatch Foundation, juga telah mensponsori peringatan ini dan mengorganisasi berbagai kegiatan agar para pecinta hewan di seluruh dunia dapat berpartisipasi serta menyuarakan dukungan bagi hewan. Peringatan ini bukan hanya ditujukan bagi hewan peliharaan, tetapi juga hewan liar, spesies yang terancam punah, serta hewan yang terancam akibat kerusakan lingkungan dan kurangnya perlindungan.

0: Taripogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini

0: Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tanggal 4 Oktober juga diperingati sebagai Hari Habitat Sedunia. Dan tentunya peringatan ini diperingati setiap hari ataupun setiap Senin pertama Oktober. Peringatan global yang dipimpin oleh UN Habitat ini menyerukan tindakan bersama untuk mengatasi berbagai tantangan perumahan dan tindakan bersama untuk mengatasi berbagai tantangan perumahan dan mendorong pembangunan perkotaan yang inklusif. Selain itu juga bertujuan untuk mengadvokasi hak dasar setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan pemukiman manusia yang berkelanjutan. Sejarah urbanisasi ditelusuri hingga ke Mesopotamia kuno yang sekarang dikenal sebagai Irak. Di masa itu, dua kota berkembang pesat yakni Uruk dan Ur yang terletak tidak jauh dari tepian Sungai Efrat. Para sejarawan juga mengaitkan kemunculan kawasan perkotaan dengan peradaban lembah sungai di berbagai tempat seperti Mesir, India, dan Cina. Pada awalnya, wilayah-wilayah tersebut bergantung pada pertanian dan peternakan, tetapi kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan dan kawasan para pedagang. Catatan sejarah menunjukkan urbanisasi menyebar dari Mesopotamia kuno ke Mesir, kemudian ke Yunani kuno, dan kota-kota Mesopotamia pada akhirnya mengalami kemunduran. Penyebabnya hanya dapat diperkirakan seperti kepadatan penduduk yang berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Cih, yang mau merit. Biar cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 4 Oktober juga diperingati sebagai peringatan Pekan Kesadaran Penyakit Mental. Peringatan ini diperingati mulai hari Minggu pertama bulan Oktober dan berlangsung selama 7 hari penuh. Dan hari peringatan ini didirikan untuk menyoroti isu kesehatan mental yang berasal dari didirikannya National Alliance of Mental Illness atau disingkat dengan NAMI. Awalnya NAMI didirikan dengan nama Parents of Adult Schizophrenics, sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari kelompok-kelompok dukungan keluarga yang mencari jawaban dan pengobatan bagi orang-orang terkasih mereka yang terdampak penyakit mental. Dan organisasi ini mendengar kemudian berganti nama menjadi Alliance for the Mentally Ill of San Mateo. Pembentukan organisasi ini juga memicu gerakan nasional ketika para anggota mendorong lebih banyak penelitian, dukungan yang lebih besar, serta kesadaran publik yang lebih luas. Perkembangan gerakan menghasilkan pembentukan National Alliance of Mental Illness, organisasi kesehatan mental berbasis akar rumput terbesar di Amerika Serikat. Di tahun 1979, National Alliance of Mental Illness resmi didirikan. RNC ini membuka kantor pertama di Washington pada 1980 dan pada tahun 1982 ditunjuk sebagai bagian dari National Mental Health Advisory Council. Di tahun 1984, Shattered Dreams dan Scrapbook ditayangkan secara nasional dan keduanya merupakan iklan layanan masyarakat pertama dari NAMI. NAMI mendirikan NAMI Helpline dan di tahun 1990, Kongres secara resmi menetapkan Pekan Kesadaran Penyakit Mental. Di tahun 1999, NAMI berpartisipasi dalam White House Conference of Mental Health pertama dan meluncurkan NAMI Family Support Group. Kampanye Stigma Free diluncurkan pada tahun 2015 dan diperingati dengan menyalanya Empire State Building dalam warna hijau. Pada tahun yang sama, NAMI juga bermitra dengan Alpha Kappa Alpha Pink, maksud kami Alpha Inc., dan berkumpulan mahasiswa perempuan tertua di Amerika Serikat yang didirikan oleh mahasiswa keturunan Afrika Amerika. Tujuan kerjasama ini memperkuat edukasi, kesadaran, dan kegiatan dukungan terkait kesehatan mental di kampus serta komunitas lokal. Di tahun 2019, Stop the Stigma, a Conversation about Mental Health yang menghadirkan para pakar NAMI ditayangkan dalam program CBS This Morning. Dan di tahun yang sama juga, program NAMI Provider menjadi bagian dari kurikulum bagi mahasiswa kedokteran tahun ketiga di Des Moines University School of Osteopathic Medicine.

0: Pernah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar siang ini.

saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita. Siaran kami juga dapat Anda saksikan melalui YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita, MA kabulkan uji pendapat DPRD Goa, usulan pemakzulan Bupati Siti Husnia Talendrang berlanjut. Sentuhan mural OPD Boni menambah keindahan Stadion Lapatau jelang Porprov ke-18 November mendatang. Inilah Warta Berita selengkapnya. MA kabulkan uji pendapat DPRD Goa, usulan pemakzulan Bupati Siti Husnia Talendrang berlanjut. Emi Bafadal melaporkan.
3: Mahkamah Agung MA akhirnya mengabulkan permohonan uji pendapat diajukan DPRD Goa tentang usulan pemakzulan Bupati Goa Siti Husnia Talendrang HT. Usai hasil sidang hak angket yang telah disetujui 45 anggota DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mahkamah Agung sebagai pra-peradilan yang memiliki kewenangan penuh terhadap pendapat hukum terkait perkara ini. Wakil Ketua DPRD Goa Hasrul Abdul Rajab saat dihubungi membenarkan putusan MA tersebut terkait pemakzulan Bupati Goa. Selanjutnya akan diadakan rapat pimpinan pada hari Senin besok. Hasrul mengatakan setelah ada amar keputusan MA, maka akan segera mengajukan surat usulan ke Kemendagri terkait pemberhentian Bupati Goa kepada Menteri Dalam Negeri Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Selatan sebagai perwakilan pemerintah pusat.
4: Senin besok akan rapat pimpinan dan dilanjutkan dengan rapat pimpinan diperluas sesuai dengan Undang-Undang 23 pasal 80. Setelah adanya amar putusan dari MA, tentu dikatakan di pasal segera mengajukan surat usulan ke Kemendagri terkait dengan pemberhentian Bupati Goa. Seperti itu. Ya, insyaallah kita setelah rapat pimpinan besok, kita akan lanjutkan mengirimkan surat usulan tersebut di hari Selasa.
5: Oh iya tentu, karena ini kan putusan MA ini putusan yang ingkrah, ya, dan tentu surat pemberhentiannya itu dari Kementerian Dalam Negeri.
3: Hasrul Abdul Rajab menambahkan, pemakzulan Bupati Goa ini keputusan yang ingkrah, dikatakan tidak khawatir apabila ada tindakan hukum untuk DPRD Goa karena hak Bupati Goa dalam hal ini Husnia melalui tim pengacaranya untuk melakukan perlawanan lanjutan. Sementara itu, saat RRI menghubungi Adi Bintang via telepon pagi tadi, pihaknya selaku kuasa hukum Bupati Goa belum siap untuk memberikan tanggapan kepada media karena akan diadakan konferensi pers pada hari Senin di mana semua pernyataan akan disampaikan saat itu.
5: Begini mungkin, kami kan dalam waktu dekat ini, kalau bukan hari ini, besok, mau konferensi pers, hadirkan langsung Ibu Bupati, jauh lebih kompleks ketika konferensi pers itu, nanti akan kami ungkap semua. Nanti saya info, Gina. Nanti saya siapkan ke waktu, karena memang kami akan lakukan di konferensi pers, pas keputusan, dan pokoknya kejutan-kejutan lah apa yang kami temukan tentang proses yang ada di MA. Pasti kami paparkan.
3: Mengingat selain hak angket, Bupati Goa HT juga menghadapi masalah hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dan telah ditetapkan tersangka Kortas Tidikor Mabes Polri dan kini sementara berproses. Hemi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: Fraksi Persatuan Indonesia DPRD Makassar meminta pemerintah kota Makassar tangani banjir dan pedagang niaga daya. Informasinya bersama Khairuddin Burahim.
6: Juru bicara Praksi Amanat Persatuan Indonesia DPRD Makassar Sangkala Sadiko meminta pemerintah Kota Makassar segera menindaklanjuti sejumlah keluhan masyarakat yang disampaikan dalam rapat pembahasan APBD perubahan tahun 2026. Salah satu persoalan yang disoroti yakni banjir di Jalan Bahagia RW 1 RT 3 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya. Menurut Sangkala, warga mengeluhkan genangan yang kerap terjadi saat musim hujan. Ia meminta Wali Kota Makassar menginstruksikan Camat Biringkanaya untuk mengevaluasi titik rawan banjir tersebut. Warga bahkan mengusulkan pembangunan kanal dengan lebar dan kedalaman masing-masing sekitar 1 meter. Selain persoalan banjir, Sangkala juga menyuarakan kondisi pedagang di pusat niaga Daya. Ia menyebut sejumlah kios pedagang sempat disegel karena persoalan distribusi. Menurutnya, pedagang bukan tidak mau membayar, tetapi kondisi penjualan saat ini jauh menurun sehingga mereka kesulitan memenuhi kewajiban. Sangkala mencontohkan, saat pusat niaga tersebut masih dikelola PT Kala Inti Karsa, omset pedagang disebut bisa mencapai puluhan juta rupiah per hari. Namun kini sebagian pedagang bahkan mengaku hanya memperoleh sekitar 500 ribu rupiah dalam sehari. Ia meminta Pemkot Makassar mengevaluasi distribusi masuk dan sistem parkir yang dinilai menjadi salah satu faktor minimnya pengunjung.
7: Sudah, masyarakat sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pemilik yang kebetulan pemilik adalah Bumi Jasa Utama milik Kala. Oleh karena itu, dengan harapan melalui saya, yang semestinya ini tidak perlu saya sampaikan, tapi karena sudah berkali-kali saya sampaikan, oleh karena itu mohon pemerintah kota untuk memberikan perhatian secara maksimal.
6: Legislator DPRD Makassar ini berharap pemerintah segera mencari solusi agar aktivitas pedagang kembali bergairah dan pedagang dapat meningkatkan kesejahteraannya.
1: Suntuhan mural OPD Bone menambah keindahan Stadion Lapatau jelang Porprov ke-18 November mendatang. Laporan Suryani Arifin.
8: Menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18, kawasan Stadion Lapatau Matanatika Bone kini tampil beda dan makin semarak. Tembok stadion yang tadinya polos kini dihiasi lukisan mural penuh warna, hasil karya bergotong royong dari berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Bone. Inisiatif ini lahir langsung dari Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa selain mempercantik kawasan olahraga, pembuatan mural oleh OPD ini menjadi strategi efisien untuk menekan biaya anggaran pengecatan konvensional. Setiap OPD seperti Dispora, Dinas Pariwisata hingga Dinas PMD melukiskan pesan visual yang mencerminkan program kerja serta karakter instansi masing-masing.
9: Ide ini adalah ide dari Bapak Bupati Bone yang sebelumnya menyampaikan ke kami bagaimana upaya kita untuk memperbaiki stadion. Salah satu hal yang disampaikan ke kami adalah bagaimana caranya bisa membuat lebih indah dan lebih cantik. Alhamdulillah ide beliau sudah ada hasilnya, mulai dibagi beberapa OPD untuk membuat yang namanya mural. Mural ini alhamdulillah hampir semua selesai.
8: Tidak hanya menyambut para atlet Porprov, Andi Akbar mengatakan kawasan ini kini diproyeksikan menjadi ruang publik multifungsi, tempat berolahraga, spot swafoto kekinian hingga pusat kuliner masyarakat Bone.
1: Kodi Makassar menyalurkan air bersih kepada masyarakat, dilaporkan Sarifuddin.
10: TNI Kodim 1408 Makassar menyikapi kesulitan masyarakat di Kota Makassar yang mengalami kekeringan sumber air di beberapa titik di Kota Makassar dalam musim kemarau panjang tahun ini. Kodim 1408 Makassar melalui jajaran Koramil aktif mendistribusikan bantuan air bersih guna membantu warga yang mengalami krisis air, terutama air bersih. Komandan Kodim 1408 Makassar, Kolonel Kapleri Ino Dwi Setio Darmawan, pengerahan kegiatan sosial menyalurkan air bersih kepada masyarakat merupakan bagian dari wujud kepedulian TNI Angkatan Darat untuk meringankan kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar air minum dan sanitasi harian. Pengerahan armada tangki air dilakukan secara berkala di wilayah-wilayah pemukiman dan kelurahan yang terdampak kekeringan beberapa bulan terakhir. Kolonel Ino Dwi Setio Darmawan mengatakan Kodim 1408 Makassar dan jajarannya melakukan operasi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih di Kota Makassar.
11: Tanggung jawab moral dalam rangka mengimplementasikan 8 wajib TNI, yaitu membantu mengatasi kesulitan masyarakat di sekelilingnya. Kita ketahui dewasa ini kita mengalami musim kemarau yang panjang dan banyak sumber air yang seharusnya cukup untuk masyarakat berangsur-angsur surut.
10: Menurut Dandim Makassar Kolonel Kapleri Ino Dwi Setio Darmawan, wilayah yang mengalami krisis air di Kota Makassar diantaranya Kecamatan Manggala dan Kecamatan Ujung Tanah rutin menyalurkan air bersih di dua wilayah tersebut dilakukan jajaran Koramil. Kolonel Ino Dwi Setio Darmawan mengatakan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih telah diinstruksikan oleh pimpinan TNI termasuk membuatkan sumur bor untuk masyarakat yang mengalami krisis air.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Pelaku freestyle viral di Jalan Petarane ditangkap polisi. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
10: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polrestabes Makassar mengamankan seorang pemuda yang melakukan freestyle atau mengangkat roda depan sepeda motor yang dikendarai dengan kecepatan tinggi di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar hingga viral di media sosial. Pelaku freestyle bernama Randy diamankan personil Satlantas Polrestabes Makassar di kediamannya setelah polisi melakukan penelusuran berdasarkan video aksi freestyle hasil rekaman kamera elektronik di Jalan Andi Pangerang Petarani. Kepala Seksi Humas Polrestabes Makassar AKP Jafar Ahmad mengatakan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar langsung melakukan penyelidikan setelah menerima informasi adanya beredar di media sosial aksi freestyle ugal-ugalan di jalan raya. Kemudian personil melakukan pengecekan terhadap identitas pengendara maupun kendaraan yang digunakan hingga pelaku Randy berhasil diamankan. AKP Jafar Ahmad mengatakan pelaku freestyle di jalan raya sangat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya sehingga harus ditindak.
12: Disampaikan ke masyarakat agar jangan sampai mengikuti tindakan yang dilakukan oleh yang freestyle itu. Karena itu sangat merugikan ke dirinya sendiri dan juga kepada masyarakat yang lain pengguna jalan. Diharapkan pengguna jalan menggunakan jalur sesuai dengan peruntukan.
10: Menurut AKP Jafar Ahmad, lelaki Randy dibawa ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar bersama barang bukti sepeda motor yang digunakan untuk dikenakan denda tilang. Pelaku juga menjalani pembinaan dengan menghadirkan orang tuanya untuk tidak mengulangi perbuatannya karena membahayakan di jalan raya bagi pengendara lainnya.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone telah melakukan pembersihan, pemeriksaan, serta fasilitas di blok dan kamar hunian. Berikut laporan Firdaus Ghaffar.
13: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone telah melakukan pembersihan, pemeriksaan dan penertiban barang serta fasilitas di blok dan kamar hunian, di mana kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Watampone. Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2 Watampone Andi Sulkipli mengatakan, dalam pemeriksaan, jajaran lapas mengecek kondisi blok dan kamar hunian secara menyeluruh termasuk barang, fasilitas, instalasi dan perlengkapan yang terdapat di dalamnya. Dikatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh barang dan fasilitas di kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, selain pemeriksaan, petugas juga melakukan penertiban terhadap fasilitas dan perlengkapan yang ditemukan di kamar hunian. Lanjut, Sulkipli, penertiban menyasar fasilitas yang mengalami penambahan, perubahan maupun pemasangan secara mandiri. Olehnya itu, langkah tersebut dilakukan untuk mengecek perubahan fungsi kamar hunian maupun kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Selain itu, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan dan penertiban di blok maupun kamar hunian. Setiap fasilitas dan perlengkapan harus sesuai dengan ketentuan agar keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas tetap terjaga.
14: Melakukan pembersihan, pemeriksaan, dan penertiban barang serta fasilitas di blok dan kamar hunian warga binaan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dan dalam pemeriksaan ini, kami mengecek kondisi blok dan kamar hunian secara menyeluruh, termasuk barang, fasilitas, instalasi listrik, dan perlengkapan yang terdapat di dalamnya. Adapun pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh barang dan fasilitas di kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga melakukan penertiban terhadap fasilitas dan perlengkapan yang ditemukan dalam kamar hunian. Penertiban menyasar fasilitas yang mengalami perambahan, perubahan, maupun pemasangan secara mandiri.
13: Ditambahkan, melalui kegiatan tersebut, Lapas Kelas 2 Awatampone terus melakukan pengawasan terhadap fasilitas dan perlengkapan hunian sebagai bagian dari langkah menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan.
1: Petugas Damkar Maros menyelamatkan kucing terjerat besi di leher. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
15: Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Damkarmat Kabupaten Maros menyelamatkan kucing yang lehernya terjerat besi. Peristiwa tersebut terjadi di Mako Damkarmat Maros, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Kasih Sarpras dan Informasi Damkarmat Maros, M. Ilham Halimsyah mengatakan, laporan diterima dari pemilik kucing, Muhammad Rizalul Khairi, yang membawa hewan peliharaannya ke Mako Damkarmat untuk meminta pertolongan. Menindaklanjuti laporan itu, 3 personil piket langsung melakukan evakuasi dengan menggunakan alat gerinda untuk memotong besi yang melilit leher kucing. Untuk mencegah kucing terluka, petugas memasang pengalas kain tebal di antara besi dan leher hewan sebelum proses pembentukan dilakukan. Proses evakuasi berlangsung sekitar 15 menit dan kucing berhasil diselamatkan dalam kondisi selamat.
16: Kami mengerjakan yang cara memotong besi memang itu dengan menggunakan mesin gerinda ini dan tetap dengan prosedur yang kehati-hatian antara plat besi dengan leher anak kucing itu tetap kita beri lapisan supaya barangkali tidak terlalu merasakan sakit atau getaran atau suara dari mesin.
15: Damkarmat Maros menghimbau masyarakat tidak ragu menghubungi petugas apabila membutuhkan bantuan dalam kondisi darurat termasuk penyelamatan hewan.
1: Berawal dari usaha rumahan, Fajar Alwi terus mengembangkan Donatki hingga dikenal masyarakat di Kabupaten Bone. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
13: Berawal dari usaha rumahan, Fajar Alwi terus mengembangkan Donatku hingga dikenal masyarakat di Kabupaten Bone, di mana usaha tersebut berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sekitar 20 meter dari Lampu Merah. Donatku menawarkan beragam pilihan donat dengan harga yang cukup terjangkau. Fajar mengatakan, menjajakan usaha bukan hanya tentang menjual produk. Dikatakan, kualitas produk dan kepercayaan pelanggan menjadi bagian penting untuk mempertahankan usaha. Menurutnya, Donatku menyediakan donat dalam berbagai pilihan kemasan yaitu harga mulai dari Rp22.000 hingga Rp100.000 per box sesuai dengan pilihan pelanggan. Selain kemasan box, Donatku juga menyediakan donat satuan dengan harga mulai Rp3.500 hingga Rp4.000 per biji. Lanjut Fajar, sebagian hasil penjualan setiap hari disisihkan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Selain itu, sebagian pendapat tersebut digunakan untuk membeli bahan baku dan memenuhi kebutuhan operasional termasuk memberikan gaji kepada karyawan.
17: Harga donat yang kami tawarkan mulai dari harga Rp22.000 untuk satu box sampai Rp100.000 untuk per boxnya, dan kita juga jual per biji mulai dari harga Rp3.500 hingga Rp4.000. Biasanya dari hasil penjualan kami kumpulkan 30% dari total pembelian per hari. Dari hasil penjualan itu sebagian kami jadikan modal untuk pembelian bahan-bahan lain, sebagian juga kami gaji karyawan.
13: Ditambahkan, dari usaha yang bermula di rumah, Fajar kini terus membangun Donatku dengan menjaga kualitas, mengelola keuangan, dan berani berinvestasi. Ia berharap cita-cita membawa Donatku dikenal lebih luas dapat terwujud secara bertahap.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.

0: waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Di siang hari, menjelang sore hari ini kami hadirkan 100% Indonesia dengan beberapa lagu pilihan untuk Anda tentunya di kebersamaan kita hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar sambil Anda dapat berjumpa ya dengan siapa saja yang ingin Anda sapa di siang hari ini, Anda juga dapat berbagi bersama kami kira-kira lagu apa yang paling sering didengar akhir-akhir ini. Pendengar, 0821 33 33 9440, di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia, lagu apa yang akhir-akhir ini disuka dan juga sering sekali didengar ya. 0821 33 33 9440. Halo. Baik, dicoba kembali ya. Halo, 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Bunda Dewi di Bulukunyi Takalar.
1: Bunda Dewi di Takalar. Baik. Lagu apa nih Bunda yang akhir-akhir ini lagi sering sekali kita dengar, suka sekali kita dengar ini Bunda?
2: Judulnya atau jenisnya?
1: Judulnya boleh, jenisnya boleh.
2: Lagu pop.
1: Lagu pop. Lagu popnya yang mana itu? Ada spesifik judul kah?
2: Tidak, yang penting lagu-lagu yang diputar itu di Pro 1, insyaallah.
1: Oh,
2: Bunda suka.
1: Duduh, mantap. Baik, Bunda silakan. Bunda mau lagunya siapa nih? Saya ada lagunya Iwan Fals, Yang Terlupakan, Anang Syahreni, Jangan Memilih Aku, ada Shanti, Berharap Tak Berpisah.
2: Berharap Tak Berpisah.
1: Berharap Tak Berpisah. Silakan menyapa untuk siapa Bunda?
2: Buat siapa ini? Buat Bunda Sophie. Reza Edi Saputra di Cikoang, ada Bang Adi, Pak Sewa, Bunda Nur Intang, Kaharudin Beta, Rudi Denpuka, Pak Fajar, Mbak Sinta di MU, Pak Junaidi, Pak Bobby di Polman, Mbak Tantri, Mbak Indah, Pak Saleh, Ibu Anissa, Pak Mustafa, Pak Radin, Mbak Uki di Maros, Pak Sidan, Mbak Walia, Pak di Bone, Pak Gafur, dan semuanya semoga terhibur pada siang hari ini meskipun cuacanya panas sekali Mas Al.
1: Betul, Masya Allah. Di beberapa tempat sudah hujan tapi di sini aduh masih panas.
2: Mas Al, kalau Takalar juga dari pagi sampai sore tidak ada mendung-mendung sedikit pun.
1: Betul, baik. Oke, Bunda, makasih ya sudah bergabung.
2: Yes, sehat. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 0821 33 33 9440. Halo.
3: Halo.
1: 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
3: Banggakan karyamu.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Iya begitu ya.
1: Pali.
3: Iya, masih di Bangkalan.
1: Ada lagu yang waktu beberapa waktu ini sering tidak dengar, kita suka dengar ini.
3: Tidak merata sih.
1: Random gitu.
3: Maksudnya apa yang terputar di Pro 1 ya itulah.
1: Oh. Sobat tuh kan ada biasa itu kita lagi sering putar mungkin di YouTube, di mana diulang berulang-ulang kali begitu.
3: Oh, merembet ke sana.
1: Udah sampai ke situ ya. Baik, oke deh. Bali silakan, ada lagunya Iwan Fals, Yang Terlupakan, atau Anang Syahrini, Jangan Memilih Aku.
3: Cuma dua ya?
1: Iya. Tinggal dua ini.
3: Iya. Memilih Aku. Anang Syahrini.
1: Anang Syahrini, baik, silakan menyapa siapa ini?
3: Ya untuk Denompo Aisyano Nur Hikmah Aljamar Tika Indah Pak Junaidi Pak Arjuna Bu Anissa Apa Arpa Pak Yani Bu Sinta Pak Hida Rosdiana Nabil Bu Nur Pak Rustan Anafga Pak Tae Pak Pajar dan semuanya.
1: Oke, okay, baik.
3: Yang mendengarkan acara ini
1: siap
3: pakai jalur manual dan juga RRI digital yang selalu dibawa kemana-mana pakai RRI digital ya.
1: Iya. Oke, Pak Ali.
3: Masuk di jaringan di dekat kota.
1: Baik, baik, baik.
3: Oke,
1: siap. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada siapa? Halo, 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Dengan siapa siang, ini? Iya, alhamdulillah. Selamat siang juga dengan siapa
4: Wahida ini? Wahida di Todopuli.
1: Wahida di Todopuli. Baik, kalau iya, Bu Haida ada lagu yang beberapa waktu ini suka sekali kita dengar begitu, sering diputar-putar.
4: Lagu apa ya? Semua lagu terputar.
1: Asal kamu kan kita yang terputar, iya. Pokoknya random aja ya lagunya ya.
4: Iya.
1: Baik, oke. Okay. Ibu Aida lagunya saya ikutkan, silakan mau menyapa siapa?
4: Yang barusan lewat ada Aldi sama Ibu Dewi ya yang tadi ya.
1: Iya betul.
4: Lanjut buat Kak Rosdiana, Kak Ina, Kak Samsia Maisar, Bunda Sofi, Kak Sinta di MU, ada Kak Yani dengan Maimuna Gae, apa? Kak Nunu, Nurmina, Kak Uki, Kak Uli, ada Amadi Kaltim ya, ada Kak Riko, ada siapa lagi ya? Ibu Tantri, ada siapa lagi, Ibu Tika ya, Pak Bobby, Pak Arfa, dan semua-semuanya deh.
1: Baik, terima kasih Bu Hida. Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Terima kasih ya teleponnya udah diangkat. Pas tadi Bu Hida salam-salam, cuman udah diangkat, jadi gak putus deh.
1: Makasih Ica udah bergabung juga di 100% Indonesia. Iya. Kenapa?
5: Aku tuh mau kayak gini. Jangan tunggu telepon putus baru diangkat karena ya putus. Gak sabar amat sih. Gimana kita gak sabar makanya sedikit gitu. Angkatnya terlambat.
1: Ica, ada lagu yang sering diputar atau didengar akhir-akhir ini, Ica?
5: Ada satu, tapi itu lagu. Tidak pernah aku dengar di Pro 1.
1: Apa itu? Judulnya apa tuh, Cak?
5: Judulnya Ibu Aku Ingin Bersandar gitu, Mbak Di.
1: Waduh. Kapan
5: pernah diputar ke di Pusat Makassar, Mbak Di?
1: Pernah diputar?
5: Lalu aku di bu minta sama yang lain di pusat yang lain, Kak. Lalu diputar.
1: Oh.
5: Di Pusat itu enggak pernah ada. Yang nyanyi Nabila Maharani.
1: Aku enggak tahu, soalnya aku ngikutin playlistnya MD
5: iya,
1: aja ini.
5: Iya,
1: boleh, boleh. Nanti kayak kami infokan ya.
5: Itu paling kesuka gitu.
1: Ada kisah kah di balik lagunya? Kenapa sampai disuka? Itu liriknya kah? Atau seperti apa? Musiknya kah?
5: Apa Mbak Dwi?
1: Kenapa sampai bisa suka lagunya? Liriknya kah yang menyentuh hati?
5: Lagu kan paling menyentuh di hati. Yang tuh di hati tuh kesan-kesan ibu sama anaknya gitu. Pokoknya sedih deh. Aku tadi malam mau nyanyi lagu itu, tapi kayak gak bisa, nanti aku nangis.
1: Aduh.
5: Jadi gak jadi nyanyi.
1: Jangan ya, kalau karaoke sambil nangis nanti suaranya gak kedengeran, suara nangis
5: iya,
1: aja.
5: Iya, kayak
1: lain,
5: nanti
1: gimana. Iya, betul.
5: Jadi, ya udah
1: gak jadi. Oke, baik. Ica silakan, lagunya saya ikutkan Ica ya. Mau menyapa siapa ini Ica?
5: Ya, aku kesenangan Mbak Di, masal ikutan lagunya.
1: Iya, benar. Soalnya Mbak udah ya, telepon terakhir
5: buat
1: nih.
5: Buat Budi Poman, Tabula Seong, buat Piska, buat siapa itu yang di Bome lagi, soalnya Pak Icah. Pak Sakir di Bone. Bone bisa juga lupa. Pokoknya apa semuanya aja tadi Bu Wahida, Wahida juga ya. Pokoknya semuanya tadi ya selalu gabung-gabung aja.
1: Oke.
5: Kasih Mbak Dewi.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ica ya. Dan mendengar, kami cukupkan terlebih dahulu kebersamaan kita ini menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sementara ada rekan saya Mori menemani Anda hingga jam 8 malam. Ya, terima kasih untuk ada yang sudah bersama dengan saya sejak pukul 10 tadi hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya cukupkan 100% Indonesia. Sesi pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini. Bahagia rasanya Via hadir kembali menyapa Anda di hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026. Semoga kabar Anda selalu sehat, selalu bahagia pendengar. Dan kalau kabar Via, ya seperti yang Anda dengarkan, alhamdulillah sehat, tapi suaranya yang agak meradang di sore ini. Tapi semoga ini tidak mempengaruhi ya kehangatan dan kebahagiaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga juga kabar Anda yang sedang disibukkan dengan aktivitas pekerjaan meskipun di hari Minggu tetap semangat. Dan ya, cuaca Kota Watamponnya masih sangat panas pendengar. Untuk hari ini 4 Oktober 2026, suhu Kota Watampone ini mencapai 32 derajat Celcius. Yang sedang di jalan juga selamat berkendara, tetap hati-hati, selamat sampai tempat tujuan. Untuk hari ini di hari Minggu seperti biasa, tentunya lagu-lagu dangdut masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar yang nanti ingin telepon kita, boleh di 0851-9151-8901. Boleh request lagu, request lagunya lagu-lagu yang sudah ada di playlist Pro Dangdut untuk sore ini. Mungkin ada juga yang mau cerita-cerita bareng Via, boleh juga pendengar mau cerita seputar cuaca saat ini, atau mungkin ada info-info hits yang lagi booming di kampung Anda, boleh diceritakan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, untuk hari ini ada lagu dari Kesunyian Maya Agatha yang bisa dipilih. Ada Ike Nurjana, Sepi, Inul Daratista, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, ada Jamal Mirdad, Yang Penting Happy, Happy Asmara, Cidro 2, ada Haning DJ, kemudian ada Cita Citata, Aku Ma Apa Atu, Cici Faramida, Wulan Merindu, ada Jamret Cinta dari Jirayut, Rafdi, Cinta Terlarang, dan Rita Sugiarto, Ole Ole. Kita langsung saja sapa penelpon pertama sore ini. Pro Dangdut, halo.
2: Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Fia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kabarnya Fia? Alhamdulillah sehat, Irfan. Kalau Irfan gimana?
2: Alhamdulillah juga sehat, walafiat.
1: Alhamdulillah. Lagi apa Irfan sore-sore?
2: Duduk saya di kolong, kena panas.
1: Oh, lagi panas ya di sana ya?
2: Iya.
1: Kalau kita lagi panas juga di.
2: Oh iya.
1: Gimana sore ini mau dengar lagunya siapa, Irfan?
2: Sugiarto.
1: Rita Sugiarto.
2: Iya.
1: Ole-ole judulnya.
2: Ole-ole kena panas.
1: Ole-ole panas ya. Oke deh, Irfan mau kirim-kirim salam untuk siapa?
2: Ayang utus saya di kota Nusa Kebumen Mata. Ajiga Seri Rentiono. Ajiga Pak Haji Dimico. Ajiga Dewi Ditakal. Semuanya peringkatnya Eri Bonita kecuali.
1: Oke.
2: Lucia, selamat kisah lanjut juga kita mengisi Kebumen Mata dan ada di Via.
1: Terima kasih banyak, Kia.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dan halo, adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Kak Faida?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi parah suaranya ya.
0: Iya, lagi kurang bersahabat ini suaranya Kak Faida. Tapi iya, perasaannya tetap sehat kok, alhamdulillah.
1: Oh, cuma suara yang berubah ya, Dek?
0: Cuma suara saja.
1: Faktor cuaca itu kali, Dek.
0: Bisa jadi, padahal tidak minum air es, Kak Faida.
1: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya yang penting happy.
0: Yang penting happy.
1: Iya.
0: Dari Jamal Mirdad ya.
1: Iya, lagunya ya spesial buat kakakku yang paling aku sayangi.
0: Masya Allah. Tapi, siapa tuh?
1: Namanya Toton itu dirinya.
0: Oh, gitu. Tapi kalau ada yang merasa gimana bukan dia?
1: Hah?
0: Kalau ada yang merasa bukan dia gimana?
1: Enggak usah merasa bukan kita.
0: Oh, gitu. Baiklah.
1: Iya, kita salam dulu ya. Pertama, ada anggota saja Tipen, Sereri Bone, selamat sore, semoga semuanya pada sehat, tak kurang suatu apapun. Ada kakak Alwi di Bone Selatan, ada juga adik Astri bersama Deci dan Asma di Wajo, dan semuanya lagi monitor, tanpa terkecuali. Ucapanku selamat sore semua. Selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Kasih banyak Dek ya, semoga cepat sembuh ya.
0: Iya, makasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Faidah yang ada di Wajo sudah ikut bergabung sore ini. Nanti lagu dari Jamal Mirdad yang penting happy. Harus selalu happy pendengar ya, meskipun cuaca lagi terik, teriknya, kemudian ada yang susah airnya, ada yang kena pemadaman listrik, atau mungkin ada yang lagi ngantri BBM, ya semua harus happy. Semoga juga kita selalu diberi kesabaran pendengar ya, untuk menikmati setiap momen di kehidupan kita. Nah, untuk saat ini dua penelpon, dua dulu Via terima. Selanjutnya Via ingin hadirkan dulu lagu pilihan Anda. Yang pertama ada Rita Sugiarto dengan Oleh-Oleh, kemudian ada Jamal Mirdad yang penting happy.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah. Sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh, kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya, aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di 91 FM RRI Bone pendengar, dan mohon maaf karena dua lagu pilihan yang tadi dipilih Kak Faida sama Irfan yang ada di Bone ini tidak ada suara penyanyinya, jadi kami ganti pendengar ya dengan lagu Maya Anggita dengan Kesunyian dan Ikke Nurjana Sepi. Semoga lagunya bisa menjadi pelipur lara di sore hari ini karena lagu yang dipilih tidak tidak kami hadirkan ya sore ini. Masih ada beberapa lagu yang bisa dipilih pendengar. Anda yang mendengarkan siaran kami baik di frekuensi 91 MHz ataupun mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id, boleh bergabung di sore ini di 0851 9151 8901. Prodeng, Dut, halo, selamat sore.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Alwi.
2: Iya.
1: Apa kabar? Kabarnya via sehat ini Kak Alwi. Kalau Kak Alwi gimana?
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Mau dengar lagunya siapa ini Kak Alwi sore ini?
2: Wah, lagunya dipilih Kang aja deh, baru bangun nih.
1: Oh, baru bangun.
2: Iya.
1: Baiklah. Jadi mau kirim-kirim salam atau mungkin mau cerita-cerita dulu kali?
2: Tidak, bersama putra kelilingnya di Wajo, cepatnya selamat sore Rinda. Semoga sehat selalu sama keluarga. Dan juga Haji Novi, campur lagi. Iya. Jusma, bersama tersayangnya. Ada juga Adik Basri, dulu ketuanya Kompi. Selamat sore juga, semoga sehat-sehat semuanya, sahabat di Kompi. Begitu juga anggota sejati Pionser di Bone, di KPP Nurdin. Selamat sore juga. Dan juga sahabat kita yang ada di forum pendengar di Bone, semuanya selamat sore tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Okay. Dan semuanya pendengarnya di Bone tanpa terkecuali, selamat sore semuanya. Untuk Devia, semoga sehat selalu dengan keluarga.
1: Amin, makasih banyak.
2: Tetap bahagia selalu.
1: Ya. Amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Devia.
1: Terima kasih juga Kak Alwi. Terima kasih untuk Kak Alwi ya yang ada di Bone Selatan sudah ikut bergabung di sore ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan nanti Via hadirkan lagu dari Inul Daratista, Jangan Ada Mantan di Antara Kita. Ini untuk Kak Alwi yang ada di Bone Selatan. Dari Bone Selatan kita ke penelpon berikut ini. Pro Dangdut, halo, assalamualaikum.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini?
3: Sama Jontor di bawah sana.
1: Oh, Jontor. Jontor apa kabar, Jontor?
3: Alhamdulillah, baik. Kalau Pia, aku suaranya serak-serak banget.
1: Iya, lagi kurang sehat suaranya. Tapi orangnya sehat kok, alhamdulillah.
3: Oh, iya. Mudah-mudahan bisa kom baik deh.
1: Iya, amin. Mau dengar lagu yang mana?
3: Aku nggak dengar tadi. Bisa nggak disebutin dua lagunya?
1: Ada Cita-Cita Ata, Aku Maapa, itu sama Jirayut, Jamret Cinta.
3: Jamret Cinta deh.
1: Jamret Cinta dari Jirayut. Mau kirim salam untuk siapa, Jontor?
3: Lagunya buat Angkasawan-Angkasawati.
1: Mm-hmm.
3: Dan untuk Sobat Kompi.
1: Okay.
3: Selamat sore. Juga untuk Pia, lama ya baru ketemu suara Pia ya?
1: Iya, lama ya.
3: Ya. Untuk ke Pia lanjut tugas dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Jontor yang sudah ikut bergabung. Nanti lagu dari Jirayut ya, Jamret Cinta kita hadirkan.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dan kita terima lagi telepon berikut. Pro Dangdut, halo. Halo Pro Dangdut. Bisa dicoba kembali di 0851 9151 8901. Kita dengarkan dulu pendengar ya, dua lagu pilihan. Ada Inul Daratista, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, dan ada Jirait, Jamret Cinta sore ini.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pernah gak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya, Pak.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Masih di 91 FM RRI Bone Pringgara dan lagu dari Cita Citata, Aku Ma Apa Atu, sudah kami hadirkan. Untuk yang mau bergabung masih via tunggu, boleh telepon di 085191518901 sore ini. Nanti di pukul 4 sore kami akan hadirkan dinamika olahraga sore di ruang dengar Anda yang berisi informasi seputar dunia olahraga. Masih ada lagu dari Happy Asmara, ada Cici Faramida, ada Rafdi yang bisa dipilih sore ini. Prodangdut, halo, selamat sore.
1: Prodangdut kita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
1: Shirley
0: di MT Haryono. Iya. Apa kabarnya ini Shirley?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa Shirley?
1: Cici Faramida.
0: Cici Faramida, Wulan Merindu. Iya. Bukan iya. Shirley Merindu ya, tapi Wulan Merindu ya. Mau dikirimkan untuk siapa Shirley?
1: Untuk sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya.
0: Amin. Iya.
1: Ada Palmi di Bonser. Ada juga siapa lagi?
0: Siapa lagi yang di Payola tidak di? Oke, yang di Payola tidak disapa Shirley.
1: Semuanya lah pendengarnya berlandu.
0: Oke, baiklah.
1: Untuk dia lanjut tugas.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, yang tersayang tidak disapa ya sore ini Shirley ya. Dan kita langsung saja pendengar ya, dengarkan lagu dari Cici Faramida, Wulan Merindu, untuk Shirley di MT Haryono.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%.

91 FM RRI Bone, pendengar, kami cukupkan dulu lagu dangdut yang saat ini hadir di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tepat pukul 4 sore RRI Bone bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga sore hari ini. Tetap bersama kami di sore hari ini.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi luar sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Yunani jamu Jerman di laga pamungkas fase grup Nation League. Alina Karaeva kalahkan Elena Rybakina di China Open 2026. Asian Games 2026 telah selesai seluruhnya. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Wales jamu Denmark pada laga penentuan grup turnamen Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: You had it too easy and we can never allow anyone to have an easy afternoon against us.
2: Stadion Kota Cardiff akan menjadi medan juang bagi Wales dan Denmark dalam laga keempat grup A4 UEFA Nations League musim 2026-2027 dini hari nanti. Wales sempat terpuruk di dasar klasemen. Dua kekalahan beruntun di awal membuat mereka nyaris kehilangan asa. Tapi pada matchday ketiga, semuanya berubah. Kemenangan dramatis 2-1 atas Norwegia berkat gol Daniel James dan Nico Williams membuka kembali peluang mereka untuk bersaing menghindari degradasi. Pelatih Wales, Craig Bellamy, tak ingin timnya mengulang kesalahan yang sama. Dia ingin timnya tetap fokus di laga nanti.
3: Kalau kita tidak terhubung, kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak bekerja sama, kita bakal mudah dikalahkan. Dan kamu berhasil, itu mudah bagimu. Kita terlalu terputus dari depan sampai belakang. Itu terlalu mudah menekan kami. 5 orang pemain lawan mampu menekan 7 pemain kami. Itu tidak mungkin. Sekarang kita bisa maju dan menendangnya. Kami berada dalam kondisi terbaik saat ini. Itulah yang kami pelajari. Kami belajar banyak dari Denmark.
1: I have to be honest that against a good team like yourselves, because you are a good team, of course, you had it too easy and we can never allow anyone to have an easy afternoon against us.
2: Ditambahkan back Wales, Ben Davies soroti kekalahan sebelumnya dari Denmark yang menjadikan laga itu sebagai motivasi.
4: Yeah, it gives us a big lift.
3: Itu sangat memotivasi kami. Tim-tim di level ini semuanya kuat. Semua pertandingan akan sulit, tetapi kami di sini untuk berkompetisi dan mencoba memberikan penampilan terbaik yang kami bisa.
2: Denmark datang dengan rekor menakutkan. Mereka baru saja mengalahkan Wales 2-0 di Copenhagen pada 27 September lalu lewat gol bunuh diri Ben Davies dan gol Gustav Isaksen. Secara keseluruhan, Denmark menyapu bersih empat kemenangan beruntun terakhir melawan Wales. Pada klasemen sementara di grup, Portugal memimpin dengan poin sempurna. Tiga tim lainnya sama-sama mengoleksi 3 poin, membuat persaingan posisi kedua dan menghindari degradasi sangat sengit. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemuncak klasemen grup Yunani bertekad untuk menutup rangkaian pertandingan pembuka Liga A UEFA Nation League tanpa kekalahan saat menjamu Jerman. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
5: Pemimpin grup A3 Yunani bertekad untuk menutup rangkaian pertandingan pembuka Liga A UEFA Nations League ini dengan tanpa kekalahan saat menjamu Jerman, tim yang pernah mereka kalahkan pada pertandingan kedua. Yunani telah beradaptasi dengan mengesankan di kasta tertinggi dengan memimpin klasemen selisih 2 poin dari Belanda di posisi kedua. Tim asuhan Ivan Jovanovic tentu merasa sedikit kecewa karena keunggulan mereka tidak semakin besar setelah hasil 2-0 di babak pertama saat menghadapi Belanda. Mereka hingga saat ini masih merasa sedikit kecewa atas hasil seimbang 2-2 saat menghadapi Belanda. Kendati begitu, Yunani masih harus bekerja keras untuk menjadi kekuatan dominan di kandang sendiri, mengingat mereka hanya memenangkan 1 dari 5 pertandingan kandang terakhir. Pada sesi jumpa pers, Ivan Jovanovic menyebut bahwa tekanan di level tertinggi jelas dirasakan para pemainnya. Ia berharap pada pertandingan menghadapi Jerman ini, para pemain mampu tampil optimal. Ketika Anda tampil sangat baik dalam sepak bola, tekanan itu sangat wajar, apalagi ketika ini menyangkut tim nasional dan semua orang masih memiliki harapan. Mengenai pertandingan melawan Belanda kemarin, babak kedua jelas tidak bagus, tidak setingkat dengan babak pertama. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Kami sudah mendiskusikannya dengan para pemain, dan saya berharap kami bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik, jauh lebih seimbang di pertandingan berikutnya dibandingkan saat menghadapi Belanda. Jerman bertekad menutup turnamen internasional ini dengan kuat setelah akhirnya meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Jurgen Klopp pada percobaan ketiga dengan mengalahkan Serbia 2-0 di Munich pada Jumat lalu. Kemenangan tersebut mengakhiri rentetan 4 pertandingan tanpa kemenangan secara tepat waktu dan menempatkan mereka dalam persaingan ketat untuk lolos ke perempat final saat mereka berusaha melewati babak grup untuk siklus Nations League kedua mereka secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers, Jurgen Klopp mengatakan bahwa Yunani bermain dengan disiplin. Berlin.
4: Vier noch nie gespielt, dachte irgendwie, fast überall schon mal gespielt, aber hier haben wir noch nicht.
5: Kami benar-benar ingin berusaha meraih hasil yang jauh lebih baik daripada di leg pertama. Kami sudah berusaha keras di leg pertama, beberapa hal berhasil, tapi belum cukup untuk mengalahkan Yunani. Yunani bermain dengan sangat disiplin dan kemenangan mereka di akhir pertandingan memanglah pantas. Saya harus mengakui hal itu. Sejak saat itu, kami mendapat kesempatan untuk bermain lagi menghadapi Serbia. Penampilan kami saat itu terlihat jauh lebih baik dan lebih meyakinkan. Dan dengan begitu, kami akan menjadi lawan yang lebih tangguh bagi Yunani besok. Dari situlah kami akan memulainya.
4: Und dann wären wir morgen ein besserer Gegner für Griechenland und es wäre schon mal ein Anfang.
5: Laga antara Yunani dengan Jerman ini akan berlangsung di Tumba Stadium. Yunani dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lapangan tenis. Alina Kareva menciptakan kejutan besar setelah menyingkirkan petenis nomor 1 dunia Elena Rybakina pada China Open siang tadi waktu Indonesia Barat. Petenis peringkat 118 dunia itu bangkit dari ketertinggalan untuk menang 3-6, 6-4, 6-3. Kemenangan menjadikan Kareva sebagai petenis berperingkat rendah yang mampu mengalahkan petenis nomor 1 dunia melalui comeback. Bermain di National Tennis Center Beijing, Kareva sempat unggul setelah mematahkan servis Rybakina pada game pembuka. Rybakina kemudian mengambil alih permainan dan mengamankan set pertama 6-3 dalam waktu 44 menit. Memasuki set kedua, kedua pemain saling merebut servis sebelum Kareva menyamakan kedudukan melalui kemenangan 6-4. Pada set penentuan, Kareva memperoleh keunggulan penting setelah mematahkan servis Rybakina untuk memimpin 4-2. Kareva mempertahankan keunggulan tersebut hingga akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3 pada set penentuan. Hasil ini mengantarkannya ke babak ketiga China Open untuk menghadapi Sonai Kartal pada hari Senin besok. Kemenangan menjadi pencapaian pertama Kareva dalam menaklukkan petenis 10 besar sekaligus mencapai babak ketiga turnamen WTA 1000. Hasil tersebut juga membuka peluang untuknya menembus peringkat 100 besar dunia untuk pertama kalinya, terutama jika ia kembali merebut kemenangan.

0: Dari tenis kita ke sirkuit balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengakhiri balapan Moto3 Jepang di posisi ke-11. Ia finish di depan pembalap Malaysia Hakim Dennis, sementara kemenangan diraih oleh David Almansa. Vega memulai balapan yang berlangsung siang tadi di sirkuit Motegi dari barisan belakang. Tetapi ia mampu memperbaiki posisinya sejak awal. Vega langsung menembus peringkat ke-13 pada putaran pertama dan naik satu posisi ketika memasuki lap ke-4. Namun, upaya Veda menembus kelompok 8 besar menghadapi tantangan berat. Pada lap ke-6, jaraknya dengan rombongan tersebut sudah mencapai 3,8 detik. Memasuki lap ke-10, Veda kembali kehilangan beberapa posisi akibat persaingan ketat di kelompok tengah. Ia turun ke peringkat 12 setelah disalip oleh Joel Esteban, Fernande, dan Joel Kelso. Pada lap ke-13, pembalap asal Gunung Kidul itu berada di posisi ke-15. Vega merangsek ke depan dan kembali menunjukkan kemajuan dengan naik satu posisi pada lap ke-14, menyingkirkan Dennis. Menjelang dua putaran terakhir, Veda berhasil mempertahankan posisinya di depan Dennis. Kecelakaan Eddie Osea pada penghujung balapan mengubah posisi kedua pembalap tersebut. Veda dan Dennis masing-masing naik ke urutan ke-11 dan ke-12 hingga balapan berakhir. Hasil ini menjadi modal penting bagi Veda menjelang balapan kandangnya di sirkuit Mandalika. Rangkaian balapan Grand Prix Indonesia selanjutnya akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kita beralih ke pacuan kuda. Sebanyak 16 kuda pacu terbaik di dunia akan saling bersaing memperebutkan gelar juara dunia pacuan kuda Prix de la Détruite. Kuda pacu berusia 3 tahun ke atas dari berbagai penjuru dunia akan saling beradu cepat di lintasan pacu Paris-Longchamp berjarak 2.400 meter. Pemenang tahun lalu Dari kembali hadir di kejuaraan tahun ini. Sang juara bertahan asal Prancis berupaya menjadi kuda jantan muda pertama dalam hampir 50 tahun terakhir yang meraih kemenangan berturut-turut di ajang bergengsi kelas GI ini. Di tahun ini muncul pula pesaing-pesaing unggulan lainnya, seperti Maltese Cruz yang berambisi menjadi pemenang ARC pertama bagi pelatih William Hedges dan joki Tom Marka. Kalpana, kuda pemenang King George Stakes, berupaya memperbaiki posisi ke-7 yang diraihnya tahun lalu. Colin Kane akan menunggangi kuda betina ini. Lalu hadir pula kuda juara Grosse Prix Fongbade dan pemenang Prix Vermeil Friendly Sow yang melengkapi kontingen Inggris. Sementara dari Jepang, Meisho Tabaru dan Admir Teira berupaya mengakhiri penantian panjang Jepang untuk meraih kemenangan di ARC. Rao Eagle, Chestnut Rocket, dan Farandir bergabung dengan Darius untuk mewakili Prancis, sementara Bright Light hadir mewakili Jerman. Prix de la Détruite ini dijadwalkan akan berlangsung di Paris-Longchamp, Prancis pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke kabar nasional. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Tim Merah Putih melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara Thailand memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi pemuncak grup B. Final Indonesia dan Thailand akan berlangsung pada Senin besok pukul 20 waktu Indonesia Barat di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertandingan menjadi laga penutup divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 setelah pertandingan perebutan tempat ketiga antara Malaysia dan Vietnam.

0: Kabar selanjutnya, pelatih Madura United Jose Gomez menjadikan pertandingan uji coba menghadapi Persiba Bangkalan sebagai bagian dari evaluasi kesiapan para pemain. Dalam laga yang berlangsung menghadapi tim Liga 4 tersebut, Madura United harus mengakui keunggulan Persiba Bangkalan dengan skor 1-2. Pada pertandingan ini, Madura United banyak memberikan kesempatan bermain kepada pemain pelapis untuk melihat kesiapan pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan menit bermain di kompetisi resmi. Jose Gomez mengatakan, pertandingan uji coba menjadi momentum untuk mengetahui pemain yang sudah siap tampil ketika dibutuhkan tim. Menurutnya, setiap pemain harus menunjukkan kemampuan dan kesiapan selama menjalani latihan maupun pertandingan. Ia mengungkapkan, tidak ada pertandingan yang dapat dianggap mudah, termasuk ketika menghadapi tim dari level kompetisi yang berbeda. Karena itu, setiap pertandingan harus dijalani dengan keseriusan dan sikap kompetitif.
1: Seperti tadi, bisa dia tahu bagaimana pemain mau atau tidak. Kemauan dari pemain, dia tidak bisa berubah. Jadi, di sini tidak ada tim Divisi 1, Super League, Divisi 3, Divisi 4, ada yang kemauan dari pemain. Jadi, kita lihat dari situ, pemain harus jadi terbaik untuk kita bisa masukin pemain itu nanti.
0: Pihaknya meminta para pemain Madura United memiliki motivasi tinggi dalam setiap sesi latihan dan pertandingan. Menurutnya, keinginan untuk meraih kemenangan harus selalu menjadi bagian dari sikap para pemain. Terlepas dari status pertandingan tersebut sebagai laga resmi maupun uji coba, Madura United akan mengalihkan fokus untuk menghadapi Persik Kediri yang akan menjadi lawan di pekan keempat Super League pada tanggal 9 Oktober.

0: Beralih ke lintasan balap MotoGP. Kajian buku MotoGP Mandalika 2025 Akselerasi Ekonomi, Citra dan Pariwisata oleh Kementerian PPN Bappenas menunjukkan penyelenggaraan MotoGP Mandalika memberikan estimasi dampak ekonomi sekitar 2,7 hingga 4,7 triliun. Sekaligus memperlihatkan potensi sport tourism sebagai salah satu penggerak pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah. Kajian Kementerian PPN Bappenas bersama Injourney Tourism Development Corporation ITDC tersebut dilakukan melalui survei terhadap lebih dari 1.800 responden yang terdiri atas penonton domestik, wisatawan mancanegara, pelaku UMKM, tenaga kerja, dan sponsor. Hasilnya menunjukkan skor pengalaman penonton brand equity sebesar 5,07 dari skala 6. Kajian juga memperkirakan peningkatan eksposur Mandalika berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan sekitar 11%. Dengan potensi tambahan belanja wisatawan sebesar 44,5 miliar apabila didukung promosi destinasi yang terintegrasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyambut antusias peluang sport tourism yang didatangkan oleh MotoGP Mandalika.
1: Mendorong 2027-2029 yang namanya kawasan Mandalika yang memang diinisiasi dari awal sebagai KEK sport tourism. Kita mendorong bagaimana ini menjadi fasilitas KEK tourism.
0: Dari sisi ekonomi lokal, penyelenggaraan MotoGP Mandalika turut menggerakkan aktivitas UMKM, tenaga kerja, transportasi, akomodasi, ekonomi kreatif, serta sektor pariwisata. Tingkat kepuasan tenaga kerja dan relawan tercatat sebesar 5,51 dari skala 6, sementara kepuasan pelaku UMKM dan tenan mencapai 5,23. Selain dampak ekonomi, eksposur global MotoGP Mandalika juga memberikan nilai promosi bagi Indonesia dan Mandalika. Kajian mencatat advertising value equivalency sebesar 361,6 juta euro atau sekitar 6,9 triliun rupiah. Beralih ke kabar selanjutnya. Pengurus Cabang Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Panahan Senior 2026 di Ciracas, Jakarta Timur pada 7 hingga 13 Oktober. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mahfud Taher.
2: Pengurus Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Panahan Senior 2026. Ajang bergengsi tingkat nasional ini dijadwalkan berlangsung di Ciracas, Jakarta Timur mulai tanggal 7 hingga 13 Oktober 2026. Sebagai bentuk komitmen, Ketua Perpani Banda Aceh Junaidi meninjau langsung kesiapan di pemusatan latihan kawasan Gegajah. Tidak hanya memantau fisik dan mental atlet, Perpani Banda Aceh juga menyerahkan bantuan material untuk kelancaran tim selama bertanding di Jakarta. Dalam kunjungannya, Junaidi menegaskan bahwa para atlet yang berangkat memikul tanggung jawab besar karena mereka adalah representasi bagi seluruh masyarakat Senam di Mekah di level nasional.
3: Mungkin kita dari pengurus panahan Kota Banda Aceh dalam hal ini mendukung penuh ya kegiatan-kegiatan atau event-event yang dilakukan baik secara tingkat daerah, tingkat provinsi maupun sampai dengan tingkat nasional seperti ini. Kami sangat berharap apa yang seperti kita sampaikan, kegiatan ini adalah bukan tingkat daerah lagi, ini sudah mewakili ke nasional dengan harapan nantinya insya Allah mungkin bisa mendapatkan medali yang bisa dibawa pulang ke Aceh. Ya mungkin dalam kesempatan ini yang namanya ini adalah sebuah pertandingan, sebuah event, ya tentunya harus kita jaga sportivitas ya tentunya. Jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya jaga kesehatan dan jaga bikin kekompakan di tim penahan untuk bisa mendapatkan medali di tingkat nasional.
2: Dukungan tersebut diserahkan secara simbolis kepada koordinator divisi Berbau, Badrul Irfan. Dia merespon dukungan penuh dari pengurus, seraya menerangkan bahwa seluruh rangkaian pemusatan latihan berjalan optimal dan para atlet kini dalam kondisi siap tempur untuk memenuhi target medali.
4: Berbau itu khusus satu divisi satu cabang ya, tapi ada berapa kelas dan nanti ada berarti juga kita akan ikut. Kita punya peluang di perorangan, itu karena beberapa kali event nasional salah satu atlet bisa meraih medali di Kalimantan juga. Kemudian untuk berbau kita punya peluang yang besar menurut saya karena memang secara skor harian kita lihat banyak peningkatan dari setiap harinya. mudah-mudahan performanya bisa dipertahankan sampai di pertandingan.
2: Dengan kolaborasi solid antara pengurus dan atlet, tim panahan Banda Aceh siap bertolak menuju Jakarta dengan target mengharumkan nama daerah. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
5: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Informasi dari Asian Games Aichi Nagoya. Kontingen Indonesia menempati posisi ke-16 klasemen akhir medali Asian Games 2026 pada hari terakhir atau hari ini. Tim Merah Putih berhasil mengoleksi total 39 medali, terdiri atas 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. 5 medali emas didapatkan Indonesia dari cabang olahraga bulu tangkis, bergu putra dan ganda putra, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Tim bergu putra Indonesia dan ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin menyumbangkan medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis. Lalu Rahmat Erwin Abdullah pada nomor 75 kg putra angkat besi. Selanjutnya Desak Maderita Kusuma Dewi mengamankan emas setelah menjadi yang tercepat nomor speed putri cabang olahraga panjat tebing. Sementara Nuriza Dian Asrifa dari cabang olahraga panahan nomor compound woman individual. Pencapaian 5 emas sudah melampaui target yang sebelumnya ditetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang mengatakan minimal mendapatkan 4 medali emas. Sementara juara umum alias pemuncak klasemen akhir medali Asian Games 2026 ditempati China, mampu mengemas total 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Selanjutnya tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua klasemen akhir medali Asian Games dengan total 269 medali, terdiri atas 83 emas, 95 perak, dan 91 perunggu. Posisi ketiga klasemen akhir medali Asian Games dihuni Korea Selatan yang total mengumpulkan 150 medali dengan rincian 39 emas, 95 perak, dan 68 perunggu. Seremoni penutupan Asian Games 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung di Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 18 waktu setempat.
5: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: ya Mbak.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma. Please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
6: Sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
7: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

91 FM RRI Bone pendengar. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah bersama kami di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagu dangdut telah hadir menemani Anda sore hari ini. Semoga Anda terhibur dan yang akhir pekannya atau hari minggunya berada di rumah saja. Semoga lagu-lagu dangdut ini menemani Anda di sore hari ini. Dan nantinya di pukul 17 akan hadir GSM Gema Saripati Maju yang berisi rangkuman untuk hari ini pendengar. Terima kasih, saya Fia yang bertugas undur diri dengan akhir ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Makassar sore ini.

0: Pendengar, kita akan ikuti paket rangkuman berita sepekan Gema Saripati Maju RRI Sekolah 4 yang telah dihimpun oleh tim liputan RRI Palu. Selamat sore pendengar, tetap bersama kami selama sepekan ini. Tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4 edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama dengan saya Dinda Kurnia Islami. Berita selengkapnya kami awali dari RRI Palu memperingati 8 tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Masyarakat diharapkan dapat terus mematuhi aturan yang ada dalam penataan kota di tengah Palu yang memiliki potensi bencana tinggi. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Menjadi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi dan bersifat periodik, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat terus dibangun guna mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presiden Tampu Bolon, mengatakan tingginya potensi bencana di daerah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, sehingga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kerusakan berat saat terjadi bencana. Penataan dan pengaturan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi hal penting, diantaranya dengan memastikan tidak ada bangunan di wilayah yang masuk zona merah pasca bencana. Menurutnya, penataan yang baik akan berdampak signifikan dalam menekan tingginya kerusakan dan dampak dari bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu.
2: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya, dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan, tenaga ahli bangunan kita yang mengeluarkan rekomendasi izin bangunan atau sertifikasi layak fungsi yang ada di Dinas Tata Ruang sudah menggunakan mikrozonasi yang diciptakan oleh BPBD. Nah, seperti itulah langkah-langkah kita bagaimana mau mengamankan daerah ini supaya bagus perumahan-perumahan penduduk, kemudian bangunan-bangunan kita di lokasi-lokasi yang sesuai dengan indeks-indeks kerentanannya.
1: Ditambahkan, kepatuhan masyarakat dalam penerapan penataan dan pengaturan bangunan di setiap wilayah di Kota Palu sangat diharapkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Ditegaskan, ketangguhan bencana membutuhkan komitmen dan sinergitas semua pihak, di mana pemerintah melakukan pemetaan dan penataan serta mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi resiko bencana, sementara masyarakat mematuhi dan tidak mendirikan bangunan di wilayah yang masuk zona merah agar tidak menambah semakin tingginya resiko bencana bagi masyarakat.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Palu menuju RRI Ampana, di mana penjualan beras di Kabupaten Tojo Una-Una mengaku tidak ada penjualan beras fortifikasi. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
3: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin dan larangan memasarkan atau menjual beras. Saat ditemui, Maruf, salah satu pedagang beras di Ampana Kota Tojo Una-Una, mengaku hingga saat ini semua beras yang ia jual sesuai dengan tipe. Beras dengan kualitas di bawah akan dijual dengan harga murah, sedangkan untuk beras berjenis premium atau kualitas tinggi akan dijual mahal.
4: Oh, kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium ya sesuai harga, berarti harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
3: Fortifikasi adalah beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah padi digiling menjadi beras. Sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi masyarakat. Maruf mengaku selama berbisnis beras, semua beras yang dipasok untuk dijual kembali di lapaknya. Tidak ada beras oplosan, sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktek fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, dari Toli-Toli diinformasikan Forum Lintas Pemuda Toli-Toli berharap bantuan sosial atau bansos yang dikucurkan pemerintah tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga 4. Laporan selengkapnya bersama Ahmad Mukadas.
5: Saudara, bantuan sosial bansos bermanfaat untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, memenuhi kebutuhan dasar, serta menggerakkan roda perekonomian, di mana penerima manfaat bantuan sosial bansos adalah masyarakat prasejahtera atau rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan dikelompokkan dalam tingkat kesejahteraan desil 1 sampai 4. Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli Ardan saat diwawancara RRI terkait bantuan sosial tersebut mengungkapkan, bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli, diharapkan tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga desil 4. Namun diakui, dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab masih adanya masyarakat yang kurang mampu, tapi tidak masuk dalam daftar penerima desil 1 hingga 4. Kehadiran pemerintah melalui instansi terkait sangat diharapkan dalam mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat.
6: Jadi yang kami harapkan bahwa bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk mengidentifikasi kembali masyarakat yang kemudian di bawah tingkat kesejahteraannya tetapi terkendala dalam menerima bantuan, yaitu desil itu sendiri.
5: Ketika disinggung soal penyebab masih adanya masyarakat di daerah ini yang berhak menerima namun belum tersentuh bantuan sosial bansos, Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli ini mengatakan ada beberapa penyebab sehingga persoalan itu muncul, terutama pendataan di tingkat lapangan yang terkadang dinilai tidak akurat sehingga berdampak terhadap terjadinya kesimpang siuran penerima bansos di lapangan.
6: Karena memang kalau kita lihat bahwa kalau apa ya, kita tidak tahu rincian apa namanya kriteria secara eksplisit dalam artian bahwa untuk menentukan desil, tetapi kalau kita lihat secara kasat mata bahwa memang sangat jauh dari tingkat kesejahteraan, tetapi desilnya cukup tinggi dibandingkan dengan ada orang yang kemudian menerima bantuan dengan desil desil di bawah 5 dengan tingkat kesejahteraan yang kurang lebih sama.
5: Untuk itu mantan ketua HMI Kabupaten Toli-Toli ini berharap pendataan yang dilakukan di lapangan terkait penetapan kriteria penerima bansos dilakukan secara objektif dan transparan agar bantuan yang dikucurkan menjadi tepat sasaran.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Toli-Toli menuju ke RRI Kendari. Kita akan ikuti wawancara Ferry Musafir dari RRI Kendari bersama dengan Kasat Reskrim Polestra Kendari, Kompol Weliwanto Malau, terkait pengungkapan kasus kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di kota Kendari.
7: Baik, saat ini saya bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Weliwanto Malau. Pak, terkait dengan penemuan senjata api oleh Polres baru-baru ini, Pak, yang diduga ini sebagai bagian dari peredaran narkoba di wilayah Kampung Salau dan Gunung Jati, itu bagaimana, Pak, tanggapan Pak?
8: Jadi mereka bukan kepada pengguna, jadi mereka kepada kurir-kurir maupun bandar yang kita dengar dari keterangan dari masyarakat, ya. Bukan kami membicarakan hal mereka pemakai narkoba ataupun narkoba, tapi masyarakat sendiri yang pro ke kami, yang menyampaikan bahwasanya itu Pak Bandar, itu Pak Kurir, dia Pak ada senjatanya. Ya, terima kasihlah kepada masyarakat yang sudah saat ini pro ke kita, ya. Sebelumnya susah, tapi saat ini masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati, kami Polresta Kendari khususnya Besar 77 mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya telah berhasil menginformasikan kepada kami. Jadi masyarakat sudah mulai pro dan mulai membijaki adanya kejahatan.
9: Jadi ada pengakuan masyarakat bahwa di kawasan Gunung Jati dan Kampung
8: ada. Ini pengungkapannya kita dapati hasilnya ada. Ternyata benar, bukan katanya. Ada.
10: Senjata rakitannya ini didapat dari mana?
8: Ini PCP yang dimodifikasi kepada rakitan, tergantung dari pelurunya itu. Kayak ini laras dibuatnya sendiri, dimodifnya dengan 5,56 kaliber.
9: Jadi ini kurir besar ya, Pak?
8: Saat ini narkoba kemarin sudah kita sampaikan, sudah diusut sama pihak narkoba juga. Alhamdulillah ada juga kurirnya sudah didapati.
9: Jadi memang di dua kawasan merah ini?
8: Iya, saya nggak nyampaikan kawasan merah, tapi saat ini saya sampaikan terima kasih apresiasi kepada masyarakat Gunung Jati dan Kampung Salo yang luar biasa
11: telah membuka ruang menginformasikan kepada kami untuk mengungkap senjata rakitan sudah 3 ya. Kita mengungkap senjata berserta amunisi aktif. Ya, benar. Terima kasih. Kiranya sama-sama bagi masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati kita berantas semua kejahatan supaya regenerasi kita ke depannya anak-anak kita bisa dalam keadaan aman dan sukses semuanya.
7: Proses selanjutnya seperti apa ini?
11: Ini udah dari proses perkaranya. Kami pengembangan terus. Informasi dari masyarakat masih ada. Berikan informasi kami sekecil apapun. Ya, di sana informasi masih ada senpi ini.
9: Masih ada yang
11: masih. Masih.
7: Untuk yang sudah senpi ini memang di kalangan apa ya? Mafia narkoba apa istilahnya begitu?
11: Kurir dan bandar, katanya masyarakat.
9: Pengakuan masyarakat ini ya Pak?
11: Masyarakat, terima kasih masyarakat sekali lagi sampaikan. Sudah berani mengungkapkan semua apa yang ada di dalam Gunung Jati dan Kampung Salo. Atas perintah Pak Kapolres, ada hotline-nya Pak Kapolres. Silakan informasi terhadap kejahatan di sana ya.
7: Baik, terima kasih. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Bapak Kompol Weliwati Malau. Saya Karim Safir mengucapkan terima kasih.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau melakukan sidak pada 32 kamar hunian narapidana demi memastikan setiap hunian kamar sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani.
13: Lapas Bau-Bau melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap 32 kamar hunian warga binaan pada Selasa 29 September. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menertibkan barang pribadi dan fasilitas hunian sekaligus memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan lapas. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi kamar, barang pribadi, serta fasilitas yang digunakan warga binaan. Pemeriksaan juga mencakup penataan pakaian untuk memastikan jumlah dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian warga binaan yang melebihi batas jumlah yang diperbolehkan ditertibkan dan akan dikembalikan kepada keluarga. Penataan ini dilakukan agar barang pribadi tidak menumpuk di kamar hunian sehingga kondisi ruangan tetap rapi dan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan. Kepala Pas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, pemeriksaan kamar hunian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan. Sejauh ini, kata Kalapas, seluruh penghuni di Lapas Bau-Bau menempati sel yang telah disediakan dengan kondisi yang sangat over kapasitas.
14: Keledahan kali ini itu dititik beratkan pada bangunan-bangunan yang tidak semestinya, ruangan-ruangan mewah yang tidak semestinya, instalasi-instalasi yang tidak semestinya, kemudian barang-barang yang tidak sesuai, kayak contoh mungkin ada kulkas, ada AC, ada kipas angin, ada TV di dalam kamar, kemudian penertiban-penertiban barang-barang terlarang lainnya. Jadi intinya itu, Bapak, bangunan-bangunan mewah, kamar-kamar mewah, dan fasilitas-fasilitas tidak diperbolehkan begitu. Itu yang kami tertibkan.
13: Lanjut ke Lapas, melalui kegiatan tersebut, Lapas Bau-Bau berupaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat timbul akibat penumpukan atau keberadaan barang yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan kamar hunian juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan fasilitas serta pemeliharaan lingkungan hunian yang tertib dan aman. Abdul Waris mengatakan Lapas Bau-Bau akan terus melaksanakan pengawasan dan penertiban kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pelaksanaan pembinaan para napi. Sementara itu, dalam periode September, Lapas Bau-Bau telah 2 kali melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian. Pada pertengahan September, Lapas Bau-Bau bersama TNI Polri serta BNN juga melakukan penggeledahan blok hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam lingkungan Lapas Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: Pendengar dari Mamuju, tentunya kita akan berikan informasi, mohon maaf, dari RRI Bau-Bau, kita akan berikan informasi dari RRI Bone, di mana Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai menempati gedung permanen dengan fasilitas lengkap. Laporan Ayunia Nindiati dari RRI Bone.
15: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Reski Juniarti mengatakan, siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
16: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial. Jadi untuk antusiasnya, kalau saya bisa kasih rating mungkin dari 1 sampai 10 mereka di angka 9,9.
15: Reski Januarti menambahkan, dari total 345 siswa yang tercatat, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir karena masih berada di luar kota atau dalam kondisi kurang sehat. Pihak sekolah berharap fasilitas di gedung permanen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar, pembinaan, dan kehidupan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone.
0: Dari RRI Mamuju, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana melanda wilayah tersebut sepanjang tahun 2026. Selengkapnya bersama Marhadi Umar.
17: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
17: Iya, di tahun 2026 ini. Jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu karhutlanya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3.700 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, sudah sekitar 578,26 hektar.
18: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama news feature dari RRI Makassar terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya dalam memenuhi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman El Nino. Bersama Karmila Kandi.
19: Sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah beberapa bulan terakhir menjerit akan dampak kekeringan yang terjadi. Di Kabupaten Pinrang terdapat dua kecamatan yang terdampak parah kekeringan, yakni Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang dengan luas area 7.000 hektar lebih mengalami kritis karena tidak teraliri air. Kondisi ini kemudian menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah paling kritis dengan status siaga darurat kekeringan yang bahkan diperpanjang hingga Oktober 2026. Ancaman kemarau panjang ini sudah diperingatkan BMKG yang merilis peringatan dini terkait hadirnya fenomena El Nino di pertengahan 2026. Tidak main-main, fenomena ini diprediksi bertahan hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang berada di atas kategori kuat. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang tergabung dalam zona musim kemarau. Menanggapi kondisi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebut berbagai langkah mitigasi telah dilakukan dalam menjaga produksi pertanian, khususnya produksi beras di Sulawesi Selatan, seperti menyiapkan pompa, sumur bor, dan pembagian air di daerah-daerah irigasi.
20: Ada pompa, ada sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi secara objektif, ya, sehingga upaya-upaya itu kita bisa maksimalkan, sehingga kita berharap tidak terlalu berdampak. Rilis BMKG sebenarnya puncaknya itu di September ini, di September 2026.
19: Bahkan untuk pempanisasi, Pemprov Sulsel telah menerima bantuan sekitar 300 unit dari Kementerian Pertanian yang rencananya akan disalurkan ke sejumlah petani di berbagai daerah. Untuk itu seluruh kepala daerah diminta aktif dalam hal pendataan seperti diungkapkan pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TPH Bun Sulsel, Nur Alam.
21: Gubernur sudah mengimbau ke semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
19: Sementara itu, guna mengantisipasi El Nino sekaligus mendukung program pemerintah dalam program ketahanan pangan, Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mempercepat penyerapan beras dari petani di tengah musim panen saat ini. Seperti diungkapkan pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Sulselbar Fahru Rozi.
22: Tetap kami optimalkan menjaga ketersediaan melalui apa pemupukan stok yang terus kami lakukan pembelian di tengah El Nino ini untuk memastikan ketersediaan stok di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kami tetap, karena memang momentumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan.
19: Dikatakan untuk serapan beras Bulog, Fahru Rozi menyebut pihaknya ditargetkan kuota beras sebanyak 697 ribu ton beras. Sementara saat ini telah mencapai sekitar 681 ribu ton. Di tengah bayang-bayang El Nino, salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menunjukkan dampak positif dari berbagai bantuan yang diupayakan pemerintah, yakni Kabupaten Sidrap. Belum lama ini, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif bersama para petani melakukan panen padi bersama.
23: Nah, dengan program swasembada pangan, Bapak Presiden Prabowo bersama Pak Menteri Pertanian, ya, kami mendorong full Kabupaten Sidrap sebagai lumbung beras agar supaya produktivitas ini bisa bertambah. Satu, air. Kami cukupkan airnya karena ini bendung bila. Kedua, pupuk. Alhamdulillah pupuk tersedia dengan baik. Yang ketiga, benih berkualitas. Yang keempat, sarana produksi pertanian. Pestisida, fungisida, herbisida dan lain-lain itu kita kuatkan. Yang kelima, serapan harga gabah.
19: Dengan total luas wilayah persawahan yakni 52.227 hektar, Kabupaten Sidrap diharapkan mampu mengamankan pasokan gabah kering panen berkisar 434.000 hingga 663.000 ton per tahun. Di masa cuaca normal maupun kering, produktivitasnya relatif stabil, yakni rata-rata hasil panen 10 sampai 12 ton gabah per hektar. Daya tahan Sidrap dalam menghadapi fenomena iklim tak lepas dari langkah proaktif yang diambil pemerintah daerah setempat. Lewat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, pasokan air ke sawah warga tetap terjaga berkat kolaborasi strategis, diantaranya bantuan pompanisasi dan program listrik masuk desa.

0: Pendengar, feature yang baru saja kita dengarkan sekaligus menutup perjumpaan kita di rangkuman Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4 hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: seperti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad, bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan 4,4 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kali ini Mori akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi lalu lintas yang terpantau oleh CCTV Kominfo Kota Makassar, di mana saat ini untuk Anda yang akan melaju simpang 5 bandara terpantau ramai lancar dan diharapkan tetap menjaga kecepatan lalu perjalanan Anda. Dan mendengar selanjutnya untuk daerah BTP terpantau ramai lancar dan ada sedikit penumpukan kendaraan yang akan melaju ke gerbang BTP. Dan berikutnya untuk Anda yang akan menuju jembatan Barombong, saat ini terpantau terjadi penumpukan kendaraan dan perlambatan kendaraan, diharapkan tetap menjaga jarak aman, menjaga laju kendaraan Anda. Dan untuk daerah atau ruas arus jalan pintu 1 Unhas terpantau padat. Dan berikutnya dan ataupun terakhir, untuk pendengar yang akan melaju ke arah jalan batas kota Alauddin, saat ini terpantau ramai lancar. Diharapkan untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman dan mematuhi peraturan lalu lintas. Dan semoga perjalanan Anda nyaman dan aman. Selamat sampai di tujuan.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Makassar sore ini.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, tepat hari ini kita akan memasuki azan maghrib pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan untuk itu kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan surat Ar-Rum ayat 20 hingga 23.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalam.

Pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

satu kalimat bisa terdengar sederhana bagi kita, tetapi bisa meninggalkan luka bagi orang lain. Apalagi ketika ucapan keluar saat sedang marah atau terbawa emosi. Kita mungkin bisa meminta maaf setelah mengucapkannya. Namun, kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Karena itu, menjaga ucapan merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Sebelum berbicara, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini perlu? Dan apakah perkataan ini bisa menyakiti orang lain? Tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Dan tidak semua yang ada di pikiran harus langsung kita ucapkan. Terkadang, diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi cara untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga diri dari perkataan yang tidak baik. Karena itu, mari belajar berpikir sebelum berbicara. Pilih kata-kata yang baik, sampaikan sesuatu dengan cara yang baik, sebab ucapan mungkin hanya keluar dalam beberapa detik, tetapi dampaknya bisa tinggal jauh lebih lama. Jaga lisan, jaga perasaan, dan jadikan setiap ucapan sebagai kebaikan.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Al-Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

Nasihat Umar bin Khattab dari begitu banyak sahabat. Tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak? Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak?
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Mengapa kita harus bijak dan kritis dalam bermedia sosial? Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik dan membagikannya dengan mudah kepada orang lain. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki resiko. Tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial adalah benar. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan orang lain jika terus disebarkan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mempercayai dan membagikan informasi. Bacalah dengan teliti, periksa sumbernya, cek tanggal dan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kali ini Mori akan hadirkan informasi cek fakta edisi 4 Oktober 2026 pukul 18.56 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran rekrutmen PT Indonesia Weda by Industry Park atau IWIP. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbreakhoax.id, diketahui bahwa seluruh lowongan kerja dan proses rekrutmen perusahaan hanya dilakukan melalui laman resmi PT Indonesia Weda by Industry Park IWIP, recruitment-iwip.com. Pelamar perlu mengirimkan CV dan berkas lamaran lainnya di laman tersebut, bukan melalui email. Adapun alamat email perusahaan yang digunakan untuk memberikan informasi terkait

0: proses rekrutmen menggunakan dengan domain perusahaan yaitu humanresource@iwip.co.id. Dan sekian cek fakta untuk hari ini 4 Oktober 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca yang cepat kadang membuat tubuh lebih mudah mengalami keluhan seperti batuk, pilek, ataupun tenggorokan terasa gatal dan tidak nyaman. Nah, salah satu minuman sederhana yang bisa menjadi pilihan ketika tenggorokan terasa kurang nyaman adalah air hangat dengan madu. Cara membuatnya juga sangat mudah, cukup campurkan 1 atau 2 sendok madu ke dalam segelas air hangat. Bisa juga ditambahkan sedikit perasan lemon ataupun memberikan rasa segar. Madu sudah lama dikenal sebagai bahan alami yang dapat membantu menenangkan tenggorokan. Teksturnya yang lembut dapat memberikan rasa nyaman ketika tenggorokan terasa kering dan teriritasi. Kondisi madu yang sering menjadi pilihan untuk membantu meredakan batuk ringan, terutama menjelang waktu tidur. Namun pendengar perlu diingat bahwa madu bukanlah obat untuk menyembuhkan infeksi, tetapi dapat menjadi perhatikan kondisi tubuh dan jangan hanya mengandalkan madu apabila keluhan semakin berat. Selain itu, madu tidak boleh diberikan kepada bayi yang berusia di bawah 1 tahun karena dapat menimbulkan risiko botulisme. Jadi saat cuaca sedang tidak menentu dan tenggorokan mulai terasa kurang nyaman, segelas air hangat dengan madu bisa menjadi pilihan sederhana untuk membantu tubuh terasa lebih nyaman. Nah, kali ini Mori akan hadirkan informasi untuk pendengar jenis-jenis madu yang ada di Indonesia atau yang biasa pendengar ketahui, madu-madu apa saja nih yang ada di Indonesia yang biasa kita temui. Untuk itu tetap bersama Mori di Kiprah Sulsel.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi pihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar,

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa.
2: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema toh? Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Pendengar Pro 1, tadi kita sudah membahas tentang minuman yang bermanfaat saat musim pancaroba ini. Air hangat dengan madu. Nah, pendengar, tahukah Anda Indonesia memiliki beragam jenis madu lokal yang berasal dari berbagai daerah? Menariknya, setiap madu punya karakteristik yang berbeda mulai dari warna, rasa, hingga teksturnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sumber nektar yang dikonsumsi oleh lebah. Salah satu yang cukup dikenal adalah madu kelulut yang banyak ditemukan di kawasan hutan Kalimantan. Madu ini memiliki kadar air yang cukup tinggi, rasa manis bercampur asam, serta mengandung senyawa antioksidan. Ada juga madu hutan Sumbawa, madu yang dihasilkan oleh lebah liar yang berasal dari nektar berbagai tanaman di kawasan hutan Sumbawa. Teksturnya cenderung lebih pekat dengan rasa dan aroma yang khas. Kemudian ada madu Kaliandra. Madu ini memiliki karakteristik yang cukup unik karena lebih mudah mengalami kristalisasi. Warnanya kekuningan dan teksturnya lebih kental. Sementara itu dari Bangka ada madu pahit Telawan. Disebut pahit karena memiliki cita rasa yang berbeda dari madu pada umumnya dan berasal dari nektar bunga pohon pelawan. Ada pula madu Klanceng yang banyak dibudidayakan di sejumlah daerah termasuk Blora. Madu ini cenderung lebih encer dengan rasa manis dan sedikit asam. Dan terakhir, madu hutan timur dari Nusa Tenggara Timur dan lebahnya mengambil nektar dari beragam tanaman dan bunga hutan sehingga menghasilkan madu dengan cita rasa yang khas. Nah, sebentar lagi Mari juga masih akan membahas beberapa jenis madu lagi. Untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
6: Makassar sore ini.

0: saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
3: Yuk, lihat deh. Lagi rame banget di X sama di TikTok soal regulasi baru tentang tarif transportasi publik dan fasilitas kota. Komentar netizen ngeri-ngeri semua. Langsung ngehujat. Aku juga mau ikutan bikin video stitch, kasih kalimat-kalimat pedis biar masuk FYP.
4: Bagus sih semangat murah. Tandanya kamu tuh peduli sama kota kita. Tapi pertanyaanku, apa kamu sudah baca rilis resminya belum? Atau cuman potongan-potongan video dari akun komedi atau gosip?
3: Baru baca dari caption akun gosip sih. Tapi kan yang komen sudah ribuan orang, berarti emang lagi gawat kan?
4: Nah, di situ jebakannya. Sekarang ini arus informasi cepat sekali, tapi seringkali cuman sepotong-sepotong demi kejar views-nya. Kalau kita ikut-ikutan menghujat tanpa tahu substansi masalahnya, kita cuman jadi bahan bakar algoritma medsos, bukan bawa perubahan.
3: Terus, kita sebagai anak muda Makassar harus diam aja kalau ada yang janggal?
4: Ya enggak dong, justru kita pakai cara yang lebih pintar. Kamu kan jago bikin visual dan copywriting yang benar, daripada maki-maki di kolom komentar yang paling ujung-ujungnya cuman bikin imun turun. Mending bikin konten kreatif yang membedah dampaknya ke warga Makassar secara logis. Kritiknya yang punya isi dan solusi itu jauh lebih ditakuti dan dihormati oleh pembuat kebijakan.
3: Bener juga sih, daripada buang energi buat marah-marah nggak jelas, mending bikin konten suara Gen Z Makassar yang berbasis data, kelihatan jauh lebih berpendidikan.
4: Gen Z bukan generasi yang buta politik dan kebijakan, hanya punya cara yang lebih kreatif saja untuk mengawalnya.
5: Mari peduli dan bersuara dengan bijak, politik itu dekat.

0: sore ini.
1: Nah, pendengar Pro 1, kalau tadi kita sudah mengenal beberapa jenis madu lokal Indonesia, ternyata masih banyak lagi pilihan madu yang bisa kita temui dari berbagai daerah. Ada madu hutan Sumatera nih yang cukup populer dan relatif mudah ditemukan. Madu ini biasanya dikonsumsi sehari-hari karena mengandung gula alami yang dapat menjadi sumber energi serta memiliki berbagai senyawa yang mendukung kesehatan tubuh. Kemudian ada madu mentah atau raw honey. Madu ini tidak memiliki proses pemanasan atau pasteurisasi sehingga komponen alami seperti propolis dan senyawa antioksidan masih dipertahankan. Namun pastikan madu berasal dari sumber yang terpercaya dan higienis. Selanjutnya nih pendengar, ada madu randu yang berasal dari nektar bunga randu. Warnanya cenderung coklat terang dengan rasa manis dan sedikit asam. Madu ini bisa dikonsumsi langsung ataupun dicampurkan ke dalam minuman. Ada juga madu hitam yang memiliki cita rasa lebih pahit dibandingkan madu pada umumnya. Salah satunya sumber nektarnya berasal dari bunga pohon mahoni. Sementara itu, ada madu putih dari Sumbawa yang dikenal memiliki warna yang lebih terang dan tekstur lebih lembut. Madu ini termasuk salah satu jenis yang cukup langka nih pendengar. Berikutnya ada madu lebah baduy dari wilayah Banten. Madu yang diperoleh secara alami ini memiliki rasa manis dan menjadi salah satu produk yang dikenal dari masyarakat baduy. Dan terakhir ini ada madu tawon gung yang memiliki warna cenderung kehitaman dan cukup sulit diperoleh sehingga harganya relatif tinggi. Nah, pendengar, beragam madu lokal menunjukkan kekayaan alam Indonesia, tetapi perlu diingat madu bukan obat untuk menggantikan pengobatan medis. Dan selanjutnya nanti kami akan hadirkan apa saja nih komposisi yang terdapat di dalam madu. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selama ini kita selalu mengenal madu sebagai pemanis alami yang rasanya manis dan sering dikonsumsi ketika tubuh terasa kurang fit. Tapi tahukah Anda, di balik rasa manis tersebut, madu ternyata memiliki komposisi yang cukup kompleks. Secara umum, sekitar 1 sendok makan madu atau kurang lebih 20 gram, sebagian besarnya merupakan karbohidrat alami, terutama fruktosa dan glukosa. Kandungan inilah yang membuat madu bisa menjadi salah satu sumber energi yang baik bagi tubuh. Namun yang menarik bukan hanya kandungan gulanya, madu juga memiliki berbagai senyawa dalam jumlah kecil yang membuatnya memiliki karakteristik biologis yang khas. Di dalam madu terdapat sejumlah enzim alami seperti diastase, invertase, dan glukosa oksidase. Enzim glukosa oksidase misalnya dapat menghasilkan hidrogen peroksida dalam kondisi tertentu yang ikut berperan dalam aktivitas antimikroba madu. Madu juga mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid dan asam felonik. Senyawa-senyawa ini membantu melindungi sel tubuh dari dampak stres oksidatif. Selain itu, madu memiliki sejumlah vitamin dan mineral seperti vitamin B, vitamin C, magnesium, kalium, dan zat besi, meskipun jumlahnya dapat berbeda-beda tergantung jenis dan sumber madunya. Jadi pendengar, madu memang memiliki komposisi yang alami dan menarik, tetapi madu juga bukan obat untuk menyembuhkan penyakit. Manfaatnya perlu dilihat secara tepat dan tidak menggantikan pengobatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Dan satu hal yang penting, jangan berikan madu kepada bayi di bawah usia 1 tahun karena berisiko menyebabkan botulisme.

kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Pro 1, kalau selama ini kita mengenal madu sebagai hanya sebagai pemanis alami, ternyata madu juga memiliki sejumlah manfaat yang bisa mendukung kesehatan tubuh. Tapi perlu digarisbawahi, madu bukan obat yang dapat menyembuhkan semua penyakit ya pendengar. Manfaatnya lebih banyak sebagai pendukung untuk kondisi tertentu. Salah satunya adalah untuk membantu meredakan batuk dan iritasi tenggorokan. Tekstur madu yang kental dapat melapisi tenggorokan sehingga rasa gatal dan tidak nyaman bisa berkurang. Madu juga dapat dikonsumsi bersama air hangat atau teh herbal. Kemudian ada manfaat perawatan luka tertentu. Beberapa jenis madu medis seperti madu manduka memang digunakan sebagai perawatan luka karena memiliki sifat antibakteri. Namun untuk luka terbuka atau luka bakar, jangan sembarangan mengoleskan madu yang ada di rumah. Gunakan produk medis dan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Madu juga mengandung antioksidan seperti flavonoid dan asam felonik. Kandungan ini membantu melindungi sel tubuh dari stres oksidatif. Selain itu, madu merupakan sumber energi karena mengandung gula alami yang relatif cepat digunakan oleh tubuh. Dan madu juga kerap digunakan untuk membantu memberikan rasa nyaman pada sariawan atau iritasi ringan di mulut. Meski begitu, jika sariawan tidak kunjung sembuh atau sering berulang, sebaiknya diperiksakan kepada pihak kesehatan. Jadi, pendengar, madu memang punya banyak berbagai kandungan dan manfaat yang menarik. Kuncinya tetap konsumsi secukupnya karena madu tetap mengandung gula, dan bagi bayi di bawah 1 tahun, madu tidak boleh diberikan karena berisiko menyebabkan botulisme. Nah, demikian informasi kita tentang madu yang menemani perjumpaan kita hari ini, mulai dari beragam jenis madu lokal Indonesia, kandungan alami di dalamnya, hingga manfaatnya bagi kesehatan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan membuat kita semakin bijak dalam mengkonsumsi madu. Ingat pendengar, madu dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat, tetapi bukan pengganti pengobatan medis. Dan menutup perjumpaan kita hari ini, tetap jaga kesehatan, konsumsi madu secukupnya, dan selalu pilih produk yang aman dan serta terpercaya. Dan gunakan juga saat ini masker saat Anda berada di luar ruangan. Untuk itu, saya Mori Hermalasari pamit undur diri yang sudah menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita yang dirilai langsung dari RRI Pro 3. Seakhir kata, saya pamit. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah Pegunungan Tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang Bang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%, sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempati di sana. Dan karena nggak nikmati pak, dan atau saya itu dulu dia pun nggak jam sama mulai sama jadi orang mulai. Pada apa deh?
7: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo Kudori menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
8: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dengan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemainnya itu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teguh Markam di akhir kejayaan.
1: Ru 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan isi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Jadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami kembali menjumpai Anda di Makassar Malam, dan kita bersama dalam program Mimbar Agama Katolik. Dan untuk Anda umat Katolik dimanapun berada, untuk malam hari ini kita akan menyimak pembahasan mengenai topik menghasilkan buah anggur kebaikan di kebun kehidupan. Dan untuk membahas tema malam hari ini telah hadir bersama kita di studio RRI Makassar Bapak Tony Sijaya SAG. Beliau merupakan penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, dan tentu pemateri tetap dalam program Mimbar Agama Katolik. Terima kasih banyak Pak Tony sudah berkenan hadir di studio RRI Makassar. Dan baiklah pendengar, langsung saja kita akan mendengarkan pembahasan lebih lanjut bersama Bapak Tony Sijaya SAG. Silakan Pak.
1: Salve, selamat malam. Salam damai sejahtera bagi kita. Makassar, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali. Saya Tony Sijaya, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Makassar, dapat menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari bacaan liturgi Minggu Biasa ke-27. Tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah menghasilkan buah anggur kebaikan di kebun kehidupan. Namun sebelum kita mendalami sabda Tuhan, mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mengawali perjumpaan malam ini dengan berdoa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas nafas kehidupan dan rahmat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada malam ini kami berkumpul menjelang istirahat kami di dalam keheningan. Engkau menyapa kami melalui sabda-Mu. Bukalah telinga dan hati kami, jadikanlah hati kami tanah yang subur, agar benih sabda yang ditaburkan dapat tumbuh berakar dan menghasilkan buah-buah kebaikan yang manis bagi keluarga kami, bagi sesama, dan bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar terkasih, jika kita memiliki sebidang tanah, lalu kita menanaminya dengan bibit yang unggul, kemudian memagarinya, memberinya pupuk yang terbaik, dan menyiraminya setiap hari, tentu kita sangat berharap bahwa tanah itu akan menghasilkan buah-buah yang manis dan berlimpah. Itulah gambaran hati Tuhan terhadap kita yang dengan sangat indah digambarkan dalam bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan hari ini. Bacaan-bacaan suci pada hari ini, baik itu dari kitab Nabi Yesaya bab 5, Mazmur 80, maupun Injil Matius bab 21, menggunakan metafora atau perumpamaan yang sangat akrab bagi masyarakat agraris, yakni kebun anggur. Dalam Injil Matius bab 21, di situ kita melihat Yesus menceritakan tentang seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur. Dia menanamnya, memagarinya, menggali lubang tempat memeras anggur, dan dia membangun menara jaga. Tuhan itu telah menyediakan segalanya dengan sempurna. Lalu ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap. Namun apa yang terjadi pada saat musim petik tiba? para penggarap itu menjadi serakah. Mereka memukuli, melempari batu, bahkan membunuh hamba-hamba yang diutus oleh sang tuan. Puncaknya mereka malah membunuh putra tunggal sang tuang tanah dengan pikiran yang picik, dengan berkata, ini dia ahli warisnya, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Saudara-saudariku yang terkasih, coba kita bayangkan sebuah kisah yang mungkin lebih dekat dengan hidup keseharian kita. Bayangkanlah sebuah kisah. Ada seorang perantau sukses di kota Makassar yang memiliki kebun kopi yang sangat luas dan subur di Tanah Toraja. Karena dia harus kembali ke Jakarta, maka ia mempercayakan kebun kopinya itu yang sudah siap dipanen kepada beberapa pekerjanya. Semua fasilitas sudah disediakan. Rumah tinggal, alat pertanian, hingga pupuk yang terbaik. Sang pemilik hanya meminta satu hal. Tolong, kelola dengan jujur dan berikan bagian hasil panen pada waktunya tiba. Namun, seiring berjalannya waktu, para pekerja ini mulai merasa nyaman. Mereka merasa kebun itu adalah milik mereka sendiri. Ketika utusan sang pemilik datang untuk mengambil hasil, mereka malah mengusirnya. Mereka telah dibutakan oleh keserakahan. Lupa dari mana asal semua fasilitas yang mereka nikmati. Mereka lupa identitas sejati mereka, bahwa mereka hanyalah penggarap, bukan pemilik. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur adalah salah satu pengajaran dari Yesus yang paling tajam, konfrontatif, sekaligus menyingkapkan kedalaman hati Allah yang terluka oleh umatnya. Perumpamaan itu disampaikan Yesus di Yerusalem menjelang kisah sengsaranya. Yesus menggunakan perumpamaan tidak hanya untuk menegur para imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua bangsa Yahudi, tetapi juga untuk menelanjangi kecenderungan dosa di dalam hati setiap orang beriman di segala zaman, yakni ilusi kepemilikan. Yesus memulai perumpamaan ini dengan menggemakan nyanyian kebun anggur yang kita kenal dari kitab Yesaya bab 5. Tuan tanah dalam kisah ini tidak sekedar memberikan tanah kosong. Dia menanaminya, dia telah memagarinya untuk perlindungan, dia telah menggali lubang pemerasan anggur, dan dia telah membangun menara jaga. Gambaran inilah yang menunjukkan inisiatif, kemurahan hati, dan pemeliharaan Allah, atau disebut Providentia Dei. Dia memperlengkapi umatnya dengan segala yang dibutuhkan untuk dapat bertumbuh dan berbuah. Namun, poin yang paling penting di sini adalah status manusia. Kita dipanggil sebagai penggarap, bukan pemilik. Hakikat dosa manusia sejak di Taman Eden hingga hari ini adalah ketidakpuasan menjadi pengelola. Manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk menggeser posisi Allah dan menobatkan dirinya sendiri sebagai tuan atas hidup, atas waktu, harta, kekuasaan, bahkan tuan atas tubuhnya sendiri. Ketika musim petik tiba, tuan itu mengirimkan hamba-hambanya yang melambangkan para nabi yang diutus Tuhan dalam sejarah keselamatan untuk meminta buah yang memang menjadi hak Tuhan itu. Namun para penggarap meresponsnya dengan kekerasan. Mengapa? Karena menyerahkan buah berarti mengakui bahwa kebun itu bukan milik mereka. Kesombongan dan keserakahan telah membutakan akal sehat mereka. Dalam kehidupan rohani modern, hamba-hamba yang diutus Allah bisa berupa teguran dari sesama kita, suara hati nurani kita, ataupun ajaran gereja yang kita dengarkan, atau bahkan penderitaan dan kegagalan yang menginterupsi kenyamanan hidup kita. Seringkali kita bereaksi persis seperti para penggarap itu. Kita menolak ditegur, kita membungkam suara kebenaran, dan kita membunuh utusan Allah tersebut karena kita tidak mau kehilangan kendali atas hidup yang kita klaim sebagai milik kita sendiri. Logika manusiawi dan keadilan duniawi tentu mendorong supaya tuan tanah itu segera mengirim pasukan militer untuk menghancurkan para penggarap pemberontak setelah hamba yang pertama dibunuh. Namun, Yesus menyingkapkan tabir kesabaran Allah yang melampaui logika keadilan retributif. Tuhan itu justru mengirim lebih banyak hamba-hambanya, dan pada puncaknya Dia mengirimkan putra tunggalnya yang dikatakan dalam Injil Matius bab 21 ayat 37, mereka akan segan kepada anakku, pikir Tuhan itu. Tindakan ini adalah skandal dari belas kasih Allah. Allah membuat dirinya rentan bahwa kematian sang putra dalam perumpamaan ini, yaitu dilemparkan keluar kebun anggur dan dibunuh, adalah nubuatan langsung tentang penyaliban Yesus di luar tembok kota Yerusalem. Manusia merespons kasih Allah yang paling puncak dengan kejahatan yang paling absolut. Namun, disinilah letak kejeniusan ilahi. Yesus mengutip Mazmur 118 ayat 22. Di sana dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kematian sang putra bukanlah sebuah kekalahan tragis. Justru melalui penolakan serta kematiannya, Allah meletakkan fondasi yang tidak tergoyahkan bagi bangunan umat Allah yang baru. Salib yang merupakan alat pembunuhan dari para penggarap yang jahat diubah Allah menjadi sumber keselamatan. Refleksi ini bermuara pada peringatan keras, sekaligus undangan bagi kita untuk bertobat. Matius bab 21 ayat 43 dikatakan di sana, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi, kerajaan Allah bukanlah hak milik eksklusif atau privilege abadi bagi mereka yang berlabel umat beragama atau yang merasa ahli dalam hukum Taurat. Kerajaan Allah adalah anugerah yang justru menuntut tanggung jawab. Buah yang dicari Allah bukanlah sekedar ritual yang meriah, melainkan buah-buah keadilan, belas kasih, pengampunan, pertobatan, dan ketaatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini mengajak kita untuk hening dan memeriksa batin kita secara jujur. Setiap hari, Allah menitipkan kepada kita kebun anggur berupa waktu, talenta, keluarga, dan tugas perutusan ke dalam tangan kita. Saat Dia datang menghampiri kita melalui orang-orang miskin, melalui orang-orang yang meminta pengampunan, atau melalui panggilan pelayanan, Ia sedang menagih buah dari kebunnya itu. Menyadari bahwa kita hanyalah penggarap yang menerima kasih karunia akan membebaskan kita dari sikap keserakahan dan memampukan kita untuk mengembalikan segala pujian serta hasil panen hidup ini semata-mata kepada Sang Pemilik sejati.

Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan, menjadi penggarap yang baik di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini memang tidak mudah. Terkadang himpitan ekonomi atau persaingan di tempat kerja, masalah keluarga, atau rutinitas yang melelahkan di kota Makassar ini misalkan, membuat kita menjadi mudah merasa cemas, khawatir, dan kehilangan kedamaian hati. Rasa khawatir inilah yang seringkali mendorong kita berbuat curang, menjadi serakah, dan akhirnya kita menghasilkan buah-buah anggur yang masam. Namun dalam bacaan yang kedua pada hari ini, Rasul Paulus melalui suratnya kepada umat di Filipi bab 4 ayat 69 memberikan resep yang sangat indah agar kita bisa menjadi penggarap kebun yang menghasilkan buah manis. Rasul Paulus berpesan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,

damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku, kunci untuk menghasilkan buah yang baik adalah memiliki kedamaian hati. Dan kedamaian itu hanya bisa diraih jikalau kita selalu bersyukur serta melibatkan Tuhan dalam setiap masalah kita. Lebih lanjut, Rasul Paulus menasihatkan agar kita mengisi pikiran dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, dan yang sedap didengar. Jika pikiran kita dipenuhi dengan kejujuran dan rasa syukur, maka tangan kita akan menghasilkan tindakan yang adil. Jika pikiran kita dipenuhi dengan kasih, maka mulut kita akan menghasilkan kata-kata yang menguatkan, bukan yang menghancurkan atau menjatuhkan. Mulailah dari kebun anggur terkecil dalam hidup Anda, yakni keluarga Anda. Jadilah suami yang setia, istri yang sabar, orang tua yang penuh kasih, atau anak yang berbakti. Di tempat kerja, jadilah karyawan atau pimpinan yang jujur, melayani dengan ketulusan, dan tidak mengambil hak orang lain. Dengan demikian, kerajaan Allah tidak akan diambil dari kita, melainkan akan semakin nyata melalui hidup kita. Mari kita akhiri kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan pemilik kehidupan kami yang maha baik, terima kasih karena Engkau telah mempercayakan kebun anggur kehidupan-Mu kepada kami. Ampunilah kami Tuhan, jika selama ini kami sering menjadi penggarap yang angkuh, yang merasa memiliki segala-galanya, dan lupa bahwa semuanya hanyalah titipan-Mu. Ampunilah jika kami sering menghasilkan buah yang asam dalam hidup ini, berupa keegoisan, ketidakpedulian pada sesama. Ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi rahmat Roh Kudus-Mu, agar mulai malam ini dan seterusnya, kami dapat menjadi penggarap-penggarap kebun yang setia dalam hidup ini. Jauhkanlah kami dari kekhawatiran duniawi. Tuntunlah akal budi dan pikiran kami untuk memikirkan semua yang benar, semua yang suci, dan semua yang adil, agar melalui perbuatan-perbuatan kecil kami setiap hari, nama-Mu dipermuliakan dan sesama kami diberkati. Berkatilah seluruh pendengar RRI Pro 1 Makassar pada malam ini. Sembuhkanlah yang sakit, hiburlah yang sedang berduka, dan cukupkanlah yang berkekurangan. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar RRI Pro 1 yang terkasih, saya Tony Sijaya, penyuluh agama Katolik Kota Makassar, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menghasilkan buah-buah kebaikan esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Salve.

0: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak Bapak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
1: Berani taruhan nggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, Ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
1: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Itu kan menurut.
0: Ya memang faktanya gitu.
1: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
0: Lah kok jadi saya?
1: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
0: Saya gak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang gak bilang, tapi sering mengiratkan.
0: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu ngerasa gitu ya?
1: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
0: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
1: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata seri, Bu.
1: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener.
2: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
1: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
2: Banyak pelanggaran loh, Bu. Ibu nggak lihat toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
1: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
2: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
1: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
2: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
1: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0, Neymar bakal cetak gol.
2: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
1: Pak, kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
2: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
1: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
2: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
1: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.
2: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
1: Udah cepat masak.
2: Nasib.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, aku.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akbar G selaku founder Rumah Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun anda berada. Nyapa ruang dengar anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

0: satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami temani Anda dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, untuk malam hari ini bersama saya Idam yang menemani Anda. Anda bisa dengarkan siaran kami di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk malam hari ini pendengar, kita di episode spesial bersama Lembaga Manajemen Kolektif LMK berbasis musik tradisi Nusantara. Dan kita akan ngobrol tentunya seputar khususnya yang berbasis musik tradisi, dan tentunya juga kita akan bahas masalah royalti musik tradisional. Kami sudah bersama dengan tiga orang narasumber. Yang pertama adalah Deng Jamal, Bapak Jamaluddin atau Deng Jamal ya, akrabnya beliau. Assalamualaikum Deng Jamal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagai Ketua LMK Citra Nusa Suara. Ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar. Juga kita bersama dengan Bang Arhamuddin Ali sebagai Sekretaris LMK Langgam Kreasi Budaya. Terima kasih Bang Arham.
2: Iya, sama-sama.
0: Sudah Bang hadir Deng di Studio Pro 1 RRI Makassar.
2: Iya.
0: Sama asal
2: iya, Sulawesi Selatan juga.
0: Sulawesi Selatan juga. Baik, dan juga bersama Bang Alex ya, Bendahara LMK Citra Nusa Suara. Dan semuanya ini ketiganya beliau adalah musisi.
3: Yes.
0: Baik, baik, mungkin di awal sebelum kita bahas itu, mengenai pendengar ingin mengetahui dulu mengenai apa itu LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif khususnya berbasis musik tradisi Nusantara. Silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Nama populer saya itu Jamal Gentayangan.
0: Ya.
1: Saya ingat betul tahun 88 saya pernah siaran di sini sama Pak Amar,
0: yeah,
1: almarhum, mm-hmm, dan Kak Yudhistira Sukatanya, senior saya.
0: Yeah.
1: Pertama lagu yang saya populerkan itu lagunya Buta Go Buta Baji. Mm-hmm. Itu sama sekali orang tidak mengenal lagu itu. Disitulah saya mulai bahwa RRI penting untuk masyarakat. Dan alhamdulillah sangat populer sekali lagu itu. Dan itu sampai di Tanah Jawa. Oke, lembaga ini sebenarnya hadir karena dorongan seniman, musisi Indonesia. Jadi di mana waktu itu masih Kemendikbud ya, mm-hmm, Kementerian Kebudayaan, itu menjembatani kita para seniman ini, bahwa seniman tradisi perlu ada wadah, di mana wadah itu untuk mewakili bahwa apa sih tradisi itu, kenapa tidak ada ininya royaltinya kalau dia pentas, sesudah dia main dibiarkan saja dan tidak ada impactnya ke sesudah itu. Maka kementerian lewat dorongan kita para seniman Indonesia, dan itu hampir 1.500 orang yang masuk itu, jadi kita rapat hampir satu bulan untuk merumuskan ini. Situlah berproses, dan sekitar setahun berjalan, karena ternyata membuat LMK ini gak segampang itu, perlu tanda tangan seluruh Indonesia. Dan kami itu mendatangi hampir 20 kota untuk memintai tanda tangan, karena harus ada tanda tangan beliau. Misalkan nih, kita ke Aceh, orang di Aceh perlu gak wadah ini? Itu karena kalau kita ngomong LMK itu kan pop sudah banyak, dandut sudah ada, tapi tidak ada yang pernah memikirkan tradisi. Anda bisa bayangin, contoh misalkan di Serang pemain gendang, siapa yang pernah menghormati di Serang? Itu Aruyung misalkan kan, atau Pak Kacaping. Itu di sini lahirnya. Maka LMK ini sebenarnya wadah bagi kawan-kawan di tradisi ya, mungkin memulai, karena kita juga baru tahun ini baru bergerak. Tapi kami bergerak mulai sudah hampir 20 kota kita datangin untuk sosialisasi pentingnya LMK ini. Itu pertama. Jadi memang keberadaan lembaga ini betul-betul dari bawah, dari seniman yang minta, para musisi, budayawan, komposer, itu produser, terutama di tradisi ya. Karena misalkan contoh saya ini, saya komposer, lagu-lagu saya kok dimain orang, contoh diputar di RRI, kok lagu saya kok diputar ya, kok saya gak dapat apa-apa, kayak gitu-gitu
0: ya.
1: Maka perlu ada wadah. Karena gini Deng, Yang beratnya di ini, di apa namanya, di kita itu, kalau lagu sudah diputar, maka yang berhak menarik itu adalah lembaga ini, karena dia resmi dari negara. Maka LMK kita ini, Citra Nusa, ada LKB namanya, Langgam Kreasi, dan ada Prokarindo, produser ya.
0: Ini bedanya apa sih, Bang? Langgam Kreasi.
1: Langgam Kreasi itu pencipta.
0: Pencipta,
1: khusus pencipta. Ya. Kalau ini Citra Nusa khusus pemain.
0: Okay.
1: Saya mainkan kecapi, gendang suling, gitar, ya, gitu-gitu. Lalu produser, ada Prokarindo itu khusus produsernya. Produser juga bukan punya uang, tapi dia punya karya. Itu jadi produser. Disitulah kita mulai bahwa kepentingan inilah kita bareng-bareng seluruh Indonesia. Maka lahirlah lembaga ini. Dan memang pergulatannya sampai hari ini luar biasa. Karena kita mikirin bagaimana orang-orang kampung-kampung, di pedalaman, di pedesaan, di perbatasan di Indonesia, kita datangin, dia dapat royalti. Itu luar biasa. Nah, maka kita dorong kerjasama dengan Pemda, pasti lewat kementerian, sekarang Kementerian Kebudayaan. Maka kita bikin aturan yang mengikat. Maka lahirlah Undang-Undang Kebudayaan itu. Jadi itu perjalanannya menarik memang untuk dibahas.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin Bang Arham ini, Bang Arham Langgam Kreasi Budaya berarti sebagai pencipta ya, Bang.
2: Oh iya, jadi saya sedikit menambahkan. Silakan, saja tadi ya. Jadi kita ini sebenarnya dari hasil Kongres Musik Indonesia waktu itu di Ambon. Terus kemudian salah satu rekomendasinya kan di situ adalah bagaimana musik etnik ini atau musik tradisional ini diperkuat ekosistemnya, itu salah satunya. Terus kemudian berlanjut di Kongres Musik Tradisi Nusantara itu waktu zaman Covid kalau tidak salah itu tahun 2021. Itu salah satu rekomendasinya juga di situ bahwa musisi tradisional Nusantara ini membutuhkan yang namanya lembaga manajemen kolektif. Makanya itulah diamanahkan dalam kongres itu untuk membentuk yang namanya LMK. Yeah. Akhirnya LMK untuk musik tradisi ini kita sepakati ada tiga, yaitu yang pertama adalah Langgam Kreasi Budaya. Langgam Kreasi Budaya ini adalah LMK khusus untuk menangani atau memproteksi performing royalty dari para pencipta musik tradisi Nusantara. Terus yang kedua ada namanya Citra Nusa Suara. Itu LMK hak terkait, yaitu LMK yang menangani performing royalty dari musisi-musisi tradisional Nusantara. Terus yang ketiga itu LMK hak terkait juga untuk produser, namanya Prokarindo Utama. Ini khusus untuk memproteksi performing royalty dari teman-teman produser musik tradisi Nusantara. Nah, ketiga LMK ini kita di bawah satu nama, namanya LMK berbasis musik tradisi Nusantara, seperti itu. Nah, kebetulan posisi saya saat ini berada dipercayakan ke dari teman-teman itu untuk menjadi sekretaris di lembaga manajemen kolektif Langgam Kreasi Budaya, seperti itu.
0: Oke. Sejauh ini apa-apa saja kegiatan yang dilakukan atau yang disuarakan?
2: Ya. Jadi yang pertama itu memang kita di awal itu kita harus mengumpulkan dulu yang namanya KTP, NPWP dari para musisi, pencipta dan produser. Jadi ada aturan dari pemerintah bahwa untuk mendapatkannya surat izin operasional dari Kumham waktu itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk LMK pencipta itu minimal 200 anggota. Jadi kita butuh 200 pencipta musik tradisional waktu itu. Sedangkan untuk produser dan musisi itu masing-masing 50. Nah, itu tadi dijelaskan oleh Deng Jamal bahwa waktu itu kita ke beberapa provinsi, beberapa kota untuk mengumpulkan itu. Karena tidak semua juga teman-teman musisi ini, tradisional ini, memahami awalnya apa ini LMK ini. Jadi artinya ada pertanyaan juga, jadi tidak langsung memberikan juga data-data, karena kan ya kita tahu data-data itu kan juga hal yang rahasia yang penting ya, jadi tidak. Akhirnya dengan sosialisasi di awal itu tadi terkait dengan pertanyaannya apa saja dilakukan, kita kerap akhirnya kita harus melakukan sosialisasi, memperkenalkan. Nah, dalam 2 tahun belakangan ini kita sudah mendatangi kurang lebih ya mungkin hampir 20 kota ya. Program utamanya itu adalah sosialisasi. Kita harus terus mensosialisasikan keberadaan lembaga ini dan fungsinya untuk apa. Jadi targetnya itu adalah ke para pelaku musisi tradisional dan yang paling penting adalah para user, penggunanya. Bahwa musik tradisional, ya musik pada umumnya sesuai amanah Undang-Undang Hak Cipta ya, Undang-Undang 28 nomor 28 tahun 2014 ya, itu mengatakan bahwa ketika karya musik digelar, dipertunjukkan atau rekamannya dimainkan di ruang publik yang di tempat-tempat yang bersifat komersial, itu para pengguna ini wajib membayar lisensi yang namanya performing royalty kepada LMK. Jadi tidak langsung kepada para pencipta, pemain dan produser, tapi melalui LMK. Jadi jelas bahwa LMK ini posisinya adalah sebagai wadah untuk mengumpulkan, menghimpun dan mendistribusikan performing royalty yang digunakan oleh para peserta tadi. Nah, itu yang kita ingin perkenalkan. Jadi kalau ditanya apa sih program utamanya? Paling utama itu kita sosialisasi terus untuk memperkenalkan nih LMK sudah ada untuk khusus musik apa? Musik tradisi, terus kemudian peranannya apa? Fungsinya apa? Itu yang ingin kita terus.
0: Bang Alex mungkin sebagai penampil pencipta juga begitu. Yeah. Sebenarnya apa sih permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pencipta dan juga penampil, dan apa harapannya dengan adanya LMK ini?
3: Makasih Mas. Sebenarnya saya adalah pelaku seni yang dimana sekarang ini masih bergelut di dunia panggung to panggung. Jadi banyak ketemu teman-teman pemusik modern, pemusik tradisi, di mana sebenarnya sih banyak yang bertanya, terutama kasus Ahmad Dhani sama Agnes yang hak ciptanya ada sama Ari Bias, kebetulan kenal juga kan. Nah, itulah sebenarnya pengetahuan musisi dan berkomunikasi sesama musisi supaya paham bahwa kita menciptakan sebuah karya itu juga ada hak di situ. Nah, di mana kita tempatkan hak itu supaya kita bisa mendapatkan hak itu saat nanti kita mati dalam perjalanan ini atau meninggal dunia, apa ada yang bisa ngambil hak itu nggak ya? Nah, di situ ada hak ahli waris juga. Nah, kalau lagu saya dipakai di kafe atau dipakai di hotel-hotel gitu, teman-teman banyak yang bertanya tentang itu, gimana caranya itu supaya bisa dapat duitnya. Nah, ada PHRI yang dimana bekerja sama dengan LMKN. LMKN nanti diturunkan ke LMK. Nah, itu masing-masing punya regulasi yang sekarang itu Indonesia punya, itu benar banget ini LMK. Jadi saya bersyukur alhamdulillah bisa terlibat, terjun langsung bagi-bagi duit. Bagi kebetulan bendahara di LMK Citra Nusa Suara.
0: Asik.
3: Jadi senang banget gitu. Jadi saya mencari teman-teman betul-betul baik yang sebagai kayak saudara, namanya pemusik itu kayak gitu ya, berteman itu kayak saudara gitu. Yang belum kenal, ayo buruan, kalau punya karya mendaftar, kalau enggak punya karya ayo berkarya. Karena ini adalah harta warisan kita sebagai musisi, pencipta lagu, penyanyi. Karena ada hak terkait, ada hak pencipta lagu, dan itu masing-masing sudah punya pos-posnya gitu kan. Kalau di PNS jukdis ya. Kalau kita jobdes gitu kan. Nah, masing-masing sudah punya. Hanya teman-teman pemusik itu mungkin ada malasnya kali ya, atau ketidaktahuan. Nah, fungsinya LMK ini ada 3 LMK di tradisional dan beberapa LMK di pop modern juga ada. Ada perintim dan sekitarnya gitu ya. Sudah ada semua pos-posnya. Tinggal teman-teman pencipta, penyanyi, pemusik itu ayo cari tahu di mana saya bisa mendaftar supaya mendapatkan hak itu loh. Dan itu sebenarnya gak rugi kita mendaftar, cuman 5 menit. Kalau ngecek ke apa namanya grup WA itu lebih lama daripada mendaftar. Jadi pesan saya sih, ayo teman-teman pemusik, mendaftarlah. Kalau saya berbicara, Alex sudah pernah dapatin royalti? Saya hampir tiap bulan dapat royalti. Bahkan setiap hari besar itu dapat bonus, karena saya juga ada di Citra Nusa Suara, ada di, gak apa-apa kali ya disebutin ya, Pro Intim, ada Wahana Musik Indonesia, ada lagi namanya hak dimana kita manggung atau orang memakai, itu hak terkait tapi ini lewat yayasan, bukan LMK. Jadi teman-teman pemusik yang pencipta lagu, ayolah, jangan malas menulis biodata Anda. Tapi betul kata Omar Han tadi, hati-hati jangan salah menempatkan data diri Anda, termasuk KTP, NPWP, karena bisa dipakai orang lain. Itu sih pesan-pesan saya.
0: Oke. Namun kenyataannya, faktanya di lapangan, Daeng Jamal sama Bang Arham, tidak banyak pencipta atau musisi yang tidak mengalami seperti keuntungan yang didapatkan Bang Alex ya.
2: Iya, jadi kalau kita bicara konteks musik tradisionalnya. Karena gini, LMK di Indonesia itu kan banyak ya. Di pencipta saja itu ada 5 kalau tidak salah, ada Ray untuk dangdut, yang tadi disebutkan Bang Alex itu Wami. Wami itu yang untuk musisi-musisi pencipta kekinian kayak Ahmad Dhani, Piyu kan semua ada di situ tuh. Terus ada KCI. KCI itu untuk pop-pop nostalgia. Terus ada tadi Ray untuk dangdut. Nah, salah satunya ini adalah Langgam Kreasi Budaya nih kalau untuk pencipta ya. Nah, untuk mereka semua yang di pop ini ekosistemnya sudah berjalan. Ekosistemnya sudah berjalan. Artinya ketika misalnya lagu-lagu mereka dimainkan di ruang publik, entah itu di stasiun radio, di televisi, atau misalnya di mall, perkantoran dan lain-lain sebagainya, itu kan sudah tertib. Artinya sudah berjalan pembayaran performing royaltinya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan para musisi tradisional, pencipta musik-musik tradisional? Nah, itu yang belum berjalan. Makanya ketika waktu kongres itu dibahas bahwa salah satu aspek untuk yang menguatkan ekosistem musik tradisi ini agar para pelakunya bisa mandiri, yaitu harus membentuk yang namanya LMK ini. Tiga LMK ini, karena dengan adanya ini sekaligus untuk memproteksi performing royalty-nya. Tapi yang paling penting adalah ternyata setelah kita berjalan di beberapa kota, kita baru menyadari bahwa LMK ini ternyata juga secara tidak langsung juga menjadi wadah edukasi bagi teman-teman. Ketika kita berkunjung ke beberapa daerah, ketemu para IO, pelaksana event-event musik tradisional, festival musik tradisional, ketemu dinas-dinas setempat, mereka baru memahami, oh ternyata ada ya skema seperti ini. Ada yang namanya performing royalty. Mereka tuh taunya bahwa selama ini dapatnya dari YouTube, dari misalnya platform digital yang lain ya. Ternyata di royalty itu beda-beda. Ada yang namanya mechanical royalty, ada yang namanya sinkronisasi royalty, ada yang namanya performing royalty. Dan ini pos-posnya berbeda. Nah, khusus untuk LMK ini mainnya di performing royalty. Nah, itu baru banyak diketahui. Jadi misalnya festival nih, contoh, orang dibayar sebagai pemain, tetapi karyanya tidak dibayar. Terkadang kan kita memainkan karya bukan karya kita kan, karya orang lain. Misalnya saya memainkan karya Bang Jamal nih, Deng Jamal di sebuah festival. Saya dibayar misalnya puluhan juta bersama teman-teman. Tetapi yang punya karya tidak dibayar kan pun itu. Jadi kan tidak fair untuk kita. Nah, makanya ada sistem ini. Jadi dalam pembayaran itu adalah juga dibayar pemain sebagai profesional fee mereka yang pertunjukan dan juga dibayarkan juga karyanya berupa performing royalty melalui yang namanya LMKN. LMKN itu lembaga manajemen kolektif nasional, dan dari situ nanti didistribusikan ke masing-masing LMK di mana nama-nama tersebut itu menjadi member di LMK yang mana nih. Nah, gitu. Jadi pada intinya yang disebutkan Bang Alex itu sudah berjalan untuk pop, tapi tradisi musik tradisi ini kita pelan-pelan untuk membentuk ekosistemnya nih. Jadi
0: bahkan di pop pun kalau kita melihat ada 29 musisi yang masih kemudian banyak melakukan gugatan.
2: Masih gitu. Banyak.
0: Ada yang menyampaikan bahwa masih banyak musisi yang belum mengerti sebenarnya. Belum mengerti ini apakah penyelenggara yang bayar ataukah penyanyi yang bayar begitu seperti
2: itu apa. Memang ada di undang-undang hak cipta itu kan bahwa pengguna yang membayar itu pengguna. Nah, ini yang kita mau jelaskan siapa sebenarnya pengguna. Nah, ini itu menjadi perdebatan apakah yang penyanyi atau pemainnya atau yang memainkan karya itu atau IO atau penyelenggara. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Tapi kalau yang kami pahami itu adalah penyelenggara karena logikanya penyelenggara mengetahui berapa tiket yang terjual misalnya, karena ada rumus perhitungannya gitu kan. Contoh nih, kalau live konser, kalau dia berbayar ada tiketing, penjualan tiket, dia 2% dari penjualan tiket dan ditambah 1% dari tiket yang digratiskan. Misalnya kan ada VIP tiket itu. Tapi kalau untuk konser yang tidak berbayar tiket, itu diambil 2% dari biaya produksi event atau produksi musik. Jadi yang mengetahui itu kan penyelenggara sebenarnya. Jadi kalau untuk di posisi ini, ya kami memahami bahwa penyelenggara yang harus membayar. Tapi dalam perdebatan itu kan kelihatan bahwa ada yang menekankan bahwa yang penyanyinya yang harus bayar atau penyelenggaranya yang harus bayar. Tapi yang paling utama adalah kalau karya itu dimainkan, penciptanya harus dapat performing royalty-nya. Nah, ini menjadi masalah itu adalah penciptanya tidak menerima dan terkesan ini ada tarik ulur antara manajemen artisnya dan penyelenggara. Jadi ya intinya itu penafsiran yang berbeda, tapi pada intinya pencipta harus mendapat performing hak ekonomi dari karya dia dimainkan di.
0: Dan ini masih di
2: grup, masih gitu ya. Masih.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Oke, Deng Jamal, kalau berbicara mengenai musisi tradisional, ini seperti apa keikutsertaan dan di LMK ini khususnya begitu? Dan apakah mereka sudah banyak yang mendapatkan royalti?
2: Oke, ya. Ini apa, Citra Nusa itu sedang proses ya, karena dia baru berjalan 6 bulan. Kalau hak terkait itu dibayarnya per 6 bulan royaltinya. Beda dengan pencipta, kalau pencipta per bulan. Itu bedanya di sini. Kalau Citra Nusa itu dia dapat royalti kalau lagunya diputar.
1: Oke.
2: Diperdengarkan,
1: rekaman.
2: Dari rekaman. Mm-hmm. Maka besok itu kami akan berikan lokakarya di SMK. Oh, okay. SMK dulu, mm-hmm, di gua. Itu kami kumpulkan para musisi, mm-hmm, tradisi ada sekitar 40 orang.
1: Ya,
2: 50-an ya, ada 50 orang lebih ya. Hmm. Itu kami kumpulkan, memberitahukan bahwa karyamu kamu tidak bisa dapat royalti kalau tidak direkam. Hmm. Maka kita ajarkan bagaimana metode merekam.
1: Ya.
2: Lagu-lagu contoh, misalkan saya main sindel ini. Bagaimana sih gaya sindel itu sehingga dia kedengaran enak, lalu diputar di mana-mana. Nah, itu baru dia bisa dapat royalti. Hmm. Bedanya dengan pencipta. Kalau pencipta tak duduk aja, saya duduk aja dapat royalti karena lagu saya diputar, dimainkan sama Saka Bang Haram tadi. Kalau Citra Nusa tidak bisa, ya direkam. Maka saya bisa dapat royalti kalau lagu saya dipublish. Berarti kan butuh perekaman yang bagus. Itulah yang kita mau sosialisasikan besok. Dan beberapa kotanya. Jadi kami ini, karena baru ini LMK ini, maka kita berjuang pelan-pelan. Temankan kawan-kawan, terutama gini, dengan apa yang berarti di tradisi itu, meyakinkannya susah sekali. Contoh misalkan nih, kita datang di satu kampung, misalkan saya ke Papua nih, orang Papua juga segampang itu mau. Itu beratnya. Ah, ngapain dia rekam lagu saya? Anda aja rekam. Padahal sebenarnya kebutuhannya buat dia. Itu contohlah ini, Maestro Desia akan tahu kan? Serendaku kan, dengan gendang. Maestro gendang. Mana mau dia merekam karyanya? Padahal sebenarnya dia dapat royalti kalau karyanya diputar ulang. Gitu. Bukan buat kita, tapi buat mereka. Itulah yang kami besok akan kami sosialisasikan ke teman-teman, bahwa inilah pentingnya LMK ini hadir ke kita, terutama yang hal terkait.
1: Ya. Begitu. Baik. Bang Aram, kalau pengumpulan royalti ini sumbernya dari mana saja sih?
3: Oh iya, itu di sesuai dengan aturan ini ya. Sekarang tuh ada regulasinya. Jadi ada beberapa kategori live event misalnya. Kalau live event itu ada yang konser, seminar, bazar gitu. Terus ada juga yang dari broadcast, penyiaran, termasuk misalnya di radio, TV dan lain-lain. Terus kemudian di tempat-tempat lain, misalnya rumah-rumah bernyanyi atau karaoke, klub malam, dan tempat-tempat hiburan lainnya, tempat wisata dan lain-lainnya. Nah, saya hanya ingin mencontohkannya misalnya di untuk live konser nih. Konser ini nanti nyambung dengan yang dijelaskan Deng Jamal tadi. Jadi untuk performing royalty ini kan terbagi tiga sebenarnya. Ada untuk pencipta, ada untuk pemain musiknya, ada juga untuk produser. Nah, kalau untuk pemain musik dan produser itu namanya hak terkait. Nah, kalau untuk hak cipta itu mereka dapat di pertama itu untuk konser live. Misalnya kita ada pertunjukan musik langsung, itu hanya pencipta yang mendapatkan tuh. Hitungannya 2% dari biaya produksi yang tadi saya jelaskan, yang ada yang tidak komersial, ada yang komersial. Yang berbayar tiket atau yang tidak berbayar tiket. Terus kemudian untuk musisi dan produser itu harus berupa fonogram atau rekaman. Karena kalau untuk live musik mereka tuh asumsinya kita tuh bahwa mereka sudah dibayar sebagai profesional fee gitu kan. Tetapi kalau untuk rekaman mereka baru dapat hitungannya 25% untuk para musisi, 25% untuk produser pemilik master rekaman, dan 50% untuk pencipta. Itu untuk rekaman, misalnya contoh lagu yang diputar di misalnya di mall atau dalam seminar kan kadang kita putar lagu gitu kan,
4: backsound
3: dan sebagainya, itu ada song listnya, terus nanti pembayarannya itu 500, kalau untuk seminar 500 ribu per hari. Sedangkan kalau untuk bazar, kadang kan kalau ada bazar dan pameran kan banyak stand-stand itu kan, itu kan banyak lagu-lagu yang kadang diputar tuh, rekaman-rekaman lagu. Jadi dicatat berapa song list, terus dihitung tuh pembayarannya 1.500 per hari. Itu sesuai tarif yang sudah di ada regulasi dari apa namanya, peraturan apa sih, saya lupa nih kan, diturunnya kan dari undang-undang cipta, terus peraturan pemerintah, terus yang terakhir itu soal tarif itu peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2000 tentang pengelolaan royalti hak cipta, ya. Terus pengelolaan perlindungan hak, yaitu saya lupa nih, peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 tahun 2002, itu soal tarif tuh. Semua itu ada di situ.
1: Yang mengurusi siapa Bang Arang?
3: Jadi yang ngurus tuh ada teman-teman dari LMK tertentu, tentunya. Terus yang mengesahkan dari Kementerian Kumham waktu itu.
1: Baik. Bang Alex, ini kalau salah satu juga yang kemudian ramai diperbincangkan di 2025 yang mengatakan bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi royalti, disebutkan bahwa potensi royalti musik di Indonesia diperkirakan capai 3 triliun. Namun dikumpulkan oleh LMK masih berkutat di ratusan miliar begitu. Sebenarnya seperti apa Bang Alex ini sebagai bendahara begitu LMK berbasis musik tradisi Nusantara khususnya, apa yang menjadi kendala?
4: Sebenarnya sih sumbernya sudah bagus, tapi mau dibagi kemana nih uang nih? Nah, artinya ada payung.
1: Sumbernya sudah bagus, capaiannya memang sudah jadi tercapai.
4: Ya kalau sekarang potensi, 80% itu pekerjaan Kementerian Kumham tentang hak cipta itu sudah bagus sebenarnya. Cuman ya kembali lagi ya kata Ahmad Dhani. Ya, tapi kalau kita bahas itu terlebar ya. Intinya pokoknya gini deh. Masyarakat harus dikasih pintar dulu tentang musik, tentang hak cipta itu dulu. Kalau setelah ada itu, automatically dana yang ada di pemerintah sana, hak itu kan hak mereka. Cuman kan pemerintah mau bagi kemana nih? Ini kecap ini mau dibagi kemana nih, bagi-bagi kemana, sedangkan orangnya gak pintar gitu ya, mau dibagikan gitu. Harus disuapin terus, sampai kapan gitu. Mungkin seperti itu ya, yang aku lihat sih seperti itu. Jadi dana sih udah ready gitu, cuman kan disuruh mendaftar aja, mengisi biodata mereka, susah gitu. Jadi dana yang ada di sana, yang ratusan miliar, bahkan triliunan, bingung juga pemerintah mau bagi kemana mas gitu.
1: Oh malah bingung.
3: Bang, ya, jadi sempat sih diskusikan ini. Kalau kita ngobrol-ngobrol di komisionernya LMKN yang salah satunya tadi Pak Yesi ya, sering diskusi itu. Ya. Memang banyak potensi royalti itu sampai triliunan. Cuman permasalahannya bagaimana kita menarik itu, ya kan? Nah ini saya tambahkan saja ya, dari Bang Alex. Artinya misalnya gini, contoh. Misalnya
4: lagu saya,
3: salah satu user lah, saya tidak menyebutkan siapa, misalnya salah satu user.
4: Anggap saya dulu.
3: Anggap lagunya Bang Alex. Mungkin di situ ada 1M misalnya kan. Yeah. Tetapi karena memang regulasi kita ini, sebenarnya gini, undang-undang hak cipta itu udah oke. Cuman penegakan hukumnya itu menurut kami itu masih kurang. Artinya antara reward and punishment-nya itu belum berjalan ya. Artinya karena padahal jelas sanksinya itu pidana dan denda, misalnya di undang-undang hak cipta jelaskan seperti itu. Siapa yang menggunakan lagu seseorang tanpa ada izin atau membayar performing royalty di ruang publik yang sifatnya komersial itu mendapat pidana dan atau denda sampai 1 sampai 4M kan terjelas.
1: Tapi faktanya
3: situ. Faktanya gini, misalnya user nih Bang Alex ada 1M di sini di user. Usernya mengatakan nih, kalau daripada saya bayar Anda 1M, saya bayar misalnya lawyer nih. Kita kasuskan nih, lebih baik saya rugi 500 juta ya kan, kasusnya menang. Terus kemudian saya hanya bayar 500 daripada saya bayar 1M misalnya kan. Nah sedangkan di LMK sendiri ini kan kalau kita mau ladeni, duit yang digunakan juga untuk bayar kan dari realitinya teman-teman juga. Juga kan. Jadi daripada kita bayar ya udahlah ada dulu gitu, ada dulu. Jadi daripada royaltinya ini lagi yang kita pakai untuk sewa lawyer misalnya kan, untuk memenangkan kasus ini. Jadi teman-teman gak dapat juga, kasusnya bisa menang tapi dapatnya kecil kan. Jadi daripada berkasus seperti itu ya kita pertahankan dulu apa yang ada sambil kita mendorong agar menjalankan regulasi itu semakin rapi, antara reward dan punishment-nya semakin berjalan dengan baik. Nah, itulah salah satu juga bentuk sosialisasi kita nih kalau datang di LMK, karena di terus terang kita di LMK berbasis musik tradisi tidak ingin menempuh jalur-jalur seperti itu. Kita ingin secara persuasif. Makanya yang kita datangi selain pelaku adalah user. Nah, user terbesar musik tradisi di Indonesia kan dari dinas pemerintahan. Ini kita sampaikan bahwa ada regulasinya, tolong dijalankan, dan kalau ini berjalan ya musisi tradisi itu bisa mandiri. Jadi saya pengalaman di pelaku musik tradisi, kalau kita dulu mau keluar daerah dari misalnya dari Makassar mau ke ada event di Jawa atau keluar negeri, istilahnya teman-teman itu kita todong-todong proposal dulu kemana gini baru bisa jalankan. Nah, kita juga mau mandiri tanpa ada jalan seperti itu, dengan adanya pengelolaan royalti yang kita dapatkan dari karya kita mau kemana saja bisa, karena sudah ada anggarannya, jadi bisa mandiri. Nah, itu yang kita dorong ke pemerintah bahwa tolong kita jalankan bareng-bareng regulasi ini, sudah ada kendaraannya namanya LMK berbasis musik tradisi, ayo kita jalankan, karena ini juga bukan untuk siapa-siapa, untuk pencipta, pemain musik, dan para produsernya. Mungkin seperti itu.
5: Ada kasus kayak gini nih, pengalaman saya. Kebetulan almarhum Haji Dose itu kenal dekat gitu ya, investor dari Republik Band. Jadi ada lagunya itu dipakai di Malaysia. Itu lumayan lama sebelum ada LMK kalau nggak salah deh. Terus masih YouTube udah ada sih. Ah, itu lagu dipakai sama orang Malaysia naikin YouTube. Itu viewsnya banyak tuh. Nah, kepintaran kecerdasan almarhum Haji Dose, dia klaim tuh. Kebetulan dia memang kalau asal lawyer juga dia kan. Akhirnya apa yang terjadi itu YouTube itu jalan terus, viewsnya, duitnya masuk terus, tapi bukan ke yang posting yang share video itu, tapi jatuhnya duitnya ke almarhum Haji Dose tuh. Nah, itu kepintaran beliau itu. Nah, teman-teman banyak juga yang terjadi kayak gitu. Kita naikin YouTube gitu kan, tapi nggak ngerti bagaimana caranya sih men-share ke YouTube supaya hak cipta itu, hak karya kita itu tetap masuk ke kita. Jadi berbaginya di sama YouTube sama kita sendiri gitu, sebagai pencipta dan penyanyi gitu. Nah, makanya LMK ini terjun ke lapangan langsung beberapa provinsi ya, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pencinta peminat musik gitu.
1: Gitu sih. Dan untuk mendapatkan keuntungan ini harus bergabung di

0: musik nih, yeah. pemusik. Jadi ya tentunya di situ ada pembagian-pembagiannya.
1: Sudah berapa persen bang untuk keikutsertaan?
0: Kalau LMK Tradisi nih, yeah. LMK Tradisi itu alhamdulillah di tahun 2002, kita mulainya 2002 Juli ya, 2024 baru 6 bulan sebenarnya. Kita mengumpulkan sekitar ya biar banyak yeah. kedengaran ya, apa 50 ada 50-an juta dan di akhir banyak. Di akhir tahun kemarin juga di awal tahun ini kita juga dapat yang namanya pembagian royalti unclaimed itu ada 100-an juta dan itu sudah kita distribusikan sekitar 70-80% ke anggota. Jadi waktu di malam lebaran kemarin ya teman-teman di LMK Tradisi itu khususnya pencipta nih dapat THR. Ada Bang Alis juga dapat, Bang Jama juga dapat, saya juga sebagai pencipta karya-karya tradisi.
2: Tapi itu tertolong dari karena saya cepat-cepat registrasi mengisi biodata saya. Kalau enggak ya enggak dapat juga.
0: Enggak dapat juga karena jadi, itu harus
2: poinnya member. Sebenarnya poinnya sih cuman isi biodata Anda, kalau punya karya cepat-cepat isi supaya masuk list untuk pembagian hak Anda sendiri gitu.
0: Karena kita kan juga di audit kan, ada audit juga dan itu salah satu syarat untuk perpanjangan izin operasional. Kalau hasil auditnya juga menjelaskan bahwa ada permasalahan di sini, itu tidak akan dapat izin operasional dari Kementerian Hukum. Jadi intinya itu.
1: Ini kita bacakan juga untuk beberapa komentar ada yang menanyakan kenapa tidak diwajibkan kepada para pencipta atau musisi untuk mendaftar di LMK ini. Kalau tadi salah satu yang disampaikan Bang Alex, sesusah itu mau dibagi-bagi ke siapa begitu.
2: Iya.
1: Terus ada yang menanyakan juga kalau musisi daerah katanya itu dapat royaltinya sumber-sumbernya dari mana saja.
2: Nah, yang tadi dulu yang pertama dulu kali ya. Kenapa nggak diwajibkan gitu ya?
1: Iya.
2: Karena kita musisi, pencipta lagu, penyanyi ini kan freedom prinsipalnya. Bebas tapi berkarya. Ya. Nah, pada saat kita kecerdasan kita ada di titik yang dimana karya kita sudah di puncak. Artinya saya, secara independen bahwa saya sudah puas nih bikin lagu nih, udah keren banget nih, udah gue share nih di YouTube, gue share di radio semua, terus gue nunggu job dong off air, kapan gue dipanggil ngejob nih. Tapi karena saya ada tuh diputar di radio, di YouTube, di TikTok, tapi dia kemana ya, nungguin hasil dari TikTok yang dimana TikTok yang teratas sekarang ya, walaupun di short itu punya TikTok juga sama YouTube gitu kan. Tapi dia gak pernah dapat namanya royalti yang betul-betul, oh ini loh real saya nih, duit saya nih.
3: Karena kita prioritaskan anggota, anggota yang kita undang dan beberapa musisi
1: dan
3: user juga kita undang beberapa. Lumayan lah, datanglah besok. Karena besok itu memang langsung ke pelatihan sebenarnya.
1: Siap. Baik, Bang Alex mungkin ada pesan juga yang disampaikan untuk
2: saya pengen banget
1: musisi daerah khususnya.
2: Intinya permohonan maaf apabila ada kata atau menyampaikan yang salah itu dulu. Kami bertiga adalah manusia biasa, masih banyak orang cerdas tentang undang-undang ini, hak cipta ini dan hak terkait ini. Jadi intinya teman-teman pemusik Makassar utamanya dan seluruh Indonesia, pemusik ini kadang-kadang nikmat banget untuk bermain musik sampai lupa dia bahwa kalau saya ngisi lagunya contohnya lagunya Agnes nih, saya ada di situ isian gitar, itu saya dapat hak terkait di situ. Jadi hanya ditulis doang, terus difoto, terus cari hak terkait LMK mana nih yang hak terkait, masuk ke situ. Jadi saya nyanyi, saya masuk ke perintim, hak cipta masuk ke Wami. Jadi banyak tuh. Kalau kita bisa profesi semuanya, main gendang gitu kan, hak terkaitnya apa gitu, daftar aja, nggak rugi kok daripada mendaftar pinjaman online gitu kan. Iya nggak? Jadi saya rasa kalau teman-teman pemusik, ayo daftar diri Anda deh di LMK. Bukan ini bukan satu, bukan uang kita kok, uang pemerintah, uang Anda sih sebenarnya. Ya. Apabila Anda mendaftar, berarti Anda mencari hak Anda gitu. Ya kita ini sebagai pekerja hanya sebagai penyambung tangan aja dari kalian semua, bahwa ayo kejar hak Anda sebagai pemusik, penyanyi, pencipta lagu. Jangan diam, capek-capek bikin lagu, bikin musik, tapi bingung yang tadi Om Aram bilang gitu. Ya sekali lagi ayo teman-teman daftarkan diri Anda di LMK yang Anda profesinya apa gitu. Silakan.
1: Baik, baik. Terima kasih banyak Deng Jamal, Bang Arham, Bang
0: Alex. Semoga
1: ini tentu obrolan kita sangat bermanfaat, bikin kita semua musisi, penikmat musik maupun pengguna

0: Karya makin paham dan menghargai pentingnya perlindungan hak cipta. Dan Deng Jamal ini sudah izin tadi memutarkan lagu
1: salah satu karya,
0: betul. Berjudul apa ini Deng Jamal?
2: Pangurangingku.
0: Ya.
2: Jadi saya di Jawa tetap saya mencipta lagu-lagu Makassar.
0: Wah, masya Allah.
2: Saya di Jawa baru umur baru sekitar 30 tahun di Jawa.
0: Baik.
1: Karyanya udah berapa, Pak?
2: Baru 100 lah.
0: Baik, siap. Dan pendengar, lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di ngobrol bareng komunitas. Dan jangan lupa untuk terus dukung karya anak bangsa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jumpa lagi kita malam hari ini di La Nosta dengan lagu-lagu nostalgia yang mungkin pernah menemani masa sekolah, masa muda, atau mungkin ada lagu nostalgia yang langsung mengingatkan Anda pada seseorang ya. Malam hari ini Idam yang temani Ki, silakan yang mau bergabung lewat telepon atau WA di 0821-333-3944-0. Saya punya beberapa lagu yang bisa kita nikmati malam hari ini. Ada Samudra Cinta dari Alex dan Herlin. Kemudian ada lagunya Dingin dari Hetty Kus Endang. Ada Daun-Daun Kering dari Maya Rumantir. Kemudian juga Apa Yang Kau Cari dari Endang Estaurina. Juga Mengapa Kita Berjumpa dari Hari Tasman. Sudah ada penelpon? Kita langsung terima. Halo, La Nosta.
1: Halo, La Nosta. Selamat malam Bung Idam.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
1: Dengan Bobby Bung Idam.
0: Dengan Bobby di Polman. Apa kabar Pak Bobby?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kalau di Polman, Bobby mendengarkan lewat
1: 98,7.
0: Oh bisa, FM bisa.
1: Iya, betul FM
0: 98,7.
1: Ya, 98.
0: Jernih Ji.
1: Alhamdulillah, cukup jernih.
0: Oke, kalau RRI digital biasa Ji juga?
1: Tidak.
0: Tidak?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Kalau begitu mau kirim-kirim salam, request lagu apa?
1: Endang Estaurina.
0: Endang Estaurina. Apa Yang Kau Cari ya? Nanti diputarkan ya lagunya. Kirim salam Ki buat siapa Bobby?
1: Ya, menyapa buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar. Ada Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfa, Bunda Sofi, Retiana Yasir, Ina Kresalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Esti, Obading, Daya Sari, Ahmad Yani Tasmu, Nur Mina M. Nur, Banset, Maya di Gorontalo, Kauki, Kawahida, Ibu Sumi, Andi Anisa bersama Pak Hakim, Takir di Bone, dan semuanya tanpa terkecuali Bung Idam. Untuk Bu Idang, makasih banyak.
0: Sama-sama Bobby.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Uki Didaya. Halo Uki.
2: Halo, La Nosta, lagu nostalgia Indonesia.
0: Lagu nostalgia, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Idam, foto baru lagi.
2: Kabarnya?
0: Foto baru lagi ya. Ini di apa ini? Air terjun apa namanya? Pemandian apa?
2: Kalau itu air panas Leja.
0: Oh, air panas Leja ini. Wah, iya. Luar biasa. Ternyata suka jalan ya Kak Uki ya. Suka Kak Uki pergi
2: rekreasi. Itu foto lama waktu sama Bunda Sofi ke sana.
0: Oh, tahun berapa?
2: Bulan berapa itu? Bulan April kemarin ini.
0: Astaga, baru-baru Ji. Bukan foto lama. Kalau foto lama itu tahun 1900.
2: 99.
0: Oke, mau kita dengar lagu apa?
2: Mengapa Harus Jumpa.
0: Mengapa Harus Jumpa dari Hari Tasman. Nanti diputarkan Ki lagunya ya. Kirim salam Ki buat siapa?
2: Iya.
0: Siapa Ki?
2: Yang baru lewat.
0: Kau
2: ada
0: Ki.
2: Ada Bobby. Yeah.
0: Siapa Ki? Kak Ria lagi mendengar Ki, lagi monitor. Kak Ria Nuhung.
2: Oh, ada Kak Ria di situ.
0: Nggak ada, lagi di rumahnya monitor.
2: Oh, monitor.
0: Yeah.
2: Oh iya, buat Kak Lia, mat monitor. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Lanjut.
2: Buat

0: Dimas, ada Estet, ada Sul, Tika, ada Maya, Ica, sama Mahrita, ada Tantri, ada Hesti, siapa lagi ya? Dan semua-semuanya yang lagi monitor.
1: Iya.
0: Buat Ade Ida, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Penelpon selanjutnya ada lagi, saya terima lagi. Halo, ruang rindu Lanosta.
2: Assalamualaikum Bung Idam.
1: Waalaikumsalam Pak Abdullah Sewang.
2: Iya.
1: Apa kabar Pak Abdullah?
2: Kabar baik, sehat walafiat dan badan. Cuma Bambang.
1: Bambang.
2: Iya.
1: Saya kira dingin emput.
2: Kalau dingin emput itu nyaman.
1: Siapa itu yang suka bilang dingin emput?
2: Ada itu di Bantai.
1: Oh, Anissa di Bantai. Katanya dingin emput biar siang biar malam. Pak Abdullah Sewang, mau kita dengar lagu apa?
2: Samudra Cinta.
1: Samudra Cinta dari Alex dan Herlin. Nanti diputarkan buat Pak Abdullah Sewang. Kirim salam Ki buat siapa Pak Abdullah?
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Pendatu di Pinang, Indah di Soteng, Isa di ada di Makassar. Bunda Soti, Tantri, Hendro Yusuf Pawobi, semuanya di Polma Mandar, Asri di Woto, Junaidi, Tika di Sabang, Arfa di Silayar, Ismail, Yuda, Aljabar, Paradin, Sumarni di Kota Pasar Bantai, sama Sidan, Batia Pak Fajar, Tomsia Mahibar, Ibu Dewi di Gulukunyi, Dorinta di Takalar, Dume dari Lumo di pabrik. Buat mengidam, sehat selalu lanjut tugas ke.
1: Amin, makasih doanya Pak Abdullah Sewang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya dari Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Lanosta.
3: Nosta, lagu nostalgia Indonesia.
1: Lagu nostalgia Indonesia. Oke, malam hari ini mau kita dengar lagu apa?
3: Lagunya Endang Lestari.
1: Endang siapa?
3: Hetikus Endang.
1: Hetikus Endang atau Endang Lestarina?
3: Hetikus Endang mo.
1: Hetikus Endang mo, dingin.
3: Iya.
1: Dingin di situ kah?
3: Enggak aja juga.
1: Enggak aja juga, hangat ya.
3: Panas.
1: Oh, panas. Oke, iya. Sama kayak berarti seperti Pak Abdullah juga panas di rumahnya. Oke, mau dengar lagu, kirim salam buat siapa kayak nih?
3: Yang baru lewat ada Uki, ada Gobi, ada Indah di Sope, ada Jaya juga di Sope, Nunu Nur, ada Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Asar, ada Layasari. Yeah. Ada Ama Marita, ada Aulia, ada Rustam Prahara, ada Rosdiana Yasir, Yangin Rawang, Memuda Ganing, ada Parjuna, Pak Rading, ada Sri Sinta, ada Nurdi Maris, Bunda Sofi, ada Uki, ada Putri Pandatu, Asri Di Wotu, Ali Daya, ada semua-semuanya nih.
1: Semua-semuanya.
3: Makasih Bung Idam.
1: Sama-sama.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung. Terputus, boleh dicoba lagi di 0821 3333 9440. Ada Pak Fajar di Palopo. Pak Fajar, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa foto ini bule Pak Fajar di WA atau?
4: Oh, waktu saya pergi studi banding di Bali.
1: Berpose.
4: Semua lura-lura. Semua lura-lura studi banding di Bali.
1: Ah, dan berfotolah sama bule-bule. kenangan yang sangat indah Pak Abdullah, Pak Fajar, terabadikan lewat foto.
4: Ada bahasa Inggris kita tahu sedikit kan? Bahasa Inggris sama ini orang Jerman itu.
1: Sama orang Jerman. Saya kira ini di Pelabuhan Tanjung. Saya kira bule di Pelabuhan Tanjung Ringgit Pak Fajar.
4: Iya, enggak pakai itu di Tanjung Ringgit.
1: Oh, ternyata di Bali.
4: Kayak ini Pak Idam.
1: Iya.
4: Ya. Palopo kipalnya.
1: Siapa Pak Fajar?
4: Kita orang Palopo.
1: Oh saya.
4: Ya.
1: Iya. Palopo sedikit. Palopo sedikit Pak Fajar.
4: Oh Palopo sedikit maksudnya. Ya kasih tahu saya. Irsan kasih tahu kak.
1: Irsan kasih tahu Ki.
4: Ya karena Irsan juga orang Suli kan.
1: Orang oh iya tahu orang Suli.
4: Mm. Nah, bagus apa cara ini Deidam kalau bagus suara bagus.
1: Oh suaraku bagus Pak Pak Fajar.
4: Kalau penilaian kalau saya ya dewasa sekali ini menyiarki.
1: Oh, alhamdulillah. Sek iya suaraku bagus, mukaku yang jelek Pak Fajar.
4: Kalau saya lihat ini kan tegangannya belum bisa lihat.
1: Oke Pak Fajar, mau terdengar lagu apa Pak Fajar?
4: Lagu apa yang ngerti Dinda?
1: Lagunya apa yang kau cari dari Endang Estaurina, Samudra Cinta dari Alex dan Herlin, Daun-daun Kering dari Maya Rumantir, Dingin dari Hetikus Endang, Mengapa Kita Berjumpa dari Hari Tasman. Mau yang mana?
4: Daun-daun kering.
1: Oke, nanti diputarkan Ki Pak Fajar. Kirim salam buat siapa Pak Fajar?
4: Buat Bunda Sophie, yeah. Buat Den Sewa, mm-hmm. Buat Bobby, buat Ibu Santri di Pare, buat Tumi, buat Ibu Ros, buat Bobby, buat Ibu Dewi di Takalar, buat Andi Anissa di Pantaeng, dan semua saja pendengar Radio RRI Makassar, semoga Adinda Hidup bertugas dengan baik ya.
1: Terima kasih Pak Fajar.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, terima kasih sudah bergabung malam hari ini.

0: Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, dari siapa ki, di mana?
1: Dengan Zakir di Bone.
0: Dengan Zakir di Bone.
1: Iya.
0: Apa kabar, Zakir?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini dengar ki melalui RRI Bone?
1: Iya, RRI Bone.
0: RRI Bone.
1: Okay. Semua kaidah sehat selalu bersama keluarga.
0: Kita juga sehat-sehat ki sama keluarga, tak ya, insyaallah. Mau kita dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya Endang Estaurina.
0: Endang Estaurina.
1: Iya.
0: Endang Estaurina. Oke, nanti diputarkan ke lagunya. Judulnya apa yang kau cari?
1: Iya. Adisa, malam.
0: Iya.
1: Yeah. Kopi. Malam bisa.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian ada Linda di Topeng, Bayan Tasmu, kemudian ada Bu Nurmina, kemudian ada Pandatu, ada Tika, kemudian ada Maya, ya semua-semuanya pendengarnya Pusatu Makassar.
0: Siap.
1: Pendengarnya saya semua, buat Kaida,
0: yeah,
1: saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Aktivitas lancar, kemana rezeki ya kaidah saya lancar juga.
0: Terima kasih,
1: ya,
0: Pak Zakir.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pendengar buat semua yang sudah saling menyapa malam hari ini. Sudah request lagu-lagu nostalgia juga. Saya ke penelpon lagi. Halo, Lanusta.
2: Lanusta, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Salah, Ki. Bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, begitu. Assalamualaikum itu enggak ada artinya. Oke, dari
2: Ibu Bantaing.
0: Ibu Bantaing juga enggak ada itu nama Ibu Bantaing. Ibu siapa asalnya dari
2: Bantaing?
0: Nah, begitu. Jadi jangan kita lagi bilang Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Artinya semoga keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan tercurah kepada kalian. Begitu. Alhamdulillah sehat-sehat. Kita iya, apa kabar, tak?
2: Alhamdulillah sehat, dingin-dingin emput.
0: Dingin-dingin apa?
2: Emput.
0: Emput. Pakai K, mati K, empuk.
2: Emput.
0: K, mati K, empuk. Dingin-dingin empuk ya. Oke, okay. Beda berarti sama Pak Abdullah, sama Pak Yani tadi kepanasan, Ki. Oke, malam hari ini mungkin dengar lagu apa, Anissa?
2: Ada lagunya dingin-dingin masih dam.
0: Dingin-dingin nempuk?
2: Iya.
0: Nggak ada?
2: Iya. Ikutan sama itu, Pak Yani.
0: Pak Yani?
2: Iya.
0: Hetikus Endang dingin yang ada?
2: Iya, itu mau. Dingin,
0: itu?
2: Dingin.
0: Iya. Kirim salam ke buat siapa?
2: Iya. Buat Indai Sopen, Itai Makassar, Pak Bobby, Pak Tusewan, Ibu Bunda Sopi, semuanya paling deh, semuanya. Biasanya buat Pak Kimku, selamat istirahat. Buat Mas Idam, salam sama adik kecilku di sana, ya.
0: Siapa adik kecil, tak?
2: Tak.
0: Kenapa kita bilang masih kecil? Nah, Besarmi.
2: Besarmi kan?
0: Besarmi.
2: Paling di. Iya. Salamku paling sama mamanya.
0: Mamanya? Nggak mungkin sekalian sama mertuaku.
2: Jangan mikir. Malu-malu kan masih dam.
0: Oh, malu-malu ki. Ya sudahlah kalau begitu. Terima kasih banyak, Anissa.
2: Terima kasih, Mas Idam.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Lanosta, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Junaidi kak, Nuri Baru.
0: Dari Junaidi di Nuri Baru.
1: Mana kabar kita?
0: Sehat. Saya kira tidur Miki Junaidi.
1: Tidak. Kuda kinanti kehidupan.
0: Kenapa?
1: Kuda kinanti hari Sabtu.
0: Kenapa Ki? Ulang tahun Ki? Menikah?
1: Ulang tahun kak.
0: Ulang tahun Ki?
1: Iya.
0: Iya jadi. Ulang tahun yang keberapa?
1: 40 kak.
0: 40?
1: Iya.
0: Biar rajin begitu Ki ulang tahun.
1: Iya.
0: Semoga siapa yang ketawa di belakang kayak ada suara-suara kayak.
1: Mamanya Nana.
0: Ih. Bagaimana? Mamanya siapa?
1: Mamanya Nana. Samsiar.
0: Samsiar. Samsiar Maisar.
1: Samsiar saja.
0: Oh, saya kira Samsiar Maisar.
1: Iya. Yang tersayang, yang tercantik.
0: Ide tahu. Apa masakan kita ulang tahun tak?
1: Ala di sini ibu panti kak.
0: Hah?
1: Ibu panti di sini di Nuri Baru.
0: Apa masakan ki istri tak nanti kalau ulang tahun rencananya?
1: Soto ayam kak.
0: Soto ayam.
1: Iya rasanya kita.
0: Wih, sepertinya enak ya.
1: Iya rasanya kita.
0: Insya Allah.
1: Iya ini cekunan jadi semua penyerinya dari kolom. Pura satu dan pura empat ya.
0: Oh kita undang semuanya pergi makan coto, soto, soto ayam.
1: Soto ayam.
0: Saya doa aku mona menyertai nah.
1: Ida, apa yang keindahannya tidak ada apa kudo.
0: Doa aku mau menyertai kudo. Ah,
1: tak kalau tidak datang si. Baru menyanyi juga.
0: Tidak tahu kak menyanyi, tidak suka kak menyanyi.
1: Kalau siapa tahu datang kita bisa
0: berhenti. Tidak.
1: Dalam ulang tahun untuk Junaidi. Semoga panjang umur.
0: Di sini mo, selamat ulang tahun Ki Junaidi. Semoga Ki panjang umur, sehat-sehat Ki selalu. Amin.
1: Ketemu Ki dan datang Ki. Kairisan juga, kalau bisa. Kalau mudah-mudahan boleh terus Kairisan. Datang kena.
0: Siapa lagi kita suruh datang?
1: Krisna.
0: Krisna.
1: Iya. Datang ke Adena.
0: Kalau Karya ya bisa datang.
1: Bisa juga. Ya itu juga. Belum tentu kalau itu saya keluarga orang tua saya itu Delia.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Datang Karya. Datang Karya ini.
0: Tapi cukup jadi makanan. Jangan sampai banyak sekali nanti datang.
1: Banyak makanan di sini saya tersekam makanan. Pasti datang ke sini makan. Alhamdulillah.
0: Aih, nah banyak orang.
1: Apa tidak? Itu sekali-kali. Yang pasti bertemu sama dan sama penyiar. Bersyukur macam kedang.
0: Oke, Pak Dek. Mudah-mudahan lancar acara tana. Mau kita dengar lagu apa?
1: Ada lagunya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa enggak ada.
1: Satukanlah hati kami.
0: Yang ada Samudra Cinta Alex dan Herlin, Daun-daun Kering Maya Rumantir, Dingin Hatiku Seendang. Mengapa kita berjumpa Ritasman? Oke, nanti diputarkan. Kirim salam buat siapa Junaidi?
1: Yang baru lewat ya, Anisa. Terus ada Pak Hakim Tawa.
0: Yeah.
1: Ada Tawa Bunda Sofi yang ada di Pompao. Pernah saya ketemu Tawa ya, dari Perompak. Terus ada Tawa Ahmad Anir Tasmi. Terus ada Tawa Pak Uki yang ada di Daya. Terus ada Pak Adil Berita Mariska. Ada Rahman Limpo. Saya untuk dari yang ini spesial sekali itu datang nanti ke Dali di acara spesial saya ini hari Sabtu. Moga kita rezekinya juga kalau datang sama saya.
0: Amin.
1: Iya dan juga semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Nama kemanakan saya itu. Oke, Kaidan.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga Kaidan datang. Spesial kamu untuk nyanyikan lagu Makassar. Spesial untuk Kaida, nyanyikan lagu Makassar. Nyanyikan nanti, Tiana
0: Ruwana. Kalau bisa kita nyanyikan kak lagu bahasa Jerman.
1: Kodong. Kalau saya kodong bahasa Makassar, saya tahu kodong.
0: Pokoknya belajar ke bahasa Jerman.
1: Lah, ilah. Kenapa kamu mau Kaida?
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, sampai kita ketemu gitu.
0: Kudoakan Maki lancar-lancar. Iya.
1: Ya, oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, dan untuk pendengar yang lain yang juga mungkin berulang tahun, ada yang baru menikah, apalagi pokoknya yang lagi syukuran, selamat buat semuanya ya. Saya terima telepon lagi. Halo Lanosta.
2: Iya, halo Lanosta, Pak Idam.
0: Dari siapa Ki, di mana?
2: Dari Indah, Kak.
0: Indah.
2: Yeah.
0: Indah nak undang Ki Junaidi ke ulang tahunnya.
2: Tidak nak undang Kak, saya Kak. Kita nak panggil.
0: Nak undang Ki, kita mau yang wakili Kak, nah.
2: Kita nak undang, maksudnya wakili Ki Kak.
0: Tidak apa-apa Ji.
2: Kita mau nak suruh menyanyi.
0: Nah, saya minta tolong Kak ke kita. Jadi minta tolong Kak, nah datang Ki.
2: Kita nak suruh nyanyi lagu Makassar baru Kak Idan. Dan lagu ini suruh nyanyi kan Kak Junaidi, Kak. Lagu Palopo, nak tahu Ji.
0: Oke, okay, Indah mau dengar lagu apa, Indah?
2: Lagu apa di situ, Kak?
0: Ada Endang Estorina, sebentar, apa yang kau cari?
2: Oh, itu mau ke apa yang kau cari?
0: Itu ya. Oke, okay, nanti diputarkan ke lagunya. Kirim salam Ki buat siapa?
2: Yang baru lewat ada Junai di baring istrinya. Terus ada Kandiani sabarin suaminya. Ada Bagula Sewang, Kak Bobi, Kak Tika, Kak Yani, apa lagi tuh Kak Nur, Kak Tantri, Kak Sumi, pokoknya semuanya, Kak Viola, semuanya pendengarnya RRI Pro 1 tanpa terkecuali. Waktu Kak Idan, saya selalu Kak, sukses terus RRI Pro 1 juga tetap ya di udara. Makasih Kak Idan, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pendengar yang sudah bergabung Ki malam hari ini. Sudah kirim-kirim salam, sudah pesan-pesan lagu juga. Saya putarkan Ki lagunya. Enang story ini apa yang kau cari, juga sebentar ada Samudra Cinta dari Alex dan Herlin.

0: Sudah hadir tadi menemani kebersamaan kita lagu dari penyanyi Nostalgia Endang Sukaisi Taurina ya. Penyanyi yang populer namanya di era 1980-an yang merupakan kakak kandung dari penyanyi Rati Purwasih. Terima kasih buat yang sudah memilih lagunya malam hari ini. Kita sudah terhubung kembali bersama penelpon di Lanusta. Halo Lanusta.
1: Halo Lanusta.
0: Dari siapa Ki di mana?
1: Ugua di Enrekang.
0: Ugua di Enrekang. Mau dengar lagu apa Ugua? Kita ada Daun-daun Kering dari Maya Rumantir. Ada Dingin dari Hetikus Endang. Mengapa Harus Jumpa ya, dari Ari Tasman. Iya. Kirim salam buat siapa Ugua?
1: Yang baru ini ya, Santri di Parepare.
0: Siapa lagi?
1: Itu saja.
0: Itu saja. Oke, iya. Terima kasih Ugua. Ugua di Enrekang ya. Terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini. Dan Ugua mau lagunya Hari Tasman, judulnya Mengapa Harus Jumpa. Nanti kita akan putarkan lagunya. Penelpon selanjutnya setelah Ugua di Enrekang. Halo Lanusta. Halo juga.
2: Ya.
0: Dari siapa di mana Ki?
2: Indra ya.
0: Boleh suaranya agak besar lagi?
2: Halo.
0: Ya, dari siapa?
2: Iwan di Toraja.
0: Iwan di Toraja. Terima kasih Iwan sudah bergabung malam hari ini. Iwan, kita putarkan lagu-lagu nostalgia. Mau Ki ikut di lagu yang mana? Iwan.
2: Ada lagunya
0: Merbeli kata. Tidak ada malam hari ini. Adanya itu Daun-daun Kering dari Maya Rumantir, Dingin Hetikus Endang, Mengapa Kita Berjumpa dari Hari Tasman. Mungkin yang mana Iwan?
2: Itu yang Dingin.
0: Dingin Hetikus Endang. Oke, kirim salam buat siapa Iwan?
2: Ya berapa aja. Buat semuanya aja lah.
0: Buat semua-semuanya. Semuanya
2: baru gabung ke ini.
0: Oh baru Ki bergabung.
2: Ya.
0: Ditunggu besok-besok bergabung lagi nak Iwan.
2: Oke lah.
0: Oke lah. Terima kasih Iwan. Sama-sama. Pendengar di Toraja, terima kasih sudah bergabung. Dan untuk saya mau menyapa juga untuk yang masih terus monitor Pro 1 RRI Makassar malam hari ini. Selamat malam. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo Lanusta. Dari siapa Ki di mana? Siapa? Suara tak kecil sekali, boleh agak besar lagi sedikit? Rais, di mana Rais? Di Sidrap. Di mana Faiz?
3: Sidrap.
0: Oke Faiz. Faiz mau dengar lagu apa Ki Faiz? Lagu nostalgia yang mana? Ada Dingin Hetikus Endang, Daun-daun yang Kering dari Maya Rumantir, Mengapa Kita Berjumpa dari Hari Tasman. Faiz mau yang mana? Yang mana? Oke, nanti diputarkan lagunya yang Hari Tasman ya. Kirim salam buat siapa? Faiz. Terputus. Terima kasih Faiz sudah bergabung malam hari ini ya. Nanti kita putarkan lagunya yang kita request dari Hari Tasman, judulnya Mengapa Kita Berjumpa. Penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung. Halo Lanusta.
4: Assalamualaikum Bu Indah.
0: Waalaikumsalam.
4: Bagaimana kabar?
0: Sehat.
4: Alhamdulillah kau sehat.
0: Dari
4: Gafur Manjaling Bu Indah.
0: Gafur di Manjaling. Yeah. Mau kita dengar lagu apa?
4: Ada daun-daun basah.
0: Daun-daun kering yang ada.
4: Oke, begitu kenapa? Mengapa harus jumpa?
0: Mengapa harus jumpa?
4: Yeah.
0: Mengapa kita jumpa yang ada?
4: Nah, itu mo.
0: Itu mo. Kirim salam Ki buat siapa?
4: Di Siko Bungira.
0: Mm-mm.
4: 11-11. Tuan Datu. Bukit di Dayak Tawa.
0: Suara radio tak dulu Gafur, kasih kecil Ki.
4: Ya, okey.
0: Siapa lagi lanjut?
4: Arfa di Selayar. Bobby di Polma. Hesti di Pare sama Mbak Tantri. Indah di Sepeng, salam kenal.
0: Iya.
4: Ahmed Antasmin di Sepeng. Nurmina M. Nur juga.
0: Iya. Yeah.
4: Bunda Sopi. Assalamualaikum Bunda.
0: Capek Miki.
4: Betul Eski, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih untuk Gafur di Manjaling sudah bergabung malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin malam hari ini sudah siap-siap tidur, atau yang malam hari ini mungkin masih menjalankan aktivitasnya ya, ditemani Pro Satu RRI Makassar. Saya juga menyapa untuk pendengar yang terima kasih yang sudah bergabung, yang dari Goa, Maros, ada kayaknya tadi Maros ya, Pangkep, Takalar. Buat yang ada di Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, Pare-Pare, Baru, siapa pi yang belum disebut? Endre Kang, tahu ya. Tanah Toraja tadi ada juga, Toraja Utara, Pak Fajar tadi di Palopo ada juga. Buat pendengar kami yang ada di Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan pokoknya buat semuanya. Masih ada yang belum disapa, daerah-daerah di Sulawesi Selatan, oh Selayar ya. Dan pendengar, terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung malam hari ini di Lanostal Lagu-Lagu Nostalgia. Dan kita tuntaskan kebersamaan kita malam hari ini. Selamat keistirahat semuanya, dan selamat menikmati lagu dari Hetikus Endang, Dingin juga dari Haritasman. Mengapa kita berjumpa?

0: Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

nggak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama DynaBook. Walaupun DynaBook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, DynaBook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara kita hidup.

0: sih? Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Seorang laki-laki masuk ke dalam toko buah dan bertanya harga 1 kilo pisang yang terpajang di sana. Berapa harga pisang ini? Penjual menjawab, harga pisang 12.000, kalau apel 15.000. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang dikenal oleh si penjual masuk ke toko dan bertanya, berapa harga 1 kilo pisang? Penjual itu menjawab, kalau pisang 5.000 dan apelnya 8.000. Wanita itu bergumam, alhamdulillah. Merasa dicurangi, lelaki pertama tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah dan akan mengomel pada penjual itu. Tapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata kepadanya, tunggu saya sebentar. Lalu penjual itu memberikan kepada wanita tadi 1 kilo pisang dan 1 kilo apel dengan harga 13.000. Wanita itu pergi dengan gembira dan kembali bergumam, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hari ini anak-anakku akan makan buah. Setelah wanita itu pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli pertama tadi dan berkata, aku tidak mencurangimu sedikit pun. Tapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap aku ingin membantu, dia selalu menolak. Aku berusaha menemukan cara agar bisa menolongnya tanpa membuatnya malu. Dan aku tidak menemukan cara lain selain mengurangi harga untuknya. Saat itulah si lelaki pembeli meneteskan air matanya. Sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang

Agar bersatu dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Senin 5 Oktober 2026, kami kembali hadir menemani Anda di 94,4 FM dan AM kami di 1395. Ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

rangkaian informasi dan acara siaran. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Makassar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini bersama dengan saya Rizna Supratio akan menemani Anda untuk menghadirkan rangkaian informasi dan sejumlah acara siaran pada hari Senin 5 Oktober 2026. Senin harus kita awali dengan hal-hal baik dan doa-doa yang kita panjatkan agar senantiasa diberikan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemah surah Al-Mulk ayat 3 hingga 8 berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan?" Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: mutiara di dasar lautan. Hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tantangan politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang Habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari Al-Khalifat begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan dengan sakit-sakitnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini di hari Senin 5 Oktober 2026, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Ya, pada pagi hari ini akan membahas mengenai topik fiqih mawaris. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, di hari Senin yang ceria ini, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar dan mendengarkan tausiah bersama dengan Dr. Andes Kiai Haji Jaludin Sunusi. Kita juga telah terhubung bersama beliau pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, bagaimana kabar tak? Sehat-sehat je, Ki?
5: Ya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Jadi pagi hari ini kita masih akan membahas mengenai fiqih mawaris dan Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0821-3333-9440 bagi Anda yang memberikan pertanyaan. Terlebih dahulu kami persilakan kepada Pak Kiai untuk memberikan pengantar dalam pembahasan kita pagi hari ini.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yaji ja'alal amwala qiyaman linnas ikadallahum wassalatu wassalamu ala sayyidil muslim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum isanilayim ina ma'ala. Apun dengar yang saya muliakan Allah, suhu hari ini kembali berbicara-bicara berdialog mengenai ilmu faraid atau fiqih mawaris, seperti ilmu yang dibicara tentang pemindahan harta dari orang yang telah wafat dan mereka yang menjadi ahli waris, nama anak-anak harta peninggalannya, dan ini langsung diatur oleh Allah SWT. Dan seseorang itu apabila telah wafat dan sudah putus, tidak ada lagi pemilikannya, tidak ada lagi kuasanya terhad, jadi diambil alih oleh Allah kembali. Tidak disebut dengan ilmu faraid, ilmu ketetapan, ilmu ketentuan. Jadi Allah langsung mengatur. Oke, dari orang yang telah wafat, orang yang masih ada dari kalangan ahli warisnya, dan harta peninggalannya ada, beliau ketiga-tiganya yang terpenuhi. Itu orang yang meninggal ada ahli warisnya, ada hartanya. Dan itu apabila orang tidak berkaya tentang kewaris, harus berpikir pola dulu dari siapa yang mati. Itu pertanyaan, tahu. Terus berkata siapa yang mati, siapa ahli warisnya. Kemudian ada hartanya, lain tiga-tiganya baru dan bicara tentang ahli waris. Dan nanti sesudah itu baru ditanyakan hubungannya. Kalau ada orang mati, siapa hubungannya dengan ahli warisnya? Tuhannya berapa? Ini telah diatur. Diatur. Berapa bagian oleh suasana? Bagaimana cara membaginya? Bila ini tidak perlu di bicara kepada ada ilmu lain. Kita demikian pulang tergi. Gagal. Parisnya.
4: Baik. Sudah cukup, Pak Kiai? Iya. Baik. Jadi itu tadi pengantar kita pada pagi hari ini membahas mengenai fikih mawaris. Kami persilakan bagi Anda pendengar untuk bergabung di 0821-3333-9440 untuk bergabung pada pagi hari ini memberikan pertanyaan. Dan pada pekan lalu juga kebetulan bersama dengan Pak Kiai kita membahas beberapa pertanyaan yang diberikan oleh pendengar kami. Salah satunya yakni mengenai bagaimana ketika kondisinya adalah ada seorang suami yang memiliki istri namun memutuskan untuk menikah lagi, dan ternyata sang suami ini meninggal terlebih dahulu. Istri keduanya memiliki anak, istri pertamanya tidak memiliki anak. Lantas siapakah yang berhak untuk menerima warisan dari sang suami yang meninggal tadi? Dan pada pekan lalu juga telah dijelaskan ya bahwasanya itu akan jatuh kepada istri pertama ya Pak Kiai ya pada kasus itu.
5: Ya, artinya istri yang ditinggalkan.
4: Istri yang ditinggalkan.
5: Kalau masih ada dua istri, itu diperatas.
4: Ah, oke. Okay. Jadi seperti itu.
5: Satu, dua, tiga,
4: oh, iya. Baik, kita akan menerima telepon berikut ini ya. Kita sapa terlebih dahulu di seberang telepon kami ada siapa. Halo, assalamualaikum. Baik, bisa dicoba kembali di 0821-3333-9440. Pembahasan mengenai fikih mawaris ini selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan pengalaman dari para pendengar ataupun juga kondisi yang pernah dilihat begitu ya. Dan sangat beragam kondisinya juga menyesuaikan. Baik, kita akan menerima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
6: Dengan Abdullah di Bone.
4: Pak Abdullah, silakan pertanyaannya.
6: Begini. Assalamualaikum, Pak Kiai.
5: Waalaikumsalam.
6: Begini, Pak Kiai, saya mau tanyakan yang sering terjadi di terminal seperti Pak Kiai, misalnya dalam pembagian hak waris itu seringkali ada yang merasa aneh Pak Kiai, merasa selingamat, merasa tersolimi Pak Kiai. Misalnya kan dari kata kalau di daerah saya Pak Kiai, misalnya yang dapat warisan itu dia yang capek merawat almarhum atau almarhum yang pewaris ini yaitunya sampai merawat dia di akhir hayatnya, itu yang paling banyak dapat sebagian. Tapi misalnya dalam pikir-pikirnya kan kita tak bersama bahwa hak paling banyak itu adalah anak laki-laki atau pewaris laki-laki. Tapi sering terjadi konflik Pak Kiai, maksudnya dibilang memang seperempuan ke saya merawat, contohnya merawat bapak yang meninggal ini, saya merawat dia sampai di ujung hayatnya. Bagaimana Pak Kiai jalan penyelesaiannya masalah ini Pak Kiai, bagaimana pandangan Islam tentang ini Pak Kiai? Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah. Pak Kiai, apakah pertanyaannya sudah jelas?
5: Nah, kalau Mbak Risna, kalau ada yang bertanya, ada siapa yang meninggal?
4: Nah, iya, ini tadi pertanyaan dari Pak Abdullah di Bone bukan spesifik membahas mengenai salah satu orang tua meninggal, tapi kondisinya itu adalah ketika orang tua membagikan hak waris kepada anak-anaknya, itu muncul rasa kecemburuan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Karena ada model di masyarakat kita, anak yang merawat orang tua hingga akhir hayat itu mendapatkan bagiannya lebih banyak. Sedangkan jika ditinjau dari yang Pak Kyai juga jelaskan sebelum-sebelumnya, tetap yang mendapatkan bagian paling banyak itu adalah anak laki-laki. Nah, dalam kondisi seperti itu, seperti apa ini Pak Kyai?
5: Ya, jadi kalau terjadi begitu, harus dipertanyakan dulu, siapa yang meninggal? Kalau yang meninggal itu jelas berhubung, apa kayak itu?
4: Bapaknya?
5: Harus dibicarakan. Bapaknya?
4: Iya.
5: Kemudian kalau nanti, masih dipertanyakan, siapa yang berawas? Nah, itu bukan tuanya. Itu nanti, itu. Dan nanti luar biasa itu, karena kalau hak waris langsung semua anak dilahirkan punya hak. Kecuali yang telah lagi dari dokter, dengan perbedaan menggunakan waris dan perbedaan. Yang dibedakan oleh dokter, kalau yang lain sama. Jadi diserahkan dari siapa yang meninggal, mulai diserahkan siapa ahli harusnya. Soal kepala yang itu, belakang ada hak tiga.
4: Iya.
5: Iya, kita buat untuk siapa? Berapa orang ini? Masih nanti ada yang luar biasanya kalau dia merawat. Dia jangan kemudian perhitungkan. Ini bukan suatu warisan. Warisan apa sahaja. Semua orang berhak. Kalau tadi beda sementara laki-laki dan perempuan. Sementara perempuan yang merawat. Dan nanti yang mau kawin, ada jadi kalau orang beriman hat, kita akan mengatakan ini lain paling tanda. Itu yang harus kita beli dulu aja. Atau bisa nanti. Nah, soal kita akan sibuk ini. Kesibuk saya. Kali ambil ayah oleh Allah untuk diatur itu. Nanti dia ada kecemburuan. Dengan ini yang harus terima. Kalau yang berima tidak boleh menolak. Nah itu yang saya tadi. Ini yang saya tahu. Dala ya Tuhan yang Tuhan menolak itu pun berhal. Nah itu dalam hal ini. Nah tunggu. Saya harus terima kasih.
4: Baik. Itu tadi ya penjelasan dari pertanyaan Pak Abdullah di Bone mengenai situasi dan kondisi ada kecemburuan di salah satu pihak anak karena yang merawat orang tuanya hingga wafat itu mendapatkan bagian yang lebih banyak, sedangkan jika menilik mengadari hukumnya yang tetap mendapatkan bagian lebih banyak dari segi jumlah itu adalah anak laki-laki. Seperti itu. Di 0821-3333-9440 kita akan kembali menerima telepon berikut ini. Ada siapa? Halo. Boleh dicoba kembali pendengar 0821-3333-9440. Nah, Pak Kyai ini melanjutkan dari pertanyaan Pak Abdullah di Bone tadi ya. Ini menarik sekali dengan mengambil contoh kasus yang seperti demikian. Lantas, sebagai makhluk yang tidak luput dari dosa dan kesalahan ya Pak Kyai ya, walaupun belum akan dilakukan, bagaimana jika pernah terbesit dalam hati ataupun diri seorang anak ini memilih untuk merawat orang tuanya dengan harapan nantinya akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain yang tidak merawat orang tuanya. Apakah hal yang demikian ini dibenarkan atau seperti apa?
5: Ya, itu terbaiki niatnya. Terbaiki niatnya dengan merawat orang tuanya ini meninggal karena ikhlas, karena Allah yang akan menemukan. Karena Allah yang punya hati, Allah yang punya hati, Allah yang akan membawa-bawa dalam. Kalau nanti ternyata dia Luar biasa, karena orang tua itu merawat orang tua. Ya, ada yang merawat orang tua. Aku merawat orang tua mungkin. Luar biasa, merawat orang tua berharap. Aku keluarkan dulu. Aku perawatannya. Sudah aku harus kerana merawat sekali. Baik itu yang aku pernah diatur. Bila seseorang meninggal, luar saya ada kegiatan. Maka mengurusi. Mengurusi tentang biayaan dan sebagainya. Keluarga itu merupakan biayaan yang ditahankan. Sesudah itu mengurusi padatnya. Sebelum pembiayaan, pembiayaan, perawatannya, pembiayaan, tanya, pembiayaan, ada dua siapa, ada berada kita, pembiayaan, pembiayaan pekerja.
4: Baik. Jadi seperti itu. Kembali kepada memperbaiki niat kita sebagai anak dalam merawat orang tua itu tidak berorientasi pada keinginan dan juga harapan untuk mendapatkan hak waris yang lebih banyak dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Bahkan ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak, begitu Pak Kiai ya, untuk merawat dan menjaga orang tua. Baik, kita akan menerima kembali telepon berikut ini yang bergabung bersama kami. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana?
7: Aku Andi Tarap di Bone Cami.
4: Andi Tarap di Bone Cami. Silakan Pak Andi Tarap untuk pertanyaannya.
7: Iya, begini, assalamualaikum Ustaz. Saya ini Andi Tarap, tentang azan ini. Tanyakan tentang azan dan masalah. Karena itu ada kebiasaan itu orang-orang azan macam-macam sebutan hurufnya. Ada mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ada juga Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Itu panggilan, itu azan kesan panggilan dari Allah SWT. Apakah Akbar itu sebutan hurufan itu Ustaz, apakah benar atau yang mana benar Akbar dan sebelah Akbar itu? Kemana kau dari sini? Sekitar di sini ada azan begitu orang Allah Akbar, bukan Akbar, bilang Allah Akbar Akbar. Kalau bilang hayyalassalah itu. Kemudian Ustaz itu tentang masalah. Saya tanyakan, ini pertanyaan kedua. Biasanya ibu saya dengar itu Ustaz baca Fatihana. Ada baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahman Rahim sampai alaihi waladhalin. Dia tidak bilang alaihim waladhalin. Tapi mungkin Ustaz benar semua, tapi yang paling yang kecil dalam yang boleh benar baca Fatihanya. Karena ada Ustaz alaihim waladhalin alaihi waladhalin itu. Jadi yang mana benar di situ Ustaz paling besar terima. Kalau itu Ustaz alaihi waladhali, apakah benar atau tidak? saya tidur, Ustaz. Kecukup sekian, terima kasih Ustaz pertanyaan saya.
4: Waalaikumsalam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya. Pak Andi Tarap di Bone Cami ini sebelumnya pertanyaan di luar dari pembahasan kita ya, Pak Kiai. Beliau mempertanyakan mengenai pelafalan dari lafaz Allahu Akbar yang ada menggunakan pelafalan Akbar. Nah, itu seperti apa sebenarnya yang benar?
5: Ya, jadi itu harus belajar ya dulu. Kalau mau belajar Quran, belajar itu yang mengatakan yang mahar itu huruf, cara menyebut huruf. Kecuali kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, lalu berapa? Ya tidak bisa sebagaimana mestinya, ya barulah dibenarkan untuk membaca sesuai dengan kemampuan. Ya harus belajar dulu, semuanya belajar dari mana. Belajarlah, selalu ala zikri. Mungkin tindakannya adalah orang yang mengerti. Di belajar itu dulu. Dan bacaan itu. Baca dulu. Kajiknya. Mahrajnya. Belajar dulu. Maksudnya belajar dengan baik. Baru sudah. Berbatas semuanya. Baru bisa dimakai. Mungkin dia belajar dulu. Tapi kita tidak tahu salahnya kalau dia tidak belajar.
4: Betul.
5: Memang terus bacanya. Untuk bacanya dulu, pertama sebelum orang salat belajar di rumahnya. Saya jangan salah-salah bacanya. Lalu kalau sudah belajar dengan sempurna, selalu kemampuan yang terbaik. Hari belum makan itu, saya akan sesuai dengan kemampuan. Mungkin harus belajar dulu.
4: Baik. Iya. Kalau untuk pertanyaan keduanya nih Pak Kiai, beliau mempertanyakan mengenai Al-Fatihah yang benar pada saat sholat itu seperti apa, apalagi di ayat terakhir sebelum lafaz amin yang walad dolin amin, atau seperti apa ini?
5: Ya itulah yang dipelajari semua itu bagaimana menunggu doa, bagaimana panjangnya, bagaimana sebenarnya. Oh, baru itu kan berpanjang itu. Kamu harus belajar dulu. Jangan langsung tidak usahlah kamu belajar dulu kepada Allahnya. Baru itu tidak. Belum salah lagi. Yang salah itu. Yang adalah salah. Bisa salah artinya. Kamu harus belajar dulu.
4: Iya.
5: Yang belajar.
4: Baik. Jadi memang baik. Iya. Itulah tadi Pak Andi Tarap di Bone Cami mengenai pelafalan lafaz pada saat azan dan juga Al-Fatihah. Itu semua perlu kita pelajari lagi bagaimana makharijul hurufnya, pengucapan lafaz panjang pendek dari ayat huruf-huruf dalam Al-Qur'annya itu seperti apa, dan memang kita tidak bisa mengatakan ini salah dan benar ketika tidak dipelajari ya Pak Kiai ya. Jadi memang harus bisa ada keinginan untuk belajar sehingga mengetahui bahwasanya oh yang seperti ini benar, oh yang seperti ini masih keliru. Baik, Pak Kiai ini terakhir di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini, kesimpulan, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita sekaligus doa penutup Pak Kiai, silakan.
5: Baiklah, kalau kita belajar, kalau ini pasal, masih kita berpikir, kita bertanya dan siapa yang mati. Mereka sudah diketahui oleh Tuhan siapa ahli warisnya. Kemudian ada orang yang kiri yang berlaku mereka ahli warisnya masih ada persediaan. Ada persediaan Tuhannya negara itu. Maka itu ada orang yang berbahagia yang tepat. Ada yang sudah disertikan yang bahagia. namanya SKW itu ada yang di atas 2, ada di atas 4, ada di atas 2, ada di atas 3, yang bisa berubah perlu di muka darah. Ada juga nanti yang berkursi SKW. Ya, saya waktu menunggu saja. Itu baru. Saya ada dulu. Saya ketahui itu baru, saya kata cerahkan. Ini yang langsung saya langsung ada bagian itu selaku di mana. Yang selaku lagi harus. Nah, hartanya ada berat. Yang lebih jatuh dari mana. Yang dari sisi lain itu ada bagian. Ini dulu. Berikutnya tentang kita dengan perasaan itu, ini sudah ada ketentuan dari dia itu mengalami masalah ini kita kafan. Jadi kita sudah berjalan ke tempat yang lebih dalam mereka dan akan mengalami. Ini kita sudah tahu dari kita mengalami. Mengalami mengalami dengan satu kali. Semua kita mengalami. Makanya terjadi perpisahan yang harus diantara dengan apa tidak ada apa terjadi. Namun kata layak dengan apa yang terjadi. Ia akan masih seluruh orang terpisah itu. Biasanya yang terpisah itu adalah manusia. Masih saya tidak kita kita berbuat ikhlas kemarin insya Allah. Apa semua itu? Mungkin kadang cuma masalah yang tidak ada apa.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Kiai atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 telah kami hadirkan untuk Anda. Tentunya setiap Senin kami akan terus menemani Anda di Mutiara Pagi dengan membahas khusus mengenai fikih mawaris. Terima kasih banyak juga bagi Anda yang telah bergabung. Sehat selalu Pak Kiai ya. Assalamualaikum. Kami cukupkan perjumpaan kita pada pagi hari ini, pendengar, dan terus ikuti siaran Mutiara Pagi tentunya bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita pagi ini. Rangkaian informasi yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Bagus sebenarnya untuk dalam rangka peningkatan leadership-nya anak-anak ya, leadership-nya anak-anak.
2: Kita lakukan perubahan. Nah, perubahan ini dari sawah tada hujan, kemarau 4 bulan.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Rizna Supratio, Sari Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan program Ekskul Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI. Panen 6,4 ton sawah tada hujan sidrap tetap produktif. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan program Ekskul Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI. Berikut laporan IIN Nurfah Raini.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan program Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang menyasar para siswa pada jenjang pendidikan menengah SMA, SMK, Madrasah Aliyah atau sederajat. Program KKRI telah dilaunching oleh Kemendikdasmen yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Iqbal Najabudin menjelaskan turut hadir dalam launching program tersebut. Ia menyebutkan program Kadet atau KKRI ini sangat bagus dalam rangka meningkatkan leadership anak-anak. Selain tentunya ada peluang yang lebih besar ketika ke depan mereka ingin masuk misalnya ke TNI, karena mereka akan mendapatkan bahan ajar terkait dengan wawasan kebangsaan dan sebagainya.
1: Kira bagus sebenarnya untuk dalam rangka peningkatan leadership-nya anak-anak ya, leadership-nya anak-anak. Dan mungkin ada peluang-peluang nanti anak-anak yang bisa dapatkan nanti. Jadi yang mengikuti mungkin ini ya peluangnya yang berminat misalnya mau masuk ke TNI, mungkin ada peluang lebih besarnya. Tapi minimal bahwa anak-anak itu diajari bagaimana wawasan kebangsaan dan segala macam itu mereka dapatkan nanti di situ.
3: Sendiri?
1: Saya kira potensi itu kan besar sebenarnya. Karena kan kita tidak tahu, anak-anak ini kan minatnya berbagai macam. Ya, mungkin anak-anak yang memang senang mungkin masuk ke dunia TNI atau apa, mungkin mereka senang sih.
4: Lebih jauh yang menyebutkan potensi KKRI ini untuk diikuti para siswa cukup besar, karena sesuai perminatan yang mereka inginkan, dan ini mulai dilaksanakan di sekolah. Disdik akan mengikuti kebijakan dari Kemendikdasmen, mereka yang punya potensi dan berminat bisa mengikuti. Program KKRI dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 136 tahun 2026, sebagai program ekstrakurikuler nasional. Dengan tujuan menumbuhkan karakter Pancasila dan kesadaran bela negara untuk pelajar SMA, SMK sederajat seluruh Indonesia. Program KKRI bersifat edukatif, inklusif, dan non-militeristik. KKRI tidak wajib diikuti murid. Dalam pelaksanaannya, program ini memiliki siklus pembelajaran bauran selama 36 minggu.
3: Peran ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia KKRI dalam membangun karakter dan nasionalisme pelajar akan dibahas dalam wawancara sorotan berita dipandu Alpianus Baka.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Frawi.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fiat.
5: Ya, Mas Kak Frawi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen itu mulai memperkenalkan salah satu ekstrakurikuler yaitu Korps Kadet Republik Indonesia.

0: melalui ekskul ini diharapkan nanti akan semakin menumbuhkan semangat nasionalisme ya, bagi para pelajar gitu. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya ekskul ini?
1: Ya, tentu kebijakan dari pemerintah ya, di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan lembaga terkait tentu sangat baik ya, dan perlu kita sambut dengan dengan membantu program tersebut bisa berjalan di sekolah. Korps Kadet ini tentu memiliki tujuan untuk bagaimana siswa khususnya di tingkat SMA memiliki cinta tanah air yang tinggi ya, walaupun kita tahu bahwa kegiatan di sekolah, di madrasah juga sudah ada kegiatan-kegiatan lain seperti pramuka yang semisal dari Korps Kadet ini. Tapi ini kita perlu dukung sebagai bentuk hal baru yang mungkin bisa kita kembangkan, karena ini ada keterlibatan langsung atau kolaborasi langsung melalui Tentara Negara Republik Indonesia, TNI kita.
0: Oke, dengan terlibatnya TNI untuk program ekstrakurikuler KKRI ini, kemudian juga sedikit mendapat karena ada unsur untuk memasukkan militeristik di dalam lingkungan sekolah. Anda sendiri menilai bagaimana?
1: Ya, tentu kalau kita melihat dari sisi militeris masuk sekolah, tentu ini sangat berbahaya dalam arti bagaimana melegalkan kekuasaan yang penuh bagi militer ya. Namun untuk tujuan bagaimana mendisiplinkan murid, bagaimana murid di tingkat SMA, tingkat madrasah ini memiliki kedisiplinan yang baik, tentu melalui militer ini sangat cocok ya, sangat tepat, karena militer tentu sudah melalui upaya yang mereka lakukan sebelum menjadi militer, kemudian telah menjadi militer dan memberikan ilmunya kepada para siswa, tentu ini sangat baik. Namun ketika ada isu atau ada muatan yang akan menyusupkan bagaimana militer itu harus kuat di semua sektor, dalam arti bagaimana melegalkan kekuasaan militer secara secara teori dan praktis, ini yang perlu kita perlu cegah ya, karena bagaimanapun ya pendidikan itu tujuannya bagaimana memberikan pengetahuan yang bertumbuh bagi para murid, bukan malah hal yang membuat mereka takut, membuat mereka cemas atau menjadi ancaman bagi para generasi kita di masa mendatang.
0: Menurut pandangan Anda, dalam ekskul KKR ini materi apa saja yang menurut Anda yang sebetulnya tidak boleh itu dimasukkan dalam agenda ataupun juga kegiatan KKR ini, sehingga kemudian ini nanti ya, supaya jangan menimbulkan kesan terlalu militeristik atau pendidikan militeristik yang sejak dini kepada anak-anak.
1: Menurut pengamatan saya ya, tentu kebudayaan atau kebiasaan tradisi yang dimiliki oleh militer seperti hormat setiap ketemu dengan sesajawatnya itu tidak perlu mungkin masuk dalam praktik atau teori yang akan mereka terima di Korps Kadet di tingkatan SMA atau madrasah ini, karena ketika hal ini ada, ini yang sangat mengkhawatirkan, menjadi ketentuan antara budaya militer dan budaya sipil tentu berbeda, sehingga salah satu teori yang tadi saya sampaikan atau praktik yang perlu tidak perlu masuk diselipkan dalam program Korps Kadet di sekolah ini, nanti di madrasah tidak perlu ada persoalan hormat sampai bagaimana kepada senior, bagaimana kepada ini bisa jadi sebagai bentuk nantinya akan menjadi bentuk perpeloncoan baru ya, ketika misalnya ada tradisi yang seperti militer lakukan ya, yang mereka seringkali hormat ketika ketemu dengan sejawatnya ataupun senior seperti itu. Dan ini yang
0: termasuk juga pengenalan jenis-jenis senjata begitu ya. Saya rasa itu tidak perlu begitu.
1: Iya, tentu senjata ini tingkatannya sudah sampai bela negara yang sampai yang cadangan seperti itu ya, yang biasanya tingkatan kedewasaannya psikologinya yang lebih matang lah. Tentu ketika anak-anak di usia SMA atau madrasah tentu belum perlu dalam bagaimana pengenalan senjata ataupun bagaimana perang ketika terjadi, ini yang perlu ada pemilahan atau pemisahan antara teori-teori yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan apa yang kita harusnya pelajari di tingkat SMA ataupun madrasah, namun hal yang mulia seperti tadi untuk bagaimana menumbuhkan bela negara, cinta tanah air dalam bentuk seorang pelajar di tingkatan SMA atau madrasah, tentu itu yang perlu bagaimana militer rancang dan susun sehingga ini betul-betul bisa menjadi harapan kita di masa mendatang, anak-anak kita kuat baik secara pemikiran maupun secara bagaimana teori mereka akan kecintaan pada tanah air seperti itu.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Wassalam.
2: Panen 6,4 ton sawah tada hujan Sidrap tetap produktif. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
3: Upaya petani bersama dukungan pemerintah Kabupaten Sidenen Rapang atau Sidrap membuahkan hasil di tengah musim kemarau yang telah berlangsung sekitar 4 bulan tanpa hujan. Petani di desa Bapangi, Kecamatan Pancalautan berhasil menggelar panen raya dengan hasil mencapai 6,4 ton gabah per hektar. Panen yang berlangsung Sabtu 3 Oktober 2026 dihadiri Bupati Sidrap Saruding Aldrif. Bupati mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara petani, pemerintah, penyuluh serta berbagai pihak yang memberikan dukungan terhadap sektor pertanian. Menurut Saruddin, lahan yang sebelumnya mengandalkan curah hujan kini bisa tetap produktif setelah pemerintah dan petani memanfaatkan teknologi untuk menemukan sumber air di dalam tanah. Bupati menegaskan keberhasilan tersebut merupakan bentuk ikhtiar yang harus terus dikembangkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap hasil panen berikutnya dapat meningkat hingga 10 ton per hektar. Saruddin juga mengajak petani untuk tidak melupakan kewajiban berbagi melalui zakat pertanian dan sedekah sebagai bentuk rasa syukur atas hasil yang diperoleh.
4: Maka apa yang kita bangun ini semuanya sudah kita lakukan perubahan. Nah, perubahan ini dari sawah tada hujan, kemarau 4 bulan dan tidak pernah turun hujan sama sekali, maka kita menggunakan teknologi ilmu geospasial, kita menemukan air dalam tanah. Haji Muiz bor kedalaman 100 meter, walaupun 20 meter sudah ketemu airnya. Tapi kita pakai teknologi lebih murah, lebih simpel, lebih efisien, dan lebih mudah. Maka kita buktikan hari ini, sawah tada hujan pada elo, hamparan sawah tidak berguna. Kita panen dengan 6,4 ton per hektar.
3: Ia optimistis dengan luas lahan sekitar 664 hektar yang dikelola masyarakat, peningkatan produktivitas pertanian akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi warga desa Bapangi.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan kasus influenza A belum ditemukan di Sulsel. Kembali dilaporkan Iin Nurfah Raini.
6: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan kasus influenza A di Sulsel sampai saat ini belum ditemukan. Namun Dinkes memperkuat kewaspadaan seiring kasus meningkat di sejumlah daerah sesuai arahan Kementerian Kesehatan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Dr. Evi Mustikawati Arifin. Menurutnya, peningkatan kewaspadaan dilakukan di antaranya pemantauan melalui surveillance influenza like illness dan infeksi saluran pernapasan berat. Masyarakat diminta tetap waspada tanpa menimbulkan kepanikan. Ia menyebutkan secara nasional, Kemenkes menyampaikan bahwa memang terjadi peningkatan aktivitas influenza, tetapi saat ini masih berada dalam rentang kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan.
7: Memang terjadi peningkatan aktivitas influenza, tetapi saat ini masih berada dalam rentang kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Kementerian Kesehatan juga mengarahkan agar daerah memperkuat surveillance, kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan, juga tentunya deteksi dini serta penanganan kasus sesuai tingkat keparahannya. Jadi prinsip kita adalah waspada dan tidak panik.
6: Terkait dengan peningkatan kasus influenza kaitannya dengan kondisi musim kemarau atau El Nino, Evi Mustikawati menjelaskan, pada prinsipnya influenza disebabkan oleh virus bukan semata-mata karena cuaca panas atau El Nino. Masyarakat diminta tetap menjaga kondisi tubuhnya di tengah kondisi saat ini dan memastikan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit telah siap untuk penanganan kasus influenza. Kasus dengan gejala ringan umumnya dapat ditangani dengan istirahat dan terapi sportif, sedangkan pasien dengan gejala berat atau yang kelompok-kelompok beresiko harus mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut.
2: 5 bulan disandra bajak laut Somalia, 4 WNI akhirnya bebas. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
8: Samsudin berulang kali mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur karena anaknya dan 3 warga negara Indonesia lainnya telah bebas dari penyekapan perompak Somalia selama lebih dari 5 bulan. Ashari dan 3 rekannya bisa bebas setelah aparat bersenjata Puntland, wilayah semi otonomi di Somalia, melakukan penyerbuan terhadap para perompak yang membajak kapal MT Honor 25 pada Selasa pagi 29 September 2026. Samsudin saat dihubungi RRI kemarin mengatakan, setelah aparat membebaskan para sandra, Ashari langsung menghubunginya. Menurut Samsudin, berdasarkan keterangan Ashari kepadanya, salah satu korban luka tembak di kaki adalah seorang warga negara Indonesia bernama Vicky Mutakin. Namun saat ini masih dilakukan komunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait rencana memulangkan Ashari dan 3 rekannya. Para awak kapal menunggu penyelesaian dari pihak perusahaan terkait 5 jenazah dan 5 orang lain yang terluka.
9: Tindakan terakhir itu masalah penyelesaian militer, tapi ini dilakukan tindakan militer sampai ya ada tewas, orang Indonesia juga kena

0: sehingga dia karena waktu dikena temannya itu kakinya terkapar, dia langsung lompat menolong, baru semua pada sudah terkapar, yang lain yang masih sempat tidak kena kura-kura mati. Nah, anak saya sebagai kapten ya setidaknya sudah panik juga, tapi dia masih tetap ambil kendali bagaimana caranya supaya ini kondisi bisa diatasi.
1: Samsudin menambahkan, para ABK MT Honor 25 yang telah berhasil dibebaskan dari kawanan perompak Somalia akan dibawa langsung ke wilayah Bosaso. Namun kondisi kru kapal yang mengalami luka tembak pada saat itu tidak memungkinkan untuk bepergian jauh. Menurut Ashari kepada ayahnya, jarak dari lokasi penyergapan menuju wilayah Bosaso memerlukan waktu perjalanan sekitar 5 hari menggunakan jalur laut. Para kru kapal juga tak dapat dievakuasi menggunakan helikopter karena kondisi keamanan yang tidak stabil. Saat ini, kata Samsudin, belum ada ketetapan terkait kapan keempat warga negara Indonesia tersebut akan dipulangkan ke Indonesia. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Dinsos Maros siapkan dapur umum untuk penanganan bencana. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
3: Dinas Sosial Kabupaten Maros memastikan personilnya siap mendukung penanganan berbagai bencana di wilayah tersebut. Kepala Dinas Sosial Maros, Andi Zulkifli Rizwan Akbar, mengatakan Dinsos menjadi tim pendukung BPBD terutama dalam penyediaan dan pengoperasian dapur umum saat kondisi tanggap darurat. Dapur umum tidak hanya disiapkan untuk korban banjir, tetapi dapat dikerahkan saat terjadi kebakaran, pencarian korban tenggelam, maupun bencana lainnya yang membutuhkan dukungan logistik dan konsumsi. Andi Zulkifli menjelaskan, pengerahan personil dan dapur umum disesuaikan dengan jenis serta skala bencana. Jika dampak bencana cukup luas, Dinsos dapat membuka dapur umum di sejumlah lokasi untuk memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak dan petugas di lapangan.
4: Melibatkan beberapa relawan dan tim, begitupun korban tenggelam, pencarian korban, ataupun pelaksanaan kebencanaan lainnya, itu tim dinas sosial akan turun dalam bentuk supporting dapur umumnya. Kalau BPBD-nya meminta, kami mau tidak mau harus melaksanakan tugas seperti itu.
3: Sementara menghadapi musim kemarau, masyarakat Maros diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan angin kencang. Dinsos menegaskan siap bergerak kapanpun BPBD membutuhkan dukungan dalam penanganan kondisi darurat.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App.

Pendengar, telah kita ikuti Warta Sulsel dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Buni dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa, kali ini menemani Anda di Buni Menyapa Pagi hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti di edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Selamat beraktivitas, selamat memulai hari, semoga dimudahkan dan dilancarkan, dan tetap sehat juga semangat untuk Anda. Pendengar, untuk Anda yang ingin beraktivitas, mungkin ada baiknya dengarkan informasi perakiran cuaca dulu yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam info BMKG yang kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini di Kabupaten Bone dan juga wilayah di Sulawesi Selatan. Nah, seperti apa kira-kira cuaca untuk hari ini? Kami akan sampaikan untuk Anda.

0: Pendengar, untuk Sulawesi Selatan, kita mulai dari Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, dan Takalar yang diperkirakan berawan, suhu 24 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 85%. Kita lanjut ke Goa, Sinjai, Bone, Maros, dan Pangkep juga diprediksi berawan, suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara antara 26 hingga 83%. Lanjut ke Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, dan Pinrang diprediksi berawan, suhu 22 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 26 hingga 84%. Masih diprediksi berawan untuk Nrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, dan Luwu Timur, suhu 15 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 43 hingga 92%. Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo juga diprediksi berawan, suhu 16 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 32 hingga 91%. Nah, demikian pendengar untuk informasi cuaca dari Sulawesi, dari BMKG untuk Sulawesi Selatan, dan kita akan lanjutkan dengan informasi cuaca untuk Kabupaten Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita lanjut ke informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Bone. Kahu, Kajuara, Salomeko, Tondra, dan Libureng hari ini berpotensi berawan. Suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 35 hingga 87%. Mare, Sibulue, Barebo, Cina, dan Pondre juga diprediksi berawan. Suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 41 hingga 86%. Lapariaja, Lamuru, Ulaweng, Palaka, dan Awang Pone diprediksi berawan. Suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 31 hingga 79%. Kita lanjut ke Teluk Siatinge, Ajangale, Dua Bocoe, Cendrana, dan Tanete Riatang diprediksi berawan. Suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara 27% hingga 83%. Tanete Riatang Barat, Tanete Riatang Timur, Amali, Telu Limpoe, Bengo, dan Patimpeng juga berpotensi berawan. Suhu 21 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 28 hingga 83%. Demikian pendengar untuk info BMKG hari ini. Dan sebelum kami sampaikan informasi dari rri.co.id, kita dengarkan dulu jeda berikut ini.

0: Coba kau tengok ini dulu, bapak. Bagus sekali mana, buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

Kita masih di sesi pertama, Bone menyapa pagi, dan setelah info BMKG, kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Bone Pet Care Group meriahkan peringatan Hari Rabies Sedunia di Stadion Lapatau. Bone Pet Care Group bersama sejumlah mitra dan sponsor menggelar peringatan Hari Rabies Sedunia yang dipusatkan di Stadion Lapatau Watampone. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan berbagai agenda edukatif, pelayanan kesehatan hewan, bazar, serta kegiatan hiburan yang melibatkan masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan sosialisasi tentang rabies sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya penyakit tersebut, cara pencegahan, serta pentingnya tanggung jawab pemilik hewan. Selain itu, peserta juga dapat mengenal berbagai jenis reptil yang turut menjadi bagian dari kegiatan edukasi. Kegiatan juga menghadirkan bazar Petmar serta bazar produk tani Amdal Farm. Kehadiran bazar tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk-produk terkait hewan ternak seperti ayam Arab dan Elba, sekaligus mendorong masyarakat untuk mengenal lebih dekat potensi pertanian dan sistem pertanian terintegrasi. Dari sisi pelayanan, masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis, termasuk layanan ultrasonografi USG gratis. Selain itu, panitia juga menyediakan vaksinasi rabies gratis dan pemberian obat cacing gratis bagi hewan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hewan. Pimpinan Bone Pet Group, Dr. Hewan Agus Riyadi M. Anim SC mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum memperingati Hari Rabies Sedunia, tapi juga menjadi sarana edukasi dan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ratusan pesepeda ramaikan Sinjai lewat Fun Bike Surya Sidenreng 2. Sekitar 400 pesepeda dari Sinjai dan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan ikut meramaikan Fun Bike Surya Sidenreng 2. Kegiatan ini menjadi ajang olahraga sekaligus mengajak masyarakat menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari pola hidup sehat. Peserta berasal dari berbagai komunitas dan daerah, di antaranya Makassar, Bone, dan Bulukumba. Mereka menyusuri sejumlah ruas jalan di wilayah perkotaan Sinjai dengan titik pusat kegiatan di kawasan Car Free Day Lapangan Nasional Sinjai, Minggu 4 Oktober kemarin. Owner Surya Sidenreng, Ernur Hayati, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan sebagai ajang bersepeda, tapi juga sebagai sarana sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik. Menurut Nur Hayati, olahraga perlu dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran. Ia mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai kebiasaan untuk menjaga kesehatan. Pemerintah Kabupaten Sinjai turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Andi Himawan Saleh menilai kegiatan bersepeda dapat mendorong masyarakat berolahraga sekaligus mempererat hubungan antar pecinta sepeda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Harga cabai mencapai Rp90.000 per kilogram di Kabupaten Sinjai. Berawal dari rumah, kini usaha donatku dikenal masyarakat Bone. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Musim kemarau panjang mengakibatkan harga cabai di pasar sentral Sinjai tembus Rp90.000 per kilogram. Laporan Ayunia Nindiati.
1: Musim kemarau panjang mulai mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar sentral Sinjai. Kenaikan paling mencolok terjadi pada cabai kecil yang kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Ruding mengatakan, kenaikan harga terjadi dalam sepekan terakhir. Pasokan dari petani berkurang sebab lahan pertanian terdampak kemarau. Dijelaskan, untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang pun mengandalkan pasokan dari luar daerah untuk menjaga ketersediaan komoditas di pasar sentral Sinjai, diantaranya dari Kabupaten Nrekang dan Bantaeng. Ruding menyebut, sejumlah komoditas lain seperti kol, wortel, dan kentang juga mengalami kenaikan harga. Kol kini dijual sekitar Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya Rp8.000. Sementara wortel dan kentang masing-masing sekitar Rp20.000 per kilogram.
2: Cabai kecil itu 80 dan 90 sekarang. Sebelumnya 30, 35. Bawang putih 35 1 kilo. Mulai lagi naik, ini harga 40 sekarang. Sayur naik juga. Ini pengaruhnya dari NDG dengan cuaca.
1: Meski harga sejumlah komoditas naik, pedagang menyebut ketersediaan stok di pasar masih aman. Aktivitas pembelian masyarakat juga masih berlangsung, meski pedagang menyesuaikan pasokan dengan kondisi harga.
0: Berawal dari usaha rumahan, Fajar Alwi terus mengembangkan donatku hingga dikenal masyarakat Bone. Berikut laporan Firdaus Gafar.
3: Setiap hari, aroma donat yang baru matang menjadi bagian dari aktivitas Fajar Alwi di donatku. Dari usaha yang bermula secara sederhana di rumah, Fajar kini terus mengembangkan produknya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kabupaten Bone. Di lokasi yang berada sekitar 20 meter dari lampu merah di perempatan Masjid Agung Bone ini menawarkan beragam pilihan donat dengan harga yang relatif terjangkau, mulai dari donat satuan seharga Rp3.500 hingga Rp4.000 hingga kemasan box dengan harga Rp22.000 sampai Rp100.000. Bagi Fajar, mempertahankan usaha tidak hanya bergantung pada penjualan. Hasil yang diperoleh setiap hari dikelola dengan sebagai disisihkan untuk kembali menjadi modal usaha.
4: Harga donat yang kami tawarkan mulai dari harga Rp22.000 untuk satu box sampai Rp100.000 untuk per boxnya. Dan kita juga jual per biji mulai dari harga Rp3.500 hingga Rp4.000. Biasanya dari hasil penjualan kami kumpulkan 30% dari total pembelian per hari. Dari hasil penjualan itu, sebagian kami jadikan modal untuk pembelian bahan-bahan lain, sebagian juga kami gaji karyawan, sebagian juga kami investasi ke alat-alat seperti oven, mixer, dan beberapa alat-alat lainnya.
3: Dari keuntungan yang diputar kembali, Fajar mulai melengkapi

0: kebutuhan produksi, oven, mixer, dan sejumlah peralatan lainnya dibeli sebagai investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi donatku. Langkah itu juga membuka ruang bagi usaha untuk terus bertahan dan berkembang. Selain memenuhi kebutuhan produksi, pengelolaan hasil penjualan turut digunakan untuk operasional dan memberikan gaji bagi karyawan yang membantu aktivitas donatku. Kini, Fajar mulai melihat donatku bukan hanya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia ingin produk yang dirintisnya dapat dikenal lebih luas dan memiliki peluang berkembang keluar Kabupaten Bone.
1: Jadi harapan kami, semoga donatku bisa semakin dikenal oleh warga Bone, dan juga kami berharap tidak hanya di Bone. Ini menjadi usaha bisa di beberapa daerah dan bisa buka cabang di kota-kota lainnya.
0: Dari donat yang diproduksi dalam skala rumahan, donatku kini menjadi bagian dari geliat UMKM kuliner di Bone. Bagi Fajar, mengembangkan UMKM bukan hanya tentang meningkatkan penjualan, tetapi juga menjaga kualitas, mengelola keuangan, menciptakan lapangan kerja, dan menyiapkan usaha agar mampu

0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Sentuhan mural OPD Bone menambah keindahan Stadion Lapatau jelang Porprov ke-18 November mendatang. Laporan Suryani Arifin.
1: Menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18, kawasan Stadion Lapatau Matan Natika Bone kini tampil beda dan makin semarak. Tembok stadion yang tadinya polos kini dihiasi lukisan mural penuh warna, hasil karya bergotong royong dari berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Bone. Inisiatif ini lahir langsung dari Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa selain mempercantik kawasan olahraga, pembuatan mural oleh OPD ini menjadi strategi efisien untuk menekan biaya anggaran pengecatan konvensional. Setiap OPD seperti Dispora, Dinas Pariwisata hingga Dinas PMD melukiskan pesan visual yang mencerminkan program kerja serta karakter instansi masing-masing.
2: Ide ini adalah ide dari Bapak Bupati Bone yang sebelumnya menyampaikan ke kami bagaimana upaya kita untuk memperbaiki stadion. Salah satu hal yang disampaikan ke kami adalah bagaimana caranya bisa membuat lebih indah dan lebih cantik. Alhamdulillah ide beliau sudah ada hasilnya, mulai dibagi beberapa OPD untuk membuat yang namanya mural. Mural ini alhamdulillah hampir semua selesai.
1: Tidak hanya menyambut para atlet Porprov, Andi Akbar mengatakan kawasan ini kini diproyeksikan menjadi ruang publik multifungsi, tempat berolahraga, spot swafoto kekinian hingga pusat kuliner masyarakat Bone.
0: Federasi Akuatik Sinjai menyiapkan 12 atlet renang untuk merebut 4 emas Porprov tahun ini. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Federasi Akuatik Indonesia atau FAI Sinjai menyiapkan 12 atlet untuk menghadapi Porprov tahun ini. 8 diantaranya akan turun di cabang renang dengan target 4 medali emas. Ketua Federasi Akuatik Indonesia Sinjai Andi Sarifuddin mengatakan, persiapan dilakukan secara intensif melalui latihan pagi dan sore hari. Sebagian besar atlet merupakan pelajar yang tetap menjalani pembelajaran secara daring. Andi Sarifuddin menyebut, salah satu andalan Sinjai adalah nomor sprint. Sejumlah atlet khususnya dari Pulau Sembilan dinilai memiliki kondisi fisik dan kemampuan pernapasan yang mendukung nomor tersebut.
4: Kalau kami menargetkan sih sebenarnya ada 4 emas sesuai dengan komitmen awal saya pada saat saya terpilih jadi ketua akuatik. Namun hasil rakor kemarin dengan KONI ya menargetkan 3 emas, tapi kami optimis bisa mendapatkan 4 emas. Mas. Ya, kalau mau tesi ada beberapa 42 nomor yang akan dilombakan. Semuanya hampir dimasuki, tetapi yang paling andalan itu adalah sprint. Karena beberapa atlet kita memang yang berasal dari Pulau Sembilan yang memang fisik yang sangat kuat.
3: Sementara itu, pelatih renang Sinjai Mustafa mengatakan latihan dilakukan secara intensif untuk menjaga daya tahan dan performa atlet. Dijelaskan, dalam sehari, jarak latihan renang mencapai 6 km.
5: Masa-masa yang dulu yang mudah-mudahan bisa dipertahankan 4 medali emas. Ini anak latihan jarak panjang, jarak 200 meter sama 1000, 20 kali, 100 meter 10 kali. Itu persiapannya satu hari latihan itu 6 kilo, 6.000.
3: Program latihan mencakup sejumlah nomor diantaranya gaya kupu-kupu 200 meter, gaya dada 200 meter, serta gaya bebas 1.500 meter. Program latihan akan terus dilakukan hingga pelaksanaan Porprov berakhir.
0: Lapas Kelas 2A Watampone telah melakukan pembersihan, pemeriksaan, serta fasilitas di blok dan kamar hunian. Berikut laporan Firdaus Gafar.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone telah melakukan pembersihan, pemeriksaan dan penertiban barang serta fasilitas di blok dan kamar hunian, di mana kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Watampone. Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2 Watampone Andi Sulkipli mengatakan, dalam pemeriksaan, jajaran lapas mengecek kondisi blok dan kamar hunian secara menyeluruh termasuk barang, fasilitas, fasilitas, instalasi dan perlengkapan yang terdapat di dalamnya. Dikatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh barang dan fasilitas di kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, selain pemeriksaan, petugas juga melakukan penertiban terhadap fasilitas dan perlengkapan yang ditemukan di kamar hunian. Lanjut, Sulkipli, penertiban menyasar fasilitas yang mengalami penambahan, perubahan, maupun pemasangan secara mandiri. Olehnya itu, langkah tersebut dilakukan untuk mengecek perubahan fungsi kamar hunian maupun kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Selain itu, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan dan penertiban di blok maupun kamar hunian. Setiap fasilitas dan perlengkapan harus sesuai dengan ketentuan agar keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas tetap terjaga.
7: Melakukan pembersihan, pemeriksaan, dan penertiban barang serta fasilitas di blok dan kamar hunian warga binaan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dan dalam pemeriksaan ini, kami mengecek kondisi blok dan kamar hunian secara menyeluruh, termasuk barang, fasilitas, instalasi listrik, dan perlengkapan yang terdapat di dalamnya. Adapun pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh barang dan fasilitas di kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga melakukan penertiban terhadap fasilitas dan perlengkapan yang ditemukan dalam kamar hunian. Penertiban menyasar fasilitas yang mengalami penambahan, perubahan, maupun pemasangan secara mandiri.
6: Ditambahkan, melalui kegiatan tersebut, Lapas Kelas 2 Awa Tampone terus melakukan pengawasan terhadap fasilitas dan perlengkapan hunian sebagai bagian dari langkah menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Kita lanjutkan sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Dan untuk informasi kali ini yang akan kami sampaikan dari rri.co.id, ini terkait Disdik Sulsel dukung program KKRI untuk wawasan kebangsaan. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mendukung program Korps Kadet Republik Indonesia KKRI yang diluncurkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Pertahanan. Program ini menyasar siswa SMA, SMK, MA, dan sederajat sebagai kegiatan ekstrakurikuler. KKRI diarahkan untuk memperkuat karakter, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan pelajar. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin yang mengatakan program tersebut memiliki manfaat dalam membentuk jiwa kepemimpinan siswa. Menurutnya, KKRI juga memberikan wawasan kebangsaan dan bela negara kepada peserta. Lebih jauh, ia menyebut siswa yang berminat untuk mengikuti dapat mengikuti KKRI sesuai dengan potensi dan ketertarikannya. Program tersebut tidak bersifat wajib bagi seluruh siswa. Disdik Sulsel akan mengikuti kebijakan Kemendikdasmen dan dalam pelaksanaannya di sekolah. Menurutnya, KKRI juga dapat menjadi bekal bagi siswa yang memiliki cita-cita melanjutkan karir di bidang pertahanan. Peserta akan memperoleh materi terkait wawasan kebangsaan dan pembentukan karakter. Namun, program ini tetap dirancang sebagai kegiatan pendidikan, bukan pelatihan militer.

Bupati Syaharudin dorong IPM Sidrap perluas kaderisasi ke sekolah. Bupati Sidenreng Rappang Syaharudin Alrif mendorong Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM memperluas peran dan kaderisasi hingga ke sekolah-sekolah. Hal itu disampaikan Syaharudin saat menghadiri sekaligus menutup musyawarah daerah Musda IPM Sidrap di Auditorium Institut Teknologi Kesehatan Itkes Rijang Pitu Minggu 4 Oktober 2026. Musda tersebut menjadi momentum pergantian kepengurusan IPM Sidrap. Lisna yang sebelumnya menjabat sebagai ketua menyerahkan kepemimpinan kepada Fadil Muhbib Ilmi Ridwan sebagai ketua baru. Dalam sambutannya, Syaharudin meminta kader IPM tidak hanya menjalankan aktivitas di lingkungan internal organisasi. Menurutnya, kader harus berani keluar dan mengambil peran lebih luas di tengah masyarakat. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperkuat kaderisasi di sekolah. Upaya tersebut dinilai dapat memperkenalkan IPM kepada lebih banyak pelajar sekaligus menumbuhkan semangat berorganisasi sejak dini. Ia menilai keberanian menjadi modal penting bagi kader dalam mengembangkan organisasi. IPM tidak sekedar menjadi wajah kegiatan pelajar, tapi juga tempat membentuk karakter, kepemimpinan, dan kemampuan mengambil peran di masyarakat.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Kutrada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
5: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
4: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
5: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
4: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Kita lanjutkan kebersamaan kita di 91 FM RRI Bone, dan informasi yang akan kami sampaikan terkait Menkomdigi tegaskan komitmen pemerintah memberantas judol. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyebut sebanyak 4,1 juta konten judi online judol telah ditangani. Ia menuturkan pemerintah terus melakukan pemutusan akses dan mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan perjudian di ruang digital. Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal ini bukanlah sebagai catatan capaian, namun harus menjadi perhatian bersama, sebab dijelaskan Menkomdigi, setiap pemerintah melakukan penindakan judol, namun berbagai konten dan aktivitas baru lainnya kembali muncul. Menkomdigi menuturkan dari 4,1 juta konten judol yang dilakukan penindakan, sebanyak 3,6 juta berupa situs dan alamat IP. Hal itu berdasarkan penelusuran Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Ditjen PRD Kemkomdigi. Diungkapkannya, dari hasil penelusuran ini bahkan ditemukan situs dan alamat IP tersebut sebagian besarnya berasal dari luar negeri. Para pelaku kejahatan perjudian di ruang digital ini, dijelaskan Menkomdigi, menargetkan korban-korbannya yakni masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti nyata akan pelanggaran aktivitas judol yang memiliki karakter kejahatan transnasional. Sehingga ditegaskan Menkomdigi, pemberantasan judol tidak hanya dapat dituntaskan oleh satu pihak saja. Presiden Prabowo tekankan Bakom bangun komunikasi yang sederhana kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono. Keduanya menghadap Presiden Prabowo di kediaman pribadi Kepala Negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu kemarin. Pada pertemuan tersebut, Kepala Negara mengenakan kemeja safari berwarna coklat memberikan arahan kepada Syahganda dan Fadli. Presiden Prabowo berdiskusi mengenai penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat. Seskap Teddy mengatakan Presiden Prabowo ingin agar Bakom membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Presiden Prabowo menekankan agar komunikasi pemerintah dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat. Seskap Teddy menjelaskan Presiden Prabowo menginginkan agar Bakom tidak hanya sekedar menyampaikan kepada masyarakat mengenai yang dikerjakan pemerintah, namun menjelaskan alasan di balik kebijakan yang diambil pemerintah.

HUT TNI ke-81. Kapolri menuturkan berbeda seragam, satu hati menjaga negeri. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Setio mengatakan TNI dan Polri tetap satu hati menjaga negeri. Perbedaan seragam dan medan tugas tidak menghalangi keduanya bersama rakyat menjaga Indonesia. Dalam video yang diterima RRI 4 Oktober kemarin, Suyudi menyampaikan pesan menjelang HUT TNI ke-81. Ia menekankan kebersamaan TNI Polri dan rakyat dalam mengabdi kepada bangsa. Suyudi mengatakan Indonesia merupakan rumah bersama dengan kehidupan dan harapan yang terus tumbuh. Karena itu masa depan bangsa harus terus dijaga sekaligus diperjuangkan bersama. Menurut Suyudi, TNI dan Polri harus hadir bersama ketika negeri membutuhkan. Kebersamaan tersebut diwujudkan dengan saling menguatkan, menjaga dan melindungi masyarakat. Kapolri juga menekankan pentingnya mempersiapkan masa depan bangsa bagi generasi berikutnya. Ia kemudian menyampaikan ucapan dirgahayu kepada TNI yang memasuki usia ke-81 tahun. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.